Makanan ayam pun kalau tidak ada sambalnya kurang dah babang. Kalau bahasa kami itu kurang, kurang ya babang ya. Nah, sambal bawang putih mengandung senyawa alikin yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh, terutama jika diolah dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Hah, betul babang, kalau kita makannya dengan batas yang wajar masih nih, masih bagus dalam tubuh kita, Bu Abang. Tapi jangan pula kebanyakan, Bu Abang. Nanti kebanyakan makan cabai sakit perut pula kan. Pagi-pagi udah makan cabai sakit perut. Di jalan ujung-ujungnya nak ke WC, alah, yang lagi nunggu di lampu merah belok lah, ke pasar belok lah, nyari WC terdekat. Kan? Jadi memang harus dibatasi ya Mbak Abang ya. Jangan sampai berlebihan, karena apapun yang berlebihan Mbak Abang ndak baik buat tubuh kita. Bukan cuman sambal ya Mbak Abang ya. Makan terlalu banyak pun ndak baik buat tubuh kita Mbak Abang. Apapun yang berlebihan itu ndak baik lah Mbak Abang ya. Nah, kandungan senyawa alami dalam bawang putih diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Meski demikian, sambal bawang putih bukanlah obat, sehingga manfaatnya tetap perlu didukung pola makan bergizi dan gaya hidup sehat. Nah, Mbak Abang, jangan mentang-mentang makan makan sambal ini bermanfaat buat tubuh ya Babang. Jadi makan sambal terus tidak ada selingan yang lain-lain. Jadi walaupun sambal ini bermanfaat Bu Abang, tapi Bu Abang harus selingin dengan makanan yang bergizi. 5 sehat 4 sempurna ya Bu Abang ya. Jangan lupa sayurnya ada gak, proteinnya ada gak, karbonnya ada gak Bu Abang. Nah, jadi harus seimbang. Betul ya Bu Abang. Untuk Bu Abang nih kayaknya di rumah pasti ada gak sih yang di rumah tuh wajib, misalnya ya, wajib harus ada sambal. Kalau saya nih Babang ya, kalau makan tidak ada sambal tuh kayak ada yang kurang Babang, tidak makan rasanya. Nah, mungkin nanti kita bakalan cerita-cerita lebih lanjut tentang manfaat sambal ya Babang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cere-Cere Tahu, Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Masih di 94,3 MHz RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, tadi kan kita udah bahas tentang itu ya, Bu Abang, apa namanya, sambal tomat bagi kesehatan. Khasiatnya sambal tomat bagi kesehatan nih, Man, Bu Abang. Nah, tadi itu kan udah bahas-bahas tentang jangan pula kita cuman makan sambal tomat ya, mentang-mentang udah ada manfaatnya ya, Bu Abang. Cuman makan sambal tomat ya, Aceh sambal tomat ya, tadi ada yang dampinginya. Ha. Nah, jangan pula itu, Bu Abang. Jadi, walaupun sambal tomat ini bermanfaat bagi tubuh kita, kita harus tetap jaga keseimbangannya. Kayak kita harus dampingin dengan makanan yang ada proteinnya, ada karbonya, tetap harus seimbang ya, Bu Abang ya. Nah, Bu Abang, nah untuk selanjutnya, sensasi pedas dari cabai dalam sambal bawang putih dapat memberikan pengalaman makan yang lebih nikmat dan membuat hidangan sederhana terasa istimewa bagi sebagian orang. Sambal ini menjadi tempat makan nasi, ikan, ayam hingga aneka sayuran yang menambah kenikmatan saat bersantap. Nah, buat Bu Abang nih, ada yang sama enggak kayak saya nih ya? Kalau saya nih ya, makan mau pakai apa namanya? Mau pakai tempe, mau pakai tahu, mau pakai ayam ke ikan ke kalau ada sambal tuh, Bu Abang, dah pasti enak. Betul enggak? Apalagi pasti di Bu Abang ini ada yang kalau makan harus belum yuk, saya nak buat sambal loh. Gitu kan. Kalau tak ada sambal nih tak enak pula nak makan nih. Ada ya Bu Abang yang kayak gitu tuh. Pastinya ada ya. Ada enggak pasti Bu Abang yang di rumah tuh pasti mikirnya saya tidak makan pedas. Itu bagus kan, Bu Abang. Nah, jadi sementara itu sambal tomat memiliki perpaduan rasa pedas, segar dan sedikit asam yang cocok untuk melengkapi berbagai menu makanan sehari-hari. Tomat mengandung vitamin C, kalium serta likopen, yaitu antioksidan yang turut berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, kan Bu Abang, jadinya kalau kita buat sambal pakai tomat, tomatnya udah ada vitamin C-nya, udah ada kaliumnya, serta likopen. Bu Abang ya, jadi walaupun cuman sekedar sambal tomatnya, yang kita tahu kan cuman ala enak nih kalau makan sambal tomat, ada asam-asamnya, nah ada pedasnya, manis, jadi enak kalau dipaduin dengan makanan apapun. Nah, padahal di dalamnya tuh, Bu Abang, bukan cuman ada rasa enaknya dan rasa asamnya, tapi di dalamnya juga ada kalium serta likopennya, Bu Abang ya, yang turut berperan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ini manfaatnya, Bu Abang ya. Ada yang baru tahu enggak, Bu Abang, kalau ada manfaat sambal tomatnya ini? Ternyata di dalamnya ada kaliumnya, ada likopennya. Itu yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, Bu Abang. Nah, begitu. Kalau saya nih, tadi awal-awal saya pun taunya tuh enaknya makan sambal tomat nih mungkin karena ada tomatnya, ada vitamin C-nya aja. Ternyata di dalamnya tuh, Bu Abang, ada khasiat-khasiat yang bisa buat menjaga kesehatan tubuh, Bu Abang. Nah, mungkin nanti kita bakalan tanya-tanya ke Bu Abang, atau kita cari-cari tahu, atau ada sambal-sambal lain selain sambal bawang dengan sambal tomat yang dapat bermanfaat dalam tubuh kita? Nanti kita bakalan ulik-ulik lagi, bakalan kita kita rangkum lagi lah ya, Bu Abang. Kita cari lagi gimana, apa aja sih manfaatnya sambal bawang dengan sambal tomat ini. Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Siva, Siva, ayo bangun.
1: Sebentar, Ma, masih gelap nih.
0: Siva, kamu gak sekolah kah? Lihat, matahari sudah terang nih.
1: Sebentar lagi, Ma.
0: Kamu nih, Siva. Kalau sudah siang, barulah nawapo gerapa.
2: Mari kita tingkatkan disiplin dari dini agar kita terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan tepat waktu.

0: merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan lendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan lendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater lendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik lendu mengatakan bahwa nama seni lendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesadaran Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia tahunya cerita Mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa, hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979 alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Kus Mundari selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Kus Mundari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan.
2: Yeah.
3: Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Perdana kita untuk Mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya. Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaimi selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan Mendu.
2: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, ya. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Yang namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun beribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk mendirikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah jari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panas

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung. Lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906. Sung tahun 906 hingga 1279 dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Ajung, keramik Singkawang. Apa yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya. Semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga udah sedunia udah enggak ada. Coba di Singkawang dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tapi udah enggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Pan ini tungku namanya tungku naga. Tungku naga itu kan bahkan untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari dulu yang tungku naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya. Di sini. Tahun 33 udah ada di Singkawang tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Ya, tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
2: yang kita pakai kita. Sekali bakar sih dulu ter. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji? Untuk...
2: itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita masih juga enggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi nggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah robo.
1: Udah robo.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu 34 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga, pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya?
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama. Nasi Ming, Sung.
1: Oh ada generasinya.
2: Nah, kalau pakai gas ya udah modern, udah porselen ya Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya Pak.
2: Iya porselen.
1: Dari generasi apa tadi Pak? Generasi
2: Ming Sung itu abad 1617.
1: Abad 1617.
2: Ah gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya pos bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: produksi zaman
1: dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya. Tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Hampir sama dengan yang dulu.
2: Kita ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuakan kita ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya. Warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus Saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini motivasi abang, menjaga tradisi leluhur atau seperti apa, bang?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya,
2: teknis. Ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa?
2: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus, ya, pelan-pelan tuh supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan tembe.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
2: Iya.
1: Ada saran mutarnya sendiri
2: ada.
1: Pakai ya, feeling ada. Atau ada ukuran mutarnya enggak?
2: Hah? Ya kaki ini nih.
1: Oh, pakai kaki gitu. Mutarnya pakai kaki ya, Bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa, Bang, untuk produksi abang kemampuan dengan abang di sini?
2: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
2: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik di Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tinggal di luar.
1: Ahli yang buat atau?
2: Yang buat, yang bagi bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
2: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya, Pak?
2: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Nggak, terus aneh.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Nah, Babang tetap di 94,3 MHz Pro 4 Surabaya Kalimantan Barat, tetap bersama Mbak Put. Nah, Mbak Abang, tadi kita udah membahas tentang manfaat manfaat sambal bawang dengan sambal tomat, Mbak Abang. Nah, tadi saya kan udah bahas tentang kalau ternyata di sambal bawang itu ada manfaatnya, Bu Abang. Nah, kita udah bahas apa aja sih yang ada di dalam sambal bawang gitu. Mungkin ada Bu Abang nantinya atau apa, ada Bu Abang yang memang makan harus ada sambal, atau makannya tidak bisa pula kami Mbak Put pakai sambal bawang, misalnya sambal tomat. Nah, nanti kita bisa ceritakan di pendapat awalnya gitu, Bu Abang. Nah, mungkin ada yang mau ngomongin enggak? Tak bisa pula saya sambal bawang dengan sambal tomat tuh, Bu Put. Ada gak sambal bacan katanya? Bisa gak, Bu Abang, cantumkan di pendapat awak. Nah, nanti Bu Abang bisa langsung hubungin ke 0561 571 571 ya, Bu Abang ya. Langsung telepon di Pro 4 Surabaya Kalimantan Barat. Nah, tadi kita udah ngomong-ngomongkan soal sambal lauknya, jangan pula mentang-mentang kita lagi ngomongkan manfaat sambal bawang dengan sambal tomat nih, kan udah ada manfaatnya, kan udah ada manfaatnya, Mbak Put. Ngapa pula kita nak pakai makanan yang lainnya? Nah, bukan gitu, Mbak Bang. Tetap harus ada makanan pendampingnya. Harus 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya, Mbak Bang ya. Alah, lupa pula nih, gimana Mbak Put? Alah, kata Mbak Abang nih, gimana sih Mbak Put? Kok lupa? Alah, maaf lah Mbak Abang ya. Nah, harus seimbang ya, Bu Abang. Harus ada karbonnya, harus ada proteinnya. Nah, gitu. Jangan pula nak makan sambal terus. Apa yang berlebihan tuh, Bu Abang? Tidak baik, Bu Abang ya. Semua yang lebih-lebih itu tidak baik. Kebanyakan minum tak baik gak? Kebanyakan makan pedas tidak baik gak? Nanti pagi-pagi nak pergi kerja, nak pergi ke sekolah, atau lah ada kegiatan, gara-gara kebanyakan makan sambal nih, Bu Abang, jadi sakit perut. Kan? Jadi apa? Kita pula yang kena, kan? Nah, udah banyak saya ngomong-ngomong soal sambal bawang dengan sambal tomat nih, Bu Abang. Hah, mungkin kita udah waktunya beralih ke pendapat awa. Nah, setelah nanti saya kasih satu lagu buat Bu Abang, saya bacakan sedikit berita lah ya, Bu Abang ya. Nanti mungkin jangan kemana-mana ya, Bu Abang, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Paparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat.

0: Lebih dari 500 sertifikat halal telah diterbitkan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hingga Oktober 2026 ini, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sering bertambahnya pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau, Madrais, menyebut peningkatan angka tersebut didukung pendampingan dari perguruan tinggi serta kerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Pendampingan melibatkan IAIN Palangkaraya dan IAIN Pontianak untuk membantu pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam proses sertifikasi halal. Madriasis menyampaikan capaian sertifikasi halal di Kabupaten Sanggau meningkat sekitar 70-80% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung edukasi dan pendampingan bersama penyuluh Kemenag, Disperindakop, dan Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian dikatakan kantor Kemenag Sanggau belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai total pelaku UMKM yang sudah maupun belum memiliki sertifikat halal. Pendapatan tersebut masih memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga yang terlibat dalam fasilitas sertifikat. Nah, untuk Mbak Abang yang ingin membaca berita selengkapnya, boleh langsung buka di rri.co.id dan atau download aplikasi RRI Digital. Sekian informasinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: di nomor kita ya 0561 571 571. Nah udah ada Bu Haji Harpiana nelpon kita, angkat lo ya Mbak Abang ya. Ah sampai tak bisa pula nih. Kita angkat lo coba. Ngapa pula tak bisa nih ya? Belum ya Bu Haji ya. Nah bentar. Nah mungkin ada Mbak Abang yang ingin nelpon, bisa gak di nomor HP-nya di 0561 571 571 ya Mbak Abang ya. Nah di pendapat awak ini ya Mbak Abang, kita bisa bahas tentang yang tadi dicari-cari tahu, apakah Mbak Abang di rumah misalnya tak harus pakai sambal bawang ataupun dah keangkat. Nah halo pendapat awak.
1: Halo, pendapat awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mbak. Bu Haja. Gimana kabarnya, Bu Haja?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat semua sampai Kak Nasibu titik menantu.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana tadi? Udah sarapan, Bu Haja?
1: Alhamdulillah, udah sarapan.
0: Tadi Bu Ajahnya masak apa, Bu Ajah?
1: Biasalah, kalau pagi ini nggak beli nasi kuning di bubur depan rumah nih, ada pecah, ada gado-gado.
0: Oh, jadi beli ya, Bu Ajah ya?
1: Makan nasi di rumah ya, apa adanya dulu nih? Sisa-sisa kemarin kan?
0: Nah Bu Aja, tadi kan kita kan bahas tentang manfaat sambal bawang dengan sambal tomat Bu Aja. Nah mungkin Bu Aja di rumah adik ke misalnya, kami nih Mbok Put kalau di rumah harus ada sambal. Kalau makan, kalau tak ada sambal tak enak, betul ya Bu Aja?
1: Halo? Alhamdulillah, saya tenang, cabai rawit sama bawang putih, bawang merah udah digoreng. Jadi tinggal goreng tomat. Udah itu baru ditumbuk. Jadi ditumbuk, tapi enggak pakai belacan, enggak asi pakai belacan dulu. Enggak enak badan maksudnya.
0: Oh iya ke Bu Aja.
1: Tetap enggak pernah pakai belacan.
0: Berarti cukup sambal tomat ya Bu Aja ya.
1: Tomat digoreng. Bawang merah, bawang putih satu-satu ya digoreng. Setelah masak semua baru ditumbukkan atau diolekan. Datu baru kasih ini Raiko rasa ayam.
0: Oh iya, penyedap ya Mbak Aja ya.
1: Gula aren saya beli kemarin tuh pecah besok. Gula aren yang bubuk.
0: Oh yang bubuk. Apa pula bedanya Mbak Aja?
1: Satu kilo. Bedanya tuh kalau orang banyak-banyak kenas itu bagusnya makan minum-minum gula aren. Jadi bedanya tuh gini. Kalau gula pasir itu satu sendok. Kalau gula aren itu harus satu sendok setengah, bedanya tuh.
0: Oh, bedanya di manisnya beda ya Bu Aja ya?
1: Jadi lebih bagus gula aren. Saya cukup minum itu gula aren kalau untuk tamu itu kan gula pasir.
0: Oh, jadi kalau
1: Bu Aja lah, gula aren itu 47 satu kilo.
0: Jadi Bu Aja kalau masak-masak memang pakai gula aren Bu Aja ya?
1: Kalau mang udah habis, terpaksa lagu mencari gula pasir, kalau gula merah gitu.
0: Tapi memang ya Bu Aja ya, kalau
1: merah pun kemarin baru habisnya gula merah yang gula arennya, tapi gula merah yang betukuk gitu.
0: Yang betukuk ya. Kalau Bu Aja biasanya beli gak yang itu yang pasir ya, gula arennya ya.
1: Gula pasir itu kalau ada tamu tuh kan. Kalau bikinnya nenong itu kan gula pasir. Kalau tuh masak-masak sayur apa, sambal apa, saya pakai gula aren yang bubuk.
0: Kalau Bu Aja nih ya, misalnya di rumah tuh lebih suka sambal tomat ke atau sambal bawang Bu Aja?
1: Oh kalau di rumah nih kan dua cucu cerita nih. Jadi ini cucu nih kumpulan semuanya ada 3 orang kan. Jadi itu paling suka dia sambal tomat ini lah yang tomat goreng, cabai goreng itu dia suka. Kalau paling 2 hari itu nanti habis setengah on cabai tadi beli tadi pagi.
0: memang

0: paling laris ya Bu Ajah ya, kalau udah sambal tomat ya Bu Ajah ya.
1: Ini bukan apa, vitamin C ada juga ini. Nah, jadi kalau aku ke bikin cabai sambal itu susah, sakit mulut tuh nggak mau ada sebab vitamin C.
0: Itu gak Bu aja ya, kalau udah ada sambal tomat tuh nak makan lauk apa aja pasti masuk semua, betul ya Bu aja?
1: Benar-benar. Kalau ada sambal gini, walaupun ada sayur kan agak kurang makan sayur kan. Tapi ini belikan timun tu dalam belikan dulu biji mana mau pakai dalam alat tu tidak suka begitu, tidak suka.
0: Tapi harus seimbang ya Bu aja ya, tidak boleh gak apa namanya lauk sambal jak nih harus ada protein gak. Nah makanya yang cukup, jangan pula banyak-banyak ya Bu aja ya.
1: Pun kalau sayur tiap hari, kalau
0: Halo Bu Aja.
1: Bungkus manusia satu pun mungkin tak nampak kali banyak sayur.
0: Iyalah karena di sana enak kali cari sayur Bu Aja ya, nanam seorang ya Bu Aja.
1: Waktu ini orang Cina semua jualan, kalau musim panas kemarin mahal-mahal lah, tapi orang cabai sekarang di sini ni cabai rawit 18.000 satu kilo.
0: Lumayan ya Bu Aja ya.
1: Saya tadi ambil setengah.
0: Halo, Bu Aja.
1: Sama tomat itu. Itulah saya bikin sambal lah, goreng semua.
0: Memang
1: dekat sini warung.
0: Memang boros ya kalau sambal, kalau cabe nih Bu Aja ya, kalau memang buat hari-hari, karena memang cabe ini memang kegemaran ya Bu Aja ya.
1: Iya, betul-betul. Memang jadi digoreng. Nanti kalau gitu, sambal ini gak usah sama minyak-minyak. Nanti makan bau minyak kan.
0: Iya.
1: Gak usah bawang putih itu, kalau yang satu siung tuh bagi dua ya.
0: Abis itu diulek ya, diulek aja ditumbuk Bu aja.
1: Tapi saya tuh kalau namakan bikin sambal nih, kalau enggak 5 biji, boleh enggak saya berhenti itu numbuk? Saya tak suka dan mau numbuk numbuk cabai tu dah masih biji. Gimana pun saya tak mau makan.
0: Jadi harus halus semuanya ya Bu Ajah ya.
1: Harus lumat-lumat dan habis itu tanpa biji lagi, tanpa biji.
0: Oke lah Bu Ajah. Itulah cerita cerita Bu Ajah tentang sambal tomat Bu Ajah. Kegemaran ya Bu Ajah ya.
1: Sambal tomat. Kadang-kadang nunggu habis lah. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari mau habis masuk kulkas. Tapi cucunya berdatang lah. Paling 2 hari habis lah dia.
0: Saking enaknya Bu aja ya.
1: Itulah cucu-cucu yang dari kampus ni, dia dah nak ada 5 hari dah sini. Unik kami nak balik kampus soalnya tu agak-agak makan ni, tengah makan ni cucu.
0: Pakai sambal tomat ya ni.
1: Yo.
0: Oke lah, makasih lah Bu aja ya.
1: Terima kasih semuanya. Kan iya. Siapa tadi ini?
0: Apa sama Mbok Put Bu aja?
1: Satu lampu suara toko lain dengan berubah.
0: Berubah ke Bu aja? Tidak lah, berubah nih suara.
1: Sudah. Kalau lihat semualah yang ada di studio 4 itulah semuanya.
0: Terima kasih Bu aja.
1: Sehat semua, muak aja kira-kira usahanya.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada cerita dari Bu Aja nih Bu Abang. Nah ada lagi Makam. Kita angkat loh ya Makam nih ya. Halo pendapat awak.
2: Pendapat awak. Monik cantik.
0: Siapa coba salah? Coba siapa ha?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi buat siapa ha?
2: Buat ni, buat Monika.
0: Salah. Buat Put ya, ngapun buat Monik ni ya.
2: Putri. Maaf lah ya. Mana Monik ni?
0: Bok Monik nanti siang dia.
2: Oh iya ke, sama siapa ya?
0: Kalau Bok Put sekarang saya sama Mbok Win.
2: Oh Mbok Win. Batallah saja.
0: Bagian Bok Put lah.
2: Rindu dah, tak ada telefon bapak, tak ada telefon, rindu rasanya.
0: Iya, mana makam tadak nelpon-nelpon.
1: Tadi malam balik jam 1 mijit orang-orang kebelahan.
0: Alah, dari mana makam?
1: Makam jam 1 balik seorang rumah ni, pergi motor.
0: Ah, iya ke makam, berani pula makam berani dia.
1: Pembalap namanya, mana pula lakon?
0: Alah, nak pembalap bagi makam, jangan pembalap makam. Pelan-pelan ya makam ya.
1: Iya. Nah, aku takut balap, hili.
0: Jangan pula gitu makam. Ah, makam tadi tuh ya, saya tuh lagi bahas tentang manfaat sambal bawang sama sambal tomat. Nah, gimana makam? Di rumah tuh makam selalu nyambal ke memang ada mamang tidak gemar dengan sambal orang rumahnya makam?
1: Di rumah makam nih sambal tomat tuh orang tak susu amat anak makam. Jadi sukanya sambal tumis.
0: Nah, sambal tumis sambal bawang ya makam ya?
1: Ah, bawang merah ni banyak. Makam kalau bikin bawa sambal tumis tu tak kasih bawang putih. Bawang merah banyak.
0: Sambal bawang merah yang dicincang tu ke makam?
1: Bukan. Makam kalau bikin sambal tumis tu bawang merah ditumbuk.
0: Bawang merahnya
1: ditumbuk. Kalau jadi, jadi kering makam beli dia sendiri, tak pernah beli jadi. Makam beli mendeli jadi tu. Pernah makam.
0: Berarti memang
1: kalau masih beli, ada masih mampu tangan ni masih bisa bekerja mesin sendiri cabai.
0: Jadi semua diolah sendiri ya makam. Makam
1: beli semua rempah-rempah olah sendiri, tak pernah menjadi.
0: Apa aja bumbunya tuh makam?
1: Oh, rendang. Ini makam masak rendang daun ubi, rendang ikan gembung. Ikan gembung murah di pasar Flamboyan.
0: Oh iya ke makam. Makam habis
1: pisang besar-besar putri sekilo cuma 12 ikut ya. Harganya 50.
0: Ih, murah ya makam ya.
1: Makam malam beli sekilo ni lah, mindangnya mau dipindang lagi, mau digoreng. Makam ni tak pernah makan. Paling sekilo tu sampai lah 2 hari.
0: Paling enak tu makam digoreng makan pakai sambal, betul tak makam?
1: Betul.
0: Itu dah goreng. Enak dah makam ya.
1: Makam sih kalau yang huginya budak-budak rumah ni sambal tumis lah. Aku buat satu mangkuk tu pun. Yang buat pagi ni sore kan selesai dah tu dalam benda rugi.
0: Itulah makam ya, kalau udah ada sambal ni nak makan pakai apa aja tuh memang enak makam, betul ya makam.
1: Betul.
0: Gitulah, tapi tak boleh banyak-banyak makam.
1: Tapi anak makam tu yang cewek tu kalau buat sambal belacan nyaman benar. Pandai benar dia.
0: Iya ke makam. Alah mau gak kena buatkan. Tidak bisa boleh ya buat sambal belacan ni. Bau soalnya kata.
1: Dia tak mau kasih tomat, cabai dengan belacan je. Tapi belacan makam tu makam pesan di Pak Haji tu, di Sofi tu pesan dengan Pak Haji. Satu anu dia apa namanya, satu
0: sini
1: ni 5,000,
0: satu butik aja, satu butik ya makam ya. Tapi jadi, tapi memang enak makam ya.
1: 50,000 itulah makam beli. Makam ni milih gak belacan puteri, kalau yang di warung-warung kecil-kecil tu tak mau makan hitam belacan.
0: Iya ke makam.
1: Makam biasa besar dari orang Ketapang, makam besar dari orang Ketapang.
0: Memang apa kalau memang dari belah-belah ulu tuh makamnya enak makam ya belacangnya ya.
1: Kalau belacang di Ketapang tuh sini pakai bakul, biasa makan pesan. Dia pakai bakul tuh enak, belacangnya asli.
0: Iya betul makamnya.
1: Makam saya kalau masak, anu putri tak pernah beli-beli rempah yang jadi-jadi yang berair tu, tak pernah.
0: Oh, memang buat seorang ya makam ya?
1: Buat sendiri tak pernah, baik lebaran, baik maulid, makam, baik berupah, aku tak pernah beli-beli.
0: Memang kalau kita buat sendiri itu bisa nakar ya makam ya.
1: Adik pun berusia, kita orang bikin, kita tak mandang, kita tak mandang kan. Semua pun masuk kan. Makam ni kan. Kalau kita kan nilai ya. Jadi kalau kita bikin sendiri tu tenang kan.
0: Iya.
1: Makannya tu tidak berkata-kata hati ya nak.
0: Iya betul makan betul.
1: Malumlah nama penjualan mana kan macam kita. Tidak disambungkanlah dengan kita sendiri je lah.
0: Iya betul makam.
1: Ikan sekarang ni banyak setiap pun mali. Kita rendam air garam. Kalau makan ikan kasih rendam air garam dulu. Baru dicuci, baru di garam, baru dimasak. Tidak sekarang langsung masak. Tidak lah. Makam tidak mau makan. Takut permalin. Sekarang ni banyak permalin.
0: Baik hati-hati ya makam ya.
1: Kalau masakan bisa ni ke makanan yang bisa dicuci. dicuci lah, direndam dulu dalam 5 menit atau 10 menit.
0: Nah itu udah dapat tips dari makam nih Mbak Abang kita. Nah,
1: tahu itu rendam dulu dengan naik garam. Kalau makan tahu lah, kalau makan kan tak makan tahu. Makan tak makan tahu. Ami kuning juga ada di TikTok di siang tu. Makan yang basah-basah harus jaga. Makan tu mana dulu kan, biarpun belum dapat dia berita-berita tu, mak tu memang jaga dari dulu. Akan takut, kan takut mati, takut sakit, tak ada duit.
0: Betul. Makan
1: ni. Kalau BPJS banyak tak berlaku, boy. BPJS banyak tak berlaku pakai desil.
0: Memang sekarang nih makan tuh murah, tapi kalau memang tidak dijaga betul makam, nanti sakit malah mengeluarkan duit banyak. Betul ya makam?
1: Tidak akan cuci banyak. Kalau uang maaf ya ngomong nih, kalau uang masih perhitungan itu dia nak cari murah, ya. Kalau makam dah ya mahal, ya penting murni, itulah.
0: Betul makam mahal asalkan sehat ya makam ya, tidak akan mengeluarkan lagi.
1: Cari aku cari yang murni, biar mahal.
0: Betul makam.
1: Kalau makam dah.
0: Kesehatan nomor satu ya makam ya.
1: Nomor satu kesehatan. Kalau banyak sakit, banyak duit, pening gak kepala.
0: Betul. Nah itu cerita dari makam kita ya.
1: Dari makam. Kalau jaga kesehatan tuh pasti jaga. Mandi satu hari harus mandi 4 kali.
0: Gila banyak makam. Habislah hai ini makam.
1: Mandi pak subuh. Masih jam 2 kalau sholat mandi. Nanti jam 9 subuh ni mandi agak. Datuk yang mau sholat Johor mandi agak. Nanti sore jam 4 mandi agak.
0: Oke, makam ini cerita dari makam ya, tentang ya, kalau makam lebih gemar ke sambal bawang ya makam ya.
1: Yang masak ataupun apa ya. Kemudian itu bakal sehat.
0: Amin.
1: Atau di rumah ataupun di tanah ataupun diri kita kan arunya bersih. Masih lah ya Bukit. Ini bukan putri ni. Putri dua yang bukan.
0: Putri 7 putri 2 lagi mana? Alah makam ni putri 1 lah makam.
1: Putri.
0: Apa?
1: Bu putri kita yang asli ya yang lama.
0: Iya Mbok Pit ya. Kan Fitri.
1: Sama, cuma beda-beda. Ya, cuma beda P, U,
0: S, ya. Iya sih. Nah, oke, makasih, makasih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Iya, amin, makasih.
1: Cepat-cepat dapat jodoh.
0: Amin. Paling nyaring
1: tuh, makasih. Banyak tujuannya, yang ganteng.
0: Amin. Itu amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam makam. Makasih ya makam. Nah itu tadi dari makam ya. Nah mungkin ada lagi Bu Abang yang pengen gabung di pendapat awa. Hubungin di nomor teleponnya 0561571571. Nah untuk nomor WA-nya kayaknya nomor yang biasa. Ada yang tahu nomor yang biasa? Kayaknya lebih ingatan Bu Abang deh daripada saya ya Bu Put untuk kenal nomor-nomor teleponnya. Tapi Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di Perompet Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah saya bakalan kasihkan Bu Abang satu lagu lah.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

pedalaman Kalimantan Barat tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: masih di 94,3 MHz Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Halo Mbak Bang, masih di pendapat awak. Nah Mbak Abang, tadi kita udah ada penelpon ya, ada Makam, ada Bu Haja Arfiah gak? Ah itulah pokoknya ya. Tadi tuh kalau Bu Haja tuh dia tim sambal bawang Mbak Abang. Nah ada yang nelpon, kita angkat loh ya. Halo, pendapat awak?
1: Awak. Assalamualaikum Bu Pu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Bu Julaiha di Pancabakti Batu Layang, Bu Pu.
0: Bu Julaiha Pancabakti Batu Layang ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Julaiha?
1: Alhamdulillah sehat. Kok apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Jul? Tadi pagi masak apa?
1: Belum ada masak apa.
0: Belum ada masak apa?
1: Belum.
0: Ada enggak rencana nak masak apa?
1: Agak bingung nak masak apa Mbok Po. Pisang, mau masaknya tuh pisang bisa.
0: Enak tuh Bu Jo. Apalagi itu apa namanya, tadi dimasak yang buat direbus aja tuh Mbok Jo, enak lah pakai sambal, betul ya?
1: Iya betul.
0: Nah tadi kan Mbok Jo saya nih lagi bahas sambal bawang dengan sambal tomat. Manfaatnya
1: kalau saya tomat nih begini Mbok Po.
0: Gimana?
1: Saya kan pernah diberi kawan tomat. Dekat lah, setengah kilo lebih lah ya.
0: Banyak lah ya.
1: Kilo tidak sampai lah. Jadi saya iris halus gitu kan. Dah diiris halus-halus, baru kasih bawang merah. Tapi bawang putihnya jangan banyak. Nah, bawang merah ya. Dah tu belahkan ikan teri.
0: Enak tuh ya.
1: Kalau belacan sih kurang lah Mbok Pun. Kurang belacan. Soalnya saya kalau belacan tuh tak kuasa cium bau kan lama gitu kan. Jadi kalau pakai ikan teri kan kita enak.
0: Iya.
1: Digoreng loh ikan terinya tuh.
0: Jadi ikan terinya masak, udah masak lah ya Bu Jul ya.
1: Nah, udah dimasakkan dulu. Nah, udah kita tumis segala tomat tadi dengan bawang tadi dengan cabai tuh. Baru masukkan ikan teri itu, gaul-gaulkan di sambal itu, Mbok Put.
0: Alah enak, Mbok. Jadi, apa namanya? Jadi lapar saya kan, ngomongkan sambal Mbok Jul nih. Baru ya dibayangkan ya nih Mbok Jul, dipotongin apa tadi itu? Tomat, ada bawang enggak, dikasih teri lagi, apa enggak lapar, yang dengar nih, betul ya Mbak Abang?
1: Betul saya, kalau bahasa nambah tomat gitu tuh Mbok Put, saya enggak mau banyak-banyak rempahnya, tapi saya kasih masako pun aku masako sapi.
0: Biar ada enak, biar sedap lah ya. Kamu
1: ayam sedap tuh. Kalau ayam saya tak bisa terlalu asin.
0: Jadi di sambalnya aja ya.
1: Tapi anu lah, kita lah ngukurnya gitu.
0: Tapi
1: kalau gula saya tak bisa.
0: Iya.
1: Saya sekeluarga nih tak bisa kalau gula, agak mual-mual gitu. Padahal kita seorang yang masak. Nah, jadi enggak bisa pakai gula lah. Jadi pakai itu ya. Karena udah tuh kasih jeruk sikit Mbok Yu. Mbok Yu pula.
0: Mbok Put. Mbok Put.
1: Kasih jeruk sikit. Satu butik ya. Kita pecahkan di kita peras ke situ. Untuk nyampur itu tuh apa tomat dengan ikan teri tadi tuh. Kan beliau juga kita ingat kan.
0: Betul. Pagi saya ya Mbok ya. Jadi lapar pula kan pagi-pagi. Udah bayangkan sambal buatan Mbok Jul.
1: Apalagi Mbok Win kan, Mbok Win paling suka kayaknya tuh sambal tomat tuh.
0: Iya sih kayaknya ya. Karena kayaknya enggak ada yang enggak suka sambal tomat, betul ya Mbok Jul?
1: Iya betul Mbok Pun.
0: Selain memang apa ada asam-asamnya.
1: Tapi kalau saya Mbok Pun, tidak perlu pakai cabai giling. Cabai rawit pun dosa banyak. Asalkan dia ada pedasnya sedikit aja gitu.
0: Betul sih Mbak Jo ya.
1: Kalau cabai rawit ya alhamdulillah Mbok Put, kita sih tak beli. Kita nanam seorang. Terkecuali lah ikan teri, bawang putih, merah, tomat itu. Tapi tomat itu tadi kasih kawan gitu kan. Nah, ikan teri pun kita tidak perlu beli banyak-banyak. Beli aja agak 5.000 dah cukup dah.
0: Betul ya.
1: Tapi kalau saya kalau belah ikan teri itu tidak perlu belah 2 empuk pun, belah 4.
0: Oh, makin kecil ya dia ya.
1: Jadi dia kalau, biar halus gitu.
0: Kalau digoreng tuh jadi kering, betul ya Mbak Jo?
1: Kalau saya sih tidak perlu garing benar.
0: Masih basah-basah gitu
1: kan dia. Kan kita gaul-gauli kan nyaman dia. Anak saya paling suka empuk put. Kalau dari gaul dari kasih gitu tuh malah makan kemakan lah dia, tapi dia enggak perlu banyak. Cedok lah di tepi piring gitu kan, pakai dia makan 2-3 kali lah dia nambah dengan anak tuh sekali dia nyedok anak tuh kan sambal tuh kan. Nah, tiga lah dia itu. Terus kita apa masakkan daun ubi lagi empuk put. Kau pakai daun ubi, jantung pisang atau pokoknya aku ada yang untuk itulah kan, untuk nyulit-nyulit gitu kan, sambil-sambil gitu.
0: Betul-betul
1: kan, jadi aku tidak boleh sambal aja, aku ada daun-daun gitu mbok put. Ada sayurannya kan aku ada.
0: Iya. Jadi memang harus seimbang ya Mbak Jul ya. Tak ada cuman sambalnya aku aja, harus ada lauknya, ada sayurnya. Jadi tetap harus ada proteinnya ya Mbak Jul ya.
1: Apalagi kita di sini ini kan tak putus gak bayam. Kurang kita tanam gitu kan. Kalau walaupun kemarau kan kita kalau nanam yang penting kita rajin nyiramnya Mbok.
0: Betul ya Mbak Jul ya.
1: Jadi adalah sayur gitu, enggak banyak beli gitu kan.
0: Iya kan, kalau di sana tuh bisa gak kita nanam gitu ya Mbak Jul ya.
1: Soalnya kita kan udah persiapan bibit kangkung, bibit ayam, jadi kita udah siap semua Mbok Pun.
0: Jadi enak nih nanti sayur tinggal metik, tinggal nyambal, lauknya baru kita beli. Iya ya Mbak Jul. Nah
1: kita
0: itu.
1: Kita nyanyi pandai ngukur Mbok Put kalau kita punya.
0: Iya ke?
1: Ini sekarang ni ada pucuk labuk penggi ni kami di Mbok Put.
0: Iya ke? Itu nanam sendiri ke?
1: Ada labuk penggi ni, besar-besar pucuk Mbok Put.
0: Itu enak tuh, tapi pedas ya.
1: Iya, dia masak bening lagi kan, enak dia. Itulah bingung Mbok Put, kita nanya yang apa ni, melinjo ada.
0: Inilah orang bingung
1: ada, buah-buah ada.
0: Kalau kita
1: apa ya mau kalau kita mau kalau dekat-dekat rumah sini.
0: Betul. Orang lain bingung nak nyayo apa tak ada sayo ya. Kalau Mbok Jul nih bingung karena kebanyakan sayo.
1: Kalau kita nih bingung apa kebanyakan mau nyayo apa jadi bingung karena benda tu banyak.
0: Karena benda tu banyak ya, banyak pilihannya jadi bingung. Nah,
1: banyak pilihan. Pucuk ubi pun ada.
0: Semua-semuanya ya, ada ya.
1: Tapi enggak sih, besar tanahnya kecil lah, hanya 20-20 aja lebar panjangnya.
0: Inilah cerita dari Mbok Jul kita ya.
1: Adalah itu aja Mbok Put ya.
0: Iya, makasih Mbok Jul.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lancar aktivitasnya Mbok Put.
0: Amin.
1: Makasih Mbok Put ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itulah Mbok Jul kita. Kalau Mbok Jul kita tuh tim dia sambal tomat. Nah, tapi sambal tomatnya Mbok Jul tuh dikasih agi dengan ikan teri. Ikan terinya digoreng. Itunya apa namanya? Tomatnya dipotong kecil-kecil ya, Mbak Abang ya. Bawang apa dibanyakin bawang merahnya katanya. Kalau Mbok Jul itu tim ditumbuk, tadak dihaluskan. Nah, jadi dia ditumbuk gitulah yang ya masih terasa sambal-sambalnya dengan tomat-tomatnya gitu. Nah, buat Bu Abang yang mau bergabung lagi di pendapat awa, boleh hubungin ke nomor 0561-571-571 atau kalau mau di nomor WA-nya ya Bu Abang di 0811-570-00943 Mbak Abang. Nah, boleh kita cerita-cerita menurut pendapat Mbak Abang nih gimana sih tentang manfaat sambal bawang dan sambal tomat. Nah, nanti kita bakalan, siapa tahu nanti ada Mbak Abang yang masuk lagi ya. Kita bakalan angkat, kita bakalan diskusi tentang manfaat sambal bawang dengan sambal tomatnya ya. Nanti Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Oke, Mbak Abang masih di 94,3 MHz Perempat RRI Pontianak Surabaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang masih di pendapat awak. Nah, Mbak Abang, tadi kita kan udah udah nerima telepon dari Mbok Julnya, ada Mak Kam, ada Bu Ajah ya. Yang apa yang kita omongkan itu tentang manfaat sambal bawang dengan sambal apa? Sambal tomat, Bu Abang. Nah, jadi memang ada di setiap rumah nih, Bu Abang, memang beragam lah, Bu Abang ya. Ada cabenya yang ditumbuk lah, ada yang digiling lah. Ada gak yang digoreng, yang dimasak, ada yang mentahan ya, Bu Abang ya. Jadi beragam, Bu Abang, walaupun sambal bawang dengan sambal tomat bermanfaat ya, Bu Abang. Tapi jangan lupa, Bu Abang, tetap harus ada makanan pendampingnya. Nah, harus dilengkapi dengan proteinnya, ada gak? Harus ada sayurnya gak ya, Bu Abang? Jadi jangan totok makan pakai sambalnya aja. Nah, buat Bu Abang jangan terlalu banyak gak untuk mengkonsumsi makanan-makanan pedas. Nah, begitu Bu Abang. Jadi boleh kita makan secukupnya, Bu Abang, karena semuanya yang berlebihan itu tidak baik, betul ya, Bu Abang? Jangan pula nanti pagi-pagi nak ke kerja, nak ke pasar, nak ngantar ke anak sekolah, sakit perut pula kan. Jadi makanlah secukupnya, jangan jangan berlebihan. Nah, begitu. Nah, kita akhiri dulu ya, Mbak Abang, untuk di pendapat awal-awal. Nanti bakalan kita lanjutkan di acara ngander. R-nya harus begulung ya, Mbak Abang ya. Nanti bakalan kita lanjutkan di ngander ya, Mbak Abang. Untuk Mbak Abang yang ingin bergabung, silakan hubungin di nomor kita 0561571571 atau di nomor WA kita ya 0811570093. Nah, jangan kemana-mana, Mbak Abang, tetap di Pro 4 RRI Pontianak Surabaya Kalimantan Barat.

0: Diana punya berita.
1: Oke, Mbak Abang, jagung rebus menjadi camilan sederhana yang selalu menggoda, apalagi ketika bijinya empuk. Apalagi ketika bijinya empuk, terasa manis, alami, dan memiliki aroma khas yang membuat siapa saja ingin mencicipinya. Rahasia pertama dimulai dari pemilihan jagung yang masih segar dengan biji berisi, kulit yang belum terlalu kering, serta tekstur yang menandakan jagung masih memiliki banyak kandungan air. Sebelum direbus, kupas kulit jagung dan bersihkan rambut-rambut halusnya. Lalu bilas dengan air mengalir agar kotorannya yang menempel tidak mengganggu kenikmatan saat disantap. Masukkan jagung ke dalam panci berisi air secukupnya, kemudian rebus hingga matang dan empuk. Waktu memasak disesuaikan dengan jenis jagung agar tekstur tidak terlalu keras dan empuk. Nah, jagung mengandung karbohidrat, serat, vitamin dan sejumlah mineral yang membantu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, sehingga jagung rebus bisa menjadi pilihan camilan mengenyangkan sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Untuk Bu Abang yang ingin membaca berita selanjutnya selengkapnya, Bu Abang bisa buka di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekian informasinya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Mak, Pak, ngapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: masih di 94,3 MHz Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat, Babang. Nah, kita udah masuk program Ngander. Oke, Mbak Abang, masih sama Mbok Put pastinya. Mbok Put yang paling semangat di pagi hari ini ya. Sekarang di Ngander ini, Mbak Abang. Mbok Put tidak seorangan, Mbak Abang. Ada ditemankan dengan abang kita nih. Abang siapa, Bang?
1: Halo, Mbak Abang. Kembali lagi bersama saya, Edi Wahyudi.
0: Bersama Bang Edi Wahyudi. Nah, ini Bang Edi ya. Ada yang pernah dengar enggak suaranya di Pro 4 nih, Mbak Abang?
1: Harusnya ada sih.
0: Harusnya ada.
1: Awal-awal
0: sih.
1: Kemarin sering main di sini soalnya.
0: Soalnya sekarang udah menghilang dah dia. Sudah kita. Sudah melupakan kita ya, Mbak Win ya.
1: Beda itu tempatnya
0: Bang
1: soalnya.
0: Bang Edi ini asalnya dari mana, Bang?
1: Saya dari Bengkayang, tapi yang bagian pesisirnya.
0: Bagian pesisirnya ya. Banyak pantai lah berarti ya, Bang Edi.
1: Pantai sih adalah sikit.
0: Itu buat merendah keto.
1: Iya emang.
0: Buat merendah keto. Apalah kami ini yang Bengkayang gunung, tidak ada pantainya ya. Kalau Bang Edi ditanya adalah sikit. Padahal pantainya ada di sana semua, Mbak Abang.
1: Ada pulaunya gak sih?
0: Tidak bisa ya, Mbak Abang. Kita bilang merendah langsung meninggi, langsung melangit. Nah, Mbak Abang.

0: kita kah? Kebetulan Bang Edi nih kan orang Bengkayang ya Bang Edi ya. Nah pas lalu nih Mbak Abang, dari kemarin kita nih kalau bahas tentang makanan khas atau apa namanya, makanan itulah, makanan khas daerah gitu kan, asik Pontianak, asik Singkawang gitu. Jadi kita nih pengen tahu nih Mbak Abang, makanan khas Bengkayang Bang Edi itu apa sih Bang Edi?
1: Kayaknya terlewatkan ya. Padahal kalau dari Pontianak mau ke Singkawang itu melewati Bengkayang
0: pesisir. Padahal
1: pesisir.
0: Melewati Bengkayang dulu ya Bang Edi ya.
1: Mau tahu enggak?
0: Apa Bang Edi?
1: Makanan ciri khas Bengkayang pesisir.
0: Apa Bang Edi?
1: Karena kita Bengkayang pesisir, otomatis kita ini punya banyak hasil laut.
0: Iya, karena lautnya belonggok di sana ya. Bahasa sambasnya belonggok, betul lah.
1: Tebaya,
0: kasang be.
1: Bisa lah sikit-sikit bahasa sambas.
0: Bisa lah
1: gitu.
0: Ya. Kita sentil-sentil sikit lah ya bahasa sambasnya ya. Apa tuh Bang Edi makanannya Bang Edi?
1: Jadi karena kita olahannya banyak di protein seperti ikan dan hasil laut yang lainnya. Di sana tuh lebih ke sama dengan Pontianak, ada apa namanya, ikan yang dimasak asam pedas.
0: Asam pedas.
1: Iya, sama dengan Pontianak.
0: Ikan asam pedas ya, ala enak tuh. Biasanya ikan apa lah yang dibuat asam pedas tuh ya?
1: Ada banyak ragama. Yang terkhusus di ikan-ikan yang dagingnya putih gitu. Itu Bu Abang sih pasti tahu semuanya lah. Yang bisa nyedot-nyedot kepala.
0: jadi lapar saya ya Bang Edi ya. Kalau udah bahas tentang makanan ini nih. Apalagi asam pedas.
1: Selain itu tuh ada juga mbok put. Kalau bahasa sana sih udang mati serentak katanya. Bingung kan?
0: Apa tuh udang mati serentak?
1: Kalau di Pontianak dia tuh sebutannya ebi enggak sih?
0: Udang ebi. Yang kecil-kecil tuh. Namanya udang mati serentak.
1: Iya betul. Karena kan kasihan ya kan, masih kecil gitu kan, dari tangkap jadi mati serentak pula.
0: Nama
1: dia
0: udang mati serentak, Babang. Kalau di sini nih kita udang ebi. Iya ya kan? Ebi. Yang kecil-kecil itu. Yang biasanya kita goreng kering, bisa dicampurkan buat sambal goreng, betul ya Mbak Abang?
1: Betul. Nah, kalau di Pontianak kita kan jarang ketemu yang basahnya kan. Kalau di sana lebih banyak ketemu basahnya daripada keringnya. Bahkan saya dah berapa tahun dah kan hidup di sana kan, tak pernah saya nengok keringnya.
0: Terbalik pula ya.
1: Pas di Pontianak bawa saya ketemu. Kok ada yang kering gitu kan?
0: Sampai Pontianak. Kalau saya nih, Bang siapa? Bang Edi. Kalau saya nih Bang Edi, malah tidak ketemu dengan yang basah.
1: Iya ke?
0: Biasanya kalau nyayo tuh kan, bagi nyayo kangkung atau tumis-tumisan tuh Bang Edi paling enak kan memang dikasih ebi.
1: Betul.
0: Kan? Biar ada rasa gurih-gurih asin. Sedep lah pokoknya kalau buat masak kan Bang Edi. Malah saya tidak tahu tuh yang basahnya tuh.
1: Yang basahnya tuh masih seger banget. Jadi kalau olahan yang sering, sangat-sangat sering diolah sama orang-orang di sana tuh, dibikin kayak apa bahasa Pontianak tuh, jemput-jemput gitu.
0: Jemput-jemput.
1: Kayak gitulah. Tapi bukan berbahan pisang. Bahan utamanya itu tetap dari si ebi itu tadi.
0: Oke, bakwan berarti ya.
1: Kayak bakwan.
0: Tapi dia bentuknya abstrak gitu. Jadi jemput-jemputnya orang Bengkayang nih, dia asin Abangnya. Pakai ebi ya. Buat lauk makan. Jadi kalau biasanya kalau kita tuh itulah apa namanya, bakwan gitu ya, betul ya Bang?
1: Bakwan. Kalau di sana kan lebih ke itu buat lauk kita makan kan, jadi kayak dibikin bentuknya kayak jemput-jemput, teksturnya kayak bakwan gitu ya. Tapi kalau di Pontianak kan dia bakwan yang dikasih ebi gitu.
0: Iya. Kalau di Pontianak bakwan yang ditaburin ebi atasnya.
1: Tapi kalau di tempat saya Ebi lah yang jadi pemeran utama.
0: Oh, jadi Ebi dibakwanin.
1: Betul, betul, betul.
0: Kalau di sini, kalau di sini nih jemput-jemputnya manis. Kalau di tempat Bang Edi jemput-jemputnya asin. Nah, gimana kalau di tempat Mbok Abang? Aduh ndak, makanan-makanan yang buat Mbok Abang apa namanya? Nostalgia atau flashback itulah di zaman-zaman kecil gitu. Kalau saya dulu tuh Bang Edi, kalau flashbacknya itu dengan makanan, bukan makanan khas ya sebenarnya ya, kayak tumis-tumis makanan rumahan biasa gitu Bang Edi. Saya itu kalau udah ngelihat pare, pare itu Bang Edi
1: yang pahit.
0: Iya. Itu tuh saya ingat masa kecil saya. Dulu mak saya suka nama masak pare. Tuh dulu tak suka saya kan. Tapi lama-lama suka pula saya ya, karena mak saya masaknya enak. Tidak pahit. Ternyata benda itu tuh tidak pahit Bang Edi kalau orang bisa masaknya.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Nah sekarang nih saya mau tanya ke Mbok Abangnya lah ya. Untuk Mbok Abang yang di rumah mungkin ada makanan-makanan makanan-makanan khas tempatnya yang buat nostalgia atau buat ingat kembali lagi di masa kecilnya, ada enggak Bu Abang? Kalau misalnya ada, Bu Abang boleh hubungin di nomor 0561-571-571 atau di nomor WA-nya Bu Abang di 0811-570-00-945 Bu Abang. Nah, boleh hubungin di situ Bu Abang. Tadi tadi ada Manjang Siti nelpon nih. Tadi diangkat pula nih ya. Manjang Siti boleh ya nelpon lagi Manjang Siti. Pakai nomor HP pun tak apa.
1: Sila.
0: Kita nyeritakan tentang ngander. Kita tentang makanan yang buat nostalgia gitu ya.
1: Iya, boleh.
0: Kalau Bang Edi tadi tuh makanan khas sana tuh. Apa tadi? Asam pedas. Saya pun jadi pengen gak ngerasakan asam pedas nih. Entah Mbak Abangnya ada yang pengen apa namanya, pengen cerita-cerita dulu kalau pas kecilnya gitu kan. Pas main mak marah-marah karena tak mau makan. Ternyata makanan itulah yang buat kita kangen sekarang nih. Betul ya Bang Edi?
1: Betul.
0: Ada enggak Bang Edi dulu tuh kalau misalnya mak suruh makan tuh tak mau?
1: Nah ini nih yang unik. Mungkin buat kita semua lah ya, bukan saya sendiri lah ya. Makanan yang simple tapi ngangenin banget dan rasanya tuh enggak pernah lupa di ingatan kita.
0: Apa tuh Bang Edi?
1: Nasi putih pakai minyak makan dan garam.
0: Allah. Iya ke Bang Edi.
1: Itu
0: gimana tuh rasanya Bang Edi?
1: Saya enggak bingung jelasinnya gimana, tapi kalau udah makan ketemu itu di siang hari lagi habis main lagi, ya Allah. Itu iya. Pakai minyak jelanta. Itu tuh padahal cuma ada garam sama minyak jelanta doang. Itu bisa bikin makan kita tuh kayak nikmatnya tuh nikmat banget gitu. Selain itu sambal goreng. Nah kalau sambal goreng gitu juga, hanya dengan nasi tok atau nasi doang, ketika di kasih sambal goreng itu bisa makan berkali-kali nambahnya. Luar biasa. Itu sih yang dapat saya ingat sekarang gitu kan. Makanan-makanan yang memang tak bisa dilupakan. Memang betul-betul tak bisa dilupakan. Makanan-makanan yang simple tapi enak. Itulah dia.
0: Itu ya Bang ya. Itu rindulah pasti ya Bang.
1: Rindu
0: ya.
1: Kali.
0: Nah untuk Mbak Abang jangan video call ya Mbak Abang ya. Kita telepon aja boleh ya Mbak Abang. Nanti kalau telepon langsung aja di nomor 0561-571-571 atau di nomor WA-nya 0811-570-00-943. Boleh telepon ya Mbak Abang ya. Halo. belum bawa abang. Ngambil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah-kisah tentang makanannya jadi lapar ya.
1: Betul. Sama kan nih.
0: Sama lah jadi lapar. Nah,
2: anu nih, saya nih ada nyayo daun kapes. Ke sini lah.
0: Di mana tuh?
2: Alah, enggak jauh, Pak. Sini, di ujung Purnamanya.
1: Ujung Purnama.
2: Nah, ada nyayuk daun kapes, campur dengan kangkung, campur dengan ginger, tumis, kasih belacan.
0: Alah, enak tuh.
2: Kisah-kisah dengan anak tuh lapar jadi perut nih.
0: Kan. Jadi teringat lah makanan-makanan zaman dulu, kan, Bang, ya.
2: Oh, nyayuk ini, nyayuk sekali rasa tawar. Lupa pula garam.
0: Gimana pula bisa lupa garam? Jadi tak ada bergaram lah saya tuh ya. Nah, gini Bang Iqbal. Bang Iqbal ya?
2: Ya, Pak Iqbal.
0: Pak Iqbal ya. Jadi gini nih, kita kan lagi ngomongkan tentang makanan-makanan yang buat nostalgia atau buat ingat lagi masa kecil nih, Pak Iqbal. Ada enggak makanan-makanan yang buat Pak Iqbal teringat di masa kecil gitu kan? Kalau saya makan ini nih, dulu tuh adalah cerita gitu. Pak Iqbal ada enggak?
2: Makanan itu banyak pula. Kata orang tuh, cuma kadang-kadang yang tak nyaman kalau perut dah kenyang.
0: Iya.
2: Kalau perut lapar tuh makan ubi rebus pun enak.
1: Sama gula ya.
2: Dengan sambal belacan. Enak kalau perut lapar.
0: Pokok semua yang
2: kalau
0: lapar
2: perut kenyang, masa, ya? Daging pun tak enak.
0: Karena dah kenyang ya.
2: Jadi makan tuh kuncinya bukan lauknya nyaman, perut lapar.
1: Betul juga.
2: Waktu hari Lebaran. Ayam daging tuh alah ngelak rasa. Ketupat anuk rasanya tuh.
1: Ada semua ya, Pak ya.
2: Jadi waktu kita kalau dah balik bekerja, balik ke mana-mana jalan perut lapar, itulah terasa nyaman.
1: Betul.
2: Jadi jangan berpesan kepada orang tua dulu, kan pernah berkata.
1: Nah, gimana tu?
2: Oh nak, kata dia, kalau ayah mati, anak makan yang nyaman ya. Ayolah ayah, kata dia. Tentu ayah mati, sampai berjual harta cari makan yang nyaman. Maksud ayahnya tu bukan begitu. Maksud ayah tu makan yang nyaman, bekerjalah kau, setelah lapar baru kau makan, maksud ayahnya. Dasar dibujurkannya, kalau hati ayah berjual harta beli makanan. Ni pokok daging tu tiap hari, tiap apalah pokoknya. Itu salah pengertian.
0: Salah lagi pengertian makan nyaman, makan pas lagi lapar-lapar, betul ya?
2: Pokok lapar. Pokok lapar, tengah berasap-berasap tu, bentangkan kuali situ, belangak situ, apa tu, panci tu, tu makan. Aduh, rasanya.
1: Nikmatnya ya, luar biasa. Nikmatnya.
0: Malah salah tanggap ya.
2: Iya. Jadi udah lama kasih lah, ini bukan siapa nih?
0: Dengan Mbok Put.
2: Oh, Mbok Pit. Mbok Put. Kawan itu siapa tuh?
0: Mbok Put. Ini yang baru.
2: Yang baru. Oh iya.
0: Nanti Mbok Pit siang. Mbok Pit nanti siang. Makasih ya, Pak Iqbal.
2: Iya, sama-sama. Mohon sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu Pak Iqbalnya. Betul kata Pak Iqbalnya. Makan tuh, kalau makan apapun tuh memang enak kalau pas
1: lapar.
0: Pas lapar. Betul. Kalau kenyang, semua yang enak pun tada. Itu pas sudah makan kan. Karena itu kan, karena Agi kenyang. Kita angkat Agi ini, Bang Edi. Ada Majang Siti nelpon. Halo,
3: ngander.
0: R-nya pokok sampai begulung.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, iya manjang tak bisa pula diangkat itu kan dipencet, dipencet tak bisa.
3: Ada itu video tu manjang terlupa.
0: Iya.
3: Perempuan anak manjang tak ada yang ubah tadi.
0: Itulah manjang.
3: Jadi ngatu pula gambarkan jadi video jadi lupa.
0: Nah ini manjang. Kami ini agi ngomongkan tentang itu manjang. Ngomongkan soal makanan yang kalau kita makan tuh ingat lagi di masa kecil lagi manjang. Ada enggak manjang?
3: Kecil manjang kalau dulu kan susah nak cari lauk macam sekarang nih, buat buat food.
0: Iya.
3: Sama satu tembok yo ya. Bang Didi enggak?
0: Bang Edi.
3: Tinggal sama Duri ya. Dulu kan kita tak ada berlauk nih, dah sekitar manjang umur sekitar 5 tahun lah gitu kan. Kalau tak ada berlauk nak minta minyak garam.
1: Betul.
3: kata oma makan gitu manjang kan. Tak ada berlauk ah kata mak kan. Tak minyak garamnya lah.
1: Itulah ya makanan yang paling nikmat banget ya.
3: Itu benar tetap kebal deh ketua apa lah biarlah minyak garam. Nah itu apa nama tu orang tua manjang ni dulu berjual lauk.
1: Jual
3: kacang kepan, calok, buduk, lapak kata orang Sambas tu. Terus ikan asin, udang kering, ikan teri, tak ada lah putus lauk.
1: Alhamdulillah lah ya.
3: Sampai lanjang dah berumah tangga sendiri. Sampai orang tua manjang meninggal, manjang pula ganti katanya. Jadi itulah sejarah. Tadi tu kata makan tu kalau makan yang enak-enak, yang mahal-mahal. Kalau manjang dah.
1: Gimana tu?
3: Manjang ikan suka yang setengah busuk. Itu manjang suka manjang. Makan tu. Kalau makan pedas manjang tak tahan sayangnya.
1: Gitu.
3: Kalau nak meracun manjang kalau cepat nyuruh berhenti ikan cabai. Berhentilah manjang makan.
1: Iya.
3: Tapi kalau makan yang lain manjang tak milih makin kok dianterin. Makin nyaman tuh.
1: Apapun kalau dianterin tuh ya.
3: Mbok Purut sampai sekarang manjang. Jadi kalau makan apa pun tu kenal lillahi ta'ala ya lah. Tak ada silah pantang. Jadi kecuali yang nyawa kita udah nolak rasanya gitu. Tak ada mau tu. Sekarang kok ayam-ayam ni itu banyak rumah memang dia diput. Dikasih betul. orang itu apa acara acara pernikahan tu. Tadi manjang kayak enggak jadi darah daging makan. Masih makan pecah ubi lah sama sambal. Sambal enggak pedas.
1: Iya.
3: Itu kalau manjang bikin sambal tuh untuk selera manjang. Bawang putih bawang merah tuh digoreng bal-bal, cabai tuh sebatangnya. Kasih belasan lah sikit kan. Baru ditumbuk lumat-lumat, baru dikasih jeruk dikit, kasih gula dikit. Aduh itu cok ubi tuh sedap. Nah
1: itulah yang mendarah daging ya.
3: Ini nambah timbang manjang nih. Kemarin 57 atau 59 nih, 60 dah nih.
1: Alhamdulillah. Subuh.
3: Jadi gitulah. Jadi gitulah bawaan manjang sehari-harinya. Jadi kalau soal pantang manjang tak pakai pantang.
1: Iya kan?
3: Tidak milih. Apa yang selera manjang mau, manjang balap. Bukan balap macam makan, balap makan. Jadi kok makin kok dianterin. Alah, nyamanan. Pingin minta antar makan dah. Menajah biar apa. Makin kok kita mah orang itu buput kalau manjang berjalan mah orang. Kalau tak dikasih makan, tak nimbal manjang berjalan gitu. ada kita yang nimbal kalau orang tidak ngasih makan misalnya manjang kepingin seraturahmi rumah orang kan bertamu atau orang kan pada dikasih makan ada tidak kayak manjang nimbal begi.
0: Alah, kenapa tak boleh gitu manjang
3: tidak salah lain Mbak Put tidak salah enak-enak pokoknya ikan asin, sayur bening terus sambal tidak pedas keladi lalap cobi kangkung pun mau semua itu memang manjang nih sekarang memang makannya masih bersayur Mbak Put.
0: Bagus Mbak.
3: Cuma tomat di sini ini langka soalnya di kampung. Kemarin manjang nanam dah tidak semakan-makan pula.
1: Kebanyakan pula ya.
3: Nah, barang kita kalau kita punya punya sendiri itu nolak pula nyawa Bang Idi. Kalau kita dikasih orang tuh itulah kata orang teh. Paling enak tuh dianterin.
1: Betul banget, betul betul betul.
0: Betul gak? Yeah.
3: Jadi begitulah hidup kita sehari-hari ini untuk nyambung hidup keturangkan. Apa yang adalah manjang makan, manjang gak milih beras hitam, putih, biru, kuning. Pokoknya selada ya beras. Anjang misalnya beli di warung kan kalau kita punya sendiri sih mungkin enggak. Jadi kalau sudah sekarang nih kita udah dikasih pemerintah kan. Ada bantuan. Pokoknya manjang makan terus, tidak pilih. Tak pada pilih manjang. Putih ke hitam ke. Biarpun ada bau, ada caranya kalau kita merasa ada bau, kita masaknya kasih daun pandan.
0: Betul betul manjang.
3: Jadi itulah kalau kalau pendapat manjang, manjang ngande. Nah, jadi kita memang memang pendapat bawaan lain-lain, bawaan orang tuh lain-lain, Mang Bo Yo.
1: Beda-beda.
0: Beda-beda ya.
3: Manjang memang udah biasa sakit dari kecil. Jadi ada suatu hari manjang sakit dulu tuh. Jadi tak mau makan tuh sekitar ada 4 hari lah itu kan.
1: 4 hari ya.
3: Jadi ada datuk manjang tuh nyama Abdul Rahman, mudah-mudahan beliau ini selalu sisi Allah kuburin lapang Allah dan amal baik diterima Allah.
0: Amin.
3: Dia yang bikinkan manjang lauk itu ikan nano. Ikan apa yang lupa manjang tuh ikan teri yang agak gede-gede gitu. Di sambal lemak dikasih asam. Mulailah manjang mau makan gitu kan. Itulah maknya kenang sampai sekarang nih orang tua tuh. Kalau makan agak kecil itulah. Mbok yo agak.
0: Mbok Put. Salah-salah pula.
3: Kita tuh udah mahir nembok yo tuh. Jadi kita udah tepi bibir lah gitu. Kemarin tuh balo kalau tika tuh disengajawi ya. Tika sengajawi karena sengajawi itu banyak keluarga manjang.
0: Oh iya manjang.
3: Keluarga manjang tuh gang Kini Balu, gang Agung, gang Malaba, juga di Pasar Dahlia. Jaga nak begalo kan tika tuh tidak lupa nak begalo. Kalau dulu tuh kalau manjang nih kepentingan anak tuh mangkalnya di situ. Sekarang udah banyak dah nabur dah kadang kampung arang, tempat mel tuh, anak manjang kalau dua, terus kampung kapur, desa kapur. Jadi kalau dulu tuh di situlah tempat mangkal di Sengajawi itu.
0: Oke, makasih manjang itulah cerita manjang ya.
3: Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan mudah menjadi amal baik kita ya.
0: Iya, amin.
3: Jadi semoga ibadah kita lah.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan kita selalu dalam lindung Allah.
1: Amin.
3: Kita berdoa mudah-mudahan kita dimurah rezeki, panjangkan umur, disehatkan badan.
0: Amin.
3: Yang rezeki jauh dekatkan. Diberi kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Amin.
3: Dan tercapai-capai cita-kita dan dimudahkan Allah urusan kita dan mudahan Bang Idi dan Mbok Put jadi sukses.
1: Amin.
3: Jadi generasi muda berguna bagi agama, bangsa dan negara.
1: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Makasih banyak.
3: Bila itu sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. tadi itu dari Manjang kita ya. Tadi kita udah ada dua penelpon nih Bang Edi. Ada Pak Iqbalnya sama ada Manjang. Sama-sama menceritakan makanan. Nah kalau Manjang ini mau tak pilih-pilih di makanannya. Kalau Pak Iqbal tuh asalkan lapar
1: Enak
0: semuanya. Tadi pun ada pesan gak dari Pak Iqbal kan. Makanlah yang nyaman. Kalau bapak dah minta ada gitu kan. Berjalan semua katanya. Karena salah tanggap ya, makanlah yang nyaman itu. Makan memang ketika memang
1: waktu
0: waktunya. Gitu ya bang. Kita udah banyak udah ngomongkan soal makanan masa-masa kecil tuh. Nanti kita bahas lagi ya. Siapa tahu Bu Abang pengen bergabung lagi. Nah nyeritakan tentang makanan yang ingatkan Bu Abang balik lagi ke waktu kecil gitu ya. Jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap di Perompet Surabaya Kalimantan Barat. Nah nanti kita bakalan balik lagi di program Ngander untuk yang lagu satu ini.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: pagi Mbak Abang, masih di 94,3 Pro 4 RRI Pontianak Surabaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang masih di program Ngander. Sampai begulung pokoknya semuanya ya. Saya di sini masih bersama Bang siapa?
1: Bang Edi dong.
0: Masih bersama Bang Edi. Tadi kita udah bahas-bahas tentang apa Bang Edi?
1: Kita bahas makanan yang bisa mengingatkan kita kembali ke masa dahulu.
0: Ke masa kecil lagi ya. Tadi kecil. Ada paikbal, ada manjangga, ada berbagi cerita tentang makanan-makanan yang kalau kita makan lagi itu ingat lagi di masa kecil ya, kita betul. Gitu. Kalau Bang Edi tadi itu katanya nasi putih pakai minyak dan garam. Iya. Kalau saya ada sayur pare.
1: Sayur pare ya.
0: Itulah yang ingatkan saya Pak. Apa pas saya kecil gitu. Teringat pula saya kalau makan saya itu tuh. Agi ingat-ingat dulu tuh. Tidak mau saya nak makan itu tuh. Bilang pahit katanya.
1: Saya sampai sekarang belum mau makan itu tuh. Belum mau ya.
0: Belum mau.
1: Bukan tak mau.
0: Belum mau. Berarti kita mau kan ya Mbak Abang ya. Jadi kita mau kan aja. Karena kalau pare nih, kalau misalnya orang memang tidak tahu caranya nih Bang Edi, memang pahit.
1: Iya betul.
0: Tapi sekarang saya udah bisa gak masak yang tidak pahit nih Bang Edi. Gara-gara itulah. Gara-gara saya nih suka rindu kan. Suka rindu kan dengan makanan rumahan gitu, makanan dulu-dulu pas waktu kecil gitu. Apalagi sekarang nih kan udah jauh dari rumah ya Bang Edi. Jadinya apa yang bisa kita makan yang buat kita ingatkan ke masa kecil kita. Terlewatlah ada pare, maka saya belajar lah masak pare ya Bang Edi.
1: Itu resep turun temurun yang udah sampai ke kaput gitu ya.
0: Sebenarnya bukan resep turun temurun Bang Edi. Cuman cara masaknya aja.
1: Nah, itu
0: sebenarnya kalau resepnya tuh sama pasti ya. Pasti bawang merah, bawang putih, cabai. Pasti itu kalau yang ditumis-tumis ya Bang Edi. Karena cara masak itulah yang beda, yang buat kita jadi lebih jadi lebih enak. Jadi tidak pahit lagi gitu. Betul kata tadi ada makam tadi bilang kan, apapun makanannya, apapun anak dimasak tuh dicuci pakai garam. Kalau saya tuh saya cuci gak pakai garam.
1: Berarti pare itu kalau mau masaknya tidak pahit, gitu caranya ya.
0: Diremas pakai garam Bang Edi. Tapi nyucinya tuh berkali-kali ya sampai getahnya hilang Bang Edi. Nanti kalau getahnya udah hilang, insya Allah tidak pahit kok. Sesuai keyakinan masing-masing ya Bang Edi ya. Mungkin itu jam Abang udah dari tadi kita ngander ya Bang Edi ya. Udah bahas makanan-makanan waktu kecil sampai Bu Abang pasti ingat makanan kesukaan Bang Edi.
1: Sama soalnya sama itu tadi Ma Anjang.
0: Apa Ma Anjang? Sama kayak manjang masakannya. Nah, buat Bu Abang yang misalnya pengen bergabung, nanti bergabung di program selanjutnya ya Bu Abang, jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 4 RRI Pontianak Surabaya Kalimantan Barat. Nah, saya Mbok Put dengan Bang Edi pamit undur diri ya, Mbok Abang. Nanti bakalan dilanjutkan lagi dengan Mbok Monik sama Mbok Pit. Di program selanjutnya tetap di Pro 4 ya, Mbok Abang. Nanti setelah ini bakalan ada playlist lagu sampai jam 11. Nah, mungkin itu aja Mbok Abang. Tetap di Pro 4 Surabaya Kalimantan Barat. Kita udah masuk perbatasan Dani.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
3: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
3: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa, Kak, yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
3: Nah, itu menggambarkan lima sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
3: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh kak?
3: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya kak jadi orang Indonesia.
3: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul, betul, betul. Iyalah kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Hai pemuda-pemudi Indonesia, bersatulah. Jangan jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Tunjukkan kreasi dan inovasimu. Tak ada yang mustahil untuk meraih prestasi. Saatnya bangkit memacu diri demi kejayaan negeri Ibu Pertiwi.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandu. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu Emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk Emak dan Bapak.
2: Dek, maafkan Mak sama Bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih

0: tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah awak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebuti kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Ingat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suka-suka kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni mendedat jalan kaki?
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi jak dua. Kau ni kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Berjajaklah situ.
0: Apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu.

0: jam 11 sampai jam 12 siang.
1: Iyalah kalau gitu. Makasih lah ya infonya Kak Asna. Saya nak jalan lagi loh ya.
0: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya.
1: Eh.
0: Apa gigi kop?
1: Bayarlah lo kue tadi tu. Main lagi ya.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum dan selamat siang. Apa kabar Bu Abang di seluruh tanah air Senusantara dimanapun Bu Abang berada. Senang rasanya di kesempatan siang yang berbahagia kali ini kita hadir kembali dalam program Teras UMKM. Bagi Bu Abang yang ingin berjajah lewat produk-produknya, produk rumahan ke atau produk lokal secara pribadi, mungkin juga punya teman, kawan, siapapun sahabat, bisa promokan di sini ya. Nah, siapa tahu dengan begitu makin lancar rezekinya. Nama Abang berbagai macam mau ikhtiar cara usaha apapun dilakukan agar dunia luar juga bisa tahu, mungkin bisa jadi order pesanan gitu ya. Amin. Baik, Mbak Abang, kali ini Mbak Fit tidak sendirian, bersama narasumber dan juga ya ada rekan kita nih. Kenalkan dulu nih.
1: Halo Mbak Abang. Saya Mbak Monik di sini yang akan ngawankan Mbak Fit untuk Teras UMKM kita pagi ini.
0: Baik. Pagi-pagi tadi udah makan sup babat. Yang jual sangatlah ayu. Hari ini kita akan kenalkan minuman tradisional yaitu air sebat. Warisan budaya Melayu. Betul enggak? Betul sekali. Ada Pak Anhar Razikin. Razikin banyak rezekinya, Pak ya. Pak Anhar atau Pak Razikin nih biasa sapaannya, Pak. Pak Anhar ya. Baik, Pak, selamat datang. Terima kasih. Iya, sudah menyempatkan waktu ya, Pak ya, untuk bergabung di sini mengenalkan yang sudah terpampang di depan layar kita ya, Mbok Monik ya. Nah, ini pasti ya buat Mbok Abang yang lagi loyo-loyo ya kan. Penuh daya tahan tubuh kan, tiap hari dipakai tenaga ini kan capek ya, enggak ya, Pak? Jadi supaya sehat dan kuat, rezekinya lancar, otak pun berjalan dengan cepat gitu ya. Maklum lah, dari pagi sampai ketemu sore ya, dipakai terus, paling tidak ada penguat ya, Pak ya. Namun usut pun usut Bu Abang, kita mau tahu dulu nih Pak ya, kisah sebelumnya ini bisa memilih untuk air serbat itu, ini ceritanya gimana nih Pak? Apa enggak air kopi gitu kan?
2: Kita mengangkat air serbat ini hanya adanya di Pontianak. Kalau di Bandung itu ada Bandrek, Bajigur. Jadi ilmu populer ini kita angkat. Kenapa saya berinisiatif untuk mengangkat air ini? Karena kandungan di dalam itu ada cengkeh, ada kayu manis, ada pale, ada air kayu secang.
0: Kayu secang ya.
2: Dari situ ini adalah minuman segar kesehatan zaman dulu-dulu. Kita beruntunglah berada di Pontianak, di Kalimantan. Kalimantan adalah pulau masa depan. Kenapa masa depan? Karena pertemuan apa-apa suku tuh adanya di Kalimantan. Pertemuan apa-apa hasil alam pertanian, hasil tambangnya ada di Kalimantan.
0: Iya, betul. Termasuk kayu secang itu kan banyak.
2: Termasuk kayu secang itu biasanya ada di daerah Singkawang, di kepulauan. Ada juga di Jawa. Kalau kita di sini kayu sepang.
0: Kayu secang sama ya, Pak ya?
2: Sama.
0: Ya, jadi untuk mendapatkan bahan-bahan itu mudah, Pak?
2: Mudah, alhamdulillah ada tersedia. Dari Jawa juga ada, dari lokal juga ada. Kenapa saya mengangkat ini? Kita tahu dari sejarah bangsa Belanda, Portugis, Inggris, Cina, semuanya lari ke Indonesia untuk mencari namanya rempah.
0: Rempah-rempah. Kita rempah kan kaya rempah-rempah ya, Pak, Indonesia ya.
2: Saking kayanya kita diperbudak, dijajah.

0: Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis. Dari situ kenapa kita tidak bangkit? Dari situ kita bangkit. Jadi karena bangsa ini, tanah ini subur, apapun dapat tumbuh. Betul. Jadi orang tuh pingin menaklukinnya.
1: Iya, iya, kita kan negeri, tanam apa, Cak? Langsung ya, Pak, ya.
0: Kayu dan jadi tanaman.
1: Dari tanaman. Baik, jadi inspirasi awalnya seperti itu.
0: Seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi penjajah itu kenapa cari rempah-rempah? Karena untuk mengeluarkan badannya. Kalau tidak ada cengkeh, datang tubuhnya turun. Tidak ada pala, badannya menggigil ke kedinginan. Pala itu buat hangat. Juga cinamun. Cinamun mencegah pegel-pegel, ngil-ngil kita. Daun pandan membersihkan kulit. Terus membuat mudah tidur.
1: Aromanya,
0: aromanya wangi,
1: menggoda.
0: Jadi saya angkat di sini. Kenapa kita tidak minum ini barang, barang bagus ciptaan nenek moyang kita.
1: Betul-betul.
0: Baik dia orang Bugis, orang Arab, orang Melayu, orang Dayak, orang Madura. Inilah minuman tradisional yang kita minum, harusnya kita minum. Karena untuk menambah daya tahan tubuh.
1: Daya tahan tubuh.
0: Di balik tubuh yang kuat,
1: terdapat jiwa yang sehat. Kuat. Jiwa kuat, sehat. Luar fisik, dalam semua. Monik tadi Pak bilang, Pak Anhar bilang ada di daerah Singkawang. Tanah lahirnya.
2: Singkawang nih Pak.
0: Saya pun dari Singkawang.
1: Tapi jadi mau ngambil bahan-bahan ini langsung ke Singkawang dulu atau
0: gimana? Jual di
1: dekat kita ada kan. Jadi udah apa namanya, udah langganan ya Pak ya.
0: Ada abang tuh ada daerah apa di Pasir Panjang. Dia bilang banyak di sini bahan secang di pulau-pulau itu. Dari Jawa juga ada.
2: Nah itu kan tadi Bapak ada cerita kalau memang misalnya ini nih dari zaman Belanda kan udah ada nih. Kalau misalnya dari Bapaknya sendiri sejak kapan tercetus mau jualan air serbat nih?
0: Udah ada 3 bulan yang lalu.
1: 3 bulan yang lalu.
0: Saya titip di toko jamu. Alhamdulillah habis-habis gitu. Akhirnya saya mulailah syarat-syarat harus jadi ini PRT harus jadi ini. Jadi, anukan dulu penuh
1: harus dulu gitu ya. Pak ini kan ada ukuran kecil, ini ukuran berapa nih Pak?
0: Itu setengah liter.
1: Setengah liter.
0: Kalau ini 1 liter.
1: Satu liter yang besar. Ya. Besar. Jadi awal buat waktu itu mulanya yang kecil dulu atau gimana Pak?
0: Yang besar.
1: Oh langsung yang besar.
0: Saya tawarkan teman saya itu pembuat kue. Ini coba nih rasa punya aku, dia bilang gitu. Terus menantunya dari Jakarta datang. Oh enak nih, dia bilang air sepang. Bolehlah beli air, beli 7.
1: Jadi minuman hari-hari itu ya Pak ya.
0: Pas lebaran tempoh hari.
1: Jadi
0: lebih tertarik lagi ya. Saya ya cari-cari di sumber-sumber di YouTube, apa fungsi-fungsi.
1: Betul.
0: Dari cengkeh, kayu manis, pandan,
1: jahe
0: merah saya pakai.
1: Oh, pakai jahe merah. Makin ngejreng itu.
0: Jadi bahan-bahan tadi, air-air tadi menguatkan badan kita biar kita tuh tidak ngantuk,
1: tidak
0: capek, tidak ada pengapuran, tidak ada jantungan, tidak ada mah, tidak ada apa. Jadi kita tuh siap kerja.
1: Betul.
0: Minuman untuk pekerja.
1: Cara mempertahankan cita rasanya ya Mbak Monik ya. Itu kan apa namanya, supaya tetap konsisten gitulah Pak ya. Biar bisa beli terus nih sama Pak Anhar ya kan. Dan apalagi generasi muda juga ya Pak, biar dia tahu nih air secang itu gimana Pak cara mempertahankannya.
0: Ya komposisinya harus kita
1: jaga.
0: Berapa
1: pakai takaran buat nih Pak?
0: Pakai takaran.
1: Enggak sembarangan ya.
0: Jadi biar kadang-kadang ini kelebihannya tak nyaman pula.
1: Gitu ya.
0: Dikurangi sedikit ini. Jadi sampai belen lah. Gitu.
1: biar sama. Gitu
0: sama.
1: Ya.
0: Jadi pengecap lidah kita jadi terasa. Tenggorok pun jadi plong. Jadi segar lah gitu.
1: Tak
0: ngantuk, tak letoy, tak lemah.
1: Betul. Ini tadi kan persiapan untuk ke studio buatnya dari jam berapa Pak?
0: Saya buat dari sore kemarin ngumpulkan bahan.
1: Itu ramuan dan dia Pak ya, rempah-rempahnya kumpulkan dulu.
0: Sudah jadi satu baru direbus.
1: Direbus
0: sampai mendidih lah, sampai mendidih dia.
1: Oh, jadi barang-barangnya itu bukan di blender ya, Pak ya?
0: Nah,
1: oh, direbus.
0: Kalau di blender dia, dia akan memperbanyak itunya, sisa-sisa ampasnya. Jadi susah kita nanti terlalu banyak tuh di dasar. Enak pula lihat mata. Jadi saya harus endapkan.
1: Endapkan dulu.
0: Barulah kita saring tuh.
1: Itu bisa berapa kali pemakaian gitu, Pak?
0: Apanya?
1: Ah, itu nih. Kalau satu kali banyak, apakah bisa dimasak lagi? Cuma sekali.
0: Jadi unsur enzim-enzimnya itu enggak anu lah, udah muap.
1: Oh gitu.
0: Kan dia ada ini kan rempah kering, kayu manis kan kering, kapulaga tuh kering, palenya kering. Kan dia kalau dipanaskan enggak apa-apa, kecuali yang segar, segar tuh jangan terlalu panas, itu jamu-jamu.
1: Takutnya misalnya berulang-ulang dipanaskan lagi, panaskan lagi, enggak bagus ya, Pak ya.
0: Hasilnya kan basi kan.
1: Oh gitu ya.
0: Itu menambah penyakit pula.
1: Jadi yang paling pertama itulah unsur itunya, Pak ya.
0: Sampai keluar baunya wangi. Kita masak tuh sampai ruangan tuh bau.
1: Tetangga sebelah kiri kanan pun terasa ya. Ini rumah-rumah jamuan nih. Bapak Anhar nih ya. Langsung serbu gitu ya. Bisa ada enggak sih beli langsung ke rumah, Pak?
0: Ada. Karena saya langsung dimasak, udah langsung dingin, anggapan panas kuku langsung saya masukkan ke botol. Jadi supaya jangan terlalu kena bakteri lah gitu.
1: Jadi selalu baru nih, Pak ya.
0: Jadi dia pengaruh juga kalau terlalu lama dibuka tuh masuk udara ke dalam tuh nanti lain lagi warnanya. Berubah lagi warnanya.
1: Ini yang buat warnanya cantik kan kayu secang ya, Pak ya?
0: Kayu secang,
1: kayu sepangnya gitu, Moni. Moni kan generasi muda nih, jadi biar tahu ya.
2: Kebetulan baru lihat nih air serbat nih kan. Jadi sekalian belajar lah tadi tuh banyak khasiatnya tuh banyak segala macam kan. Pembuatannya ini masih rumahan kah atau udah ada pabrik kecil-kecilannya?
0: Masih rumahan saya. Paling 10 liter.
1: Gitu, Pak ya.
2: Tapi setiap hari selalu produksi ya, Pak?
0: Kalau ada Pak inilah kalau lihat ngecek lah barangnya. Masih ada.
2: Udah mulai sikit
0: baru. Karena harus segar, enggak boleh lama. Terlalu lama di freezer juga enggak bagus.
2: Tadi masih bisa dibilang ditaruh di freezer tuh. Kalau di freezer berapa lama bisa?
0: Sekitar hampir 2 bulanan.
1: Tahan juga ya, Pak ya. Ada yang suka rasa dingin gitu kan.
0: Gula itu kan zat pengawet juga.
2: Jadi pengawetnya alami dari gula.
1: Gulanya ya, Pak ya. Ini selama jualannya ada tantangan enggak, Pak?
0: Ada sih tetap ada yang menerima, ada yang enggak. Yang penting kita jalan terus. Yang ngasih rezeki itu Allah. Kalau barang kita itu bagus akan dicari orang. Banyak khasiatnya.
1: Kan sekarang lagi tengah persaingan lah gitu, Pak ya. Enggak menutup mata kan. Ya kan banyak juga yang sama-sama cari cuannya, Pak ya.
0: Betul. Masing-masing punya ilmunya lah.
1: Punya ilmunya. Iyalah persaingan biasa ya, Pak ya. Tapi yang penting kita betul niatnya. Untuk menyehatkan ya. Jadi ada berapa jumlahnya nih, Pak? Biasa kalau sekali order pertama hari pertama misalnya.
0: Pertama itu saya yang kecil tuh 100 botol.
1: Luar biasa, 100 botol. Itu di order ke toko-toko toko jamu?
0: Camilan Juli.
2: Toko yang jualan kue-kuean.
0: Dia punya 9 cabang. 2 cabang di Sintang.
1: Jadi setiap toko Bapak order 100?
0: 20
1: ya, di tempat lain lagi 20. Hari ini misalnya ngantar. Jadi berapa hari pas ngambil tuh? Apa dia nanti beritahu atau
0: kita cek lah.
1: Cek lah ya.
0: Biasanya sih ambil kalau udah habis atau
1: seminggu ada?
0: Enggak, dua minggu enggak sampai. Kalau tempat itu dia sebulan.
1: Tahan ya, Pak ya.
0: Tahan. ngecek oh si habis 11, habis 15.
1: Iya, ini kan enggak pakai pengawet kan, Pak?
0: Enggak, enggak pakai.
1: Jadi alami ya.
0: Pengawet itu pengaruh ke badan tuh tak bagus.
1: Betul.
0: Pengawet itu kan kimia.
1: Kimia.
0: Itu kan anak barang herbal. Herbal itu kan dia langsung diterima oleh tubuh. Kalau kimia itu ditolak tubuh. Kalau kelebihan tuh merusak ginjal sama liver. Jadi kita bahan ini bahan alami, segar, hanya karena di dalam freezer aja dia tahan lama.
2: Kalau tantangan untuk mempromosikannya selain untuk dititipkan ke toko-toko gitu, ada lagi enggak Pak tantangannya? Kayak kalau misalnya kan kita sekarang masih kurang familiar dengan air serbat. Jadi mau jelaskan ke tokonya ini air ini loh.
1: Mungkin kadang ada yang belum tahu gitu ya Pak ya.
0: Ini kita lagi. Kalau tak kenal maka tak
1: sayang.
0: Maka minumlah dulu.
1: Coba dulu ada testernya biasa Pak?
0: Ada
1: kalau masih ada tester.
0: Minumlah dulu, karena pertama itu kan teman bilang menantu aku suka katanya, aku mau beli lagi dia bilang gitu.
1: Dari mulut ke mulut, dari cip-icip dulu ya kan.
0: Atau kita di WA, di grup WA, ada pasaran ke situ, atau ada arisan, nih aku bawa air serbat tuh, boleh.
1: Jadi strategi untuk memperkenalkan air serbat Bapak ini lebih banyak ke door to door lah ya, maksudnya dari muka ke muka, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut gitu ya Pak ya. Gunakan media sosial enggak Pak? Untuk mempromosikan WA itu lah ya.
0: WA, Facebook,
1: TikTok. Pakai
0: TikTok belum?
1: Instagram sekarang ya Pak?
0: Iya Instagram belum sih.
1: Belum sampai sana ya?
0: Terlalu banyak saya pusing.
1: Ya. Tanpa itu pun udah laku kan?
2: Kalau urus sendiri memang susah kan? Kerjaannya sampai promosinya sendiri itu memang.
1: Jadi selama ini Pak kebetulan kerja sendiri?
0: Sendiri saya. Saya terapis juga. Ini habis ini saya terapi orang sakit jantung.
1: Banyak rupanya kegiatan Pak Askarni. Jadi waktu pagi menyiapkan air serbat dulu. Lepas itu terapi seorang.
0: Terapi.
1: Mantap. Itu selalu berkaitan tidak sih Pak? Kalau terapis kan misalnya ayah Bapak juga kan harus pakai tenaga nih kan. Terapis orang ya.
0: Harus jaga fisik lah kita. Minum
1: air serbat dulu nih.
2: Jadi berlanjutan.
1: Dan pasien atau biasa gimana Pak? Disarankan juga.
0: Saya sarankan juga. Nih kasih ini. Minum ini.
1: Air serbat gitu ya.
0: Karena untuk jantung kan dari pale, dari kayu manis, dari cengkeh itu kan untuk sakit jantung.
1: Ada khasiatnya.
0: Untuk untuk apa itu banyak manfaat dari ini, dari bahan-bahan itu tadi. Bayangkan orang Belanda datang ke Indonesia. Orang Bugis datang ke Indonesia. Cari apa? Cari rempah-rempah.
1: Kita yang udah punya nih.
0: Kita udah punya manfaat kalau betul.
1: Malah yang lain mengambilnya. Tidak kambing lolanya. Hanya bisa tatap hanya bisa memandang saja.
0: Luar negeri. Saat cengkeh 1 kilonya 400.000, 500.000. Kita di sini cuma berapa puluh ribu.
1: Iya.
0: Ngapalah enggak kita anukkan. Makanya saya ciptakan ini.
1: Bagus idenya Pak ya.
0: Karena ini sudah dipakai orang ratusan tahun yang lalu. Bukan barang ciptaan kita, ciptaan nenek moyang kita dulu.
1: Betul.
0: Itulah kita angkat. Nenek moyang kita itu orang apa? Orang pelaut, orang petani, orang ini itu. Mereka pekerja keras. Banting tulang, banting apa. Berhubung mereka juga pun mungkin punya pegel, punya sakit, punya ini itu. Maka ciptakanlah nenek-nenek moyang kita dulu ciptakan barang ini. Kita berlayar dari pulau ke pulau, tahan badan kita, tadak ini, tadak itu, tadak banyak keluhan. Inilah dia. Jadi ini penemuan bangsa Indonesia terhadap salah satu minuman segar yang bermanfaat untuk diminum. Kenapa nenek moyang kita itu bukan nenek moyang kita lemah-lemak, kuat-kuat
1: ya Pak ya.
0: Laut, nelayan, cari ikan di laut, di apa, ke gunung, cari ini, cari itu, cari kayu, cari apa. Dia minum-minum makanan tradisional. tradisional minum terus. Nah, inilah kita angkat kembali.
1: Betul.
0: Bayangkan Mbak, Portugis, Belanda, Jepang ambil ke Indonesia tuh cari rempah-rempah. Gitu. Ini dunia rempah-rempah.
1: Betul.
0: Pusatnya rempah-rempah. Belanda tuh sampai jajah kita sempat bangun negeri dia tuh di bawah air, di bawah laut.
1: Bisa deh.
0: Bisa kan? Dari hasil rempah-rempah POC itu. Kenapa kita tidak kita manfaatkan itu?
1: Iya, iya, iya.
0: Itu nih negeri yang dikasih berkah oleh Allah. Apa aja kita nih punya?
1: Betul, betul. Apalagi
0: sayang.
1: Sayang gitu, Pak ya. Apalagi apa ada istilah mengatakan dalam Islam tuh apa pemuda juga harus kuat
0: harus
1: begitu
0: kuat,
1: ya, Pak ya, pemuda ini.
0: Pemuda itu harus kuat.
1: Kuat, kuat fisiknya.
0: Iya. Negerinya, menjunjung budayanya,
1: ya.
0: Jangan terpengaruh budaya luar.
1: Salah satunya itulah mewariskan budayanya, nah, salah satu hewan tradisional ini kan, ayah serbat, gitu. Iya, iya. Kalau untuk mengenakan wisatawan, kan biasa asing tuh belum paham gitu ya Pak ya. Ada wisatawan dari mancanegara, dari luar negeri ataupun domestik dari dalam negeri. Ini gimana Pak? Ada tidak yang mereka?
0: Ada sih arah ke situ kan. Nanti kan gini, kalau D-nya memang bagus, terus diakui oleh konsumen, nanti yang lainnya ikut.
1: Betul-betul.
0: Karena barang bagus itu cari orang.
1: Iya, iya. Tadi kan udah ada PIRT-nya gitu, ada Pak ya. Nah, ini kan udah lebih kuat ya. Jadi paling tidak sudah resmi. Begitu.
0: Sudah diakui.
1: Sudah diakui. Ini pun ada expired-nya gitu ya. Jadi jelas. Tidak mengkhawatirkan ya bagi konsumen. Ya.
0: Kita harus... menjual sesuatu itu produksi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain, rezeki orang ada pada kita, rezeki kita pada orang. Jadi kita harus mencari sesuatu yang lebih baik dan banyak bermanfaat.
1: Iya, Mbok Monik.
2: Ini kan kita lihat nih kan dah cair nih Mbok. Penasaran nih dah boleh langsung diminum kah atau
0: langsung diminum boleh coba juga.
1: Nanti lepas kita dia.
2: Tapi kalau air jahe ini kan kadang lebih enak dihangatkan. Itu kalau misalnya dipanaskan sekali lagi masih boleh enggak atau?
0: Enggak masalah.
1: Enggak masalah. Kan dia suka minumnya hangat ya. Dingin.
0: Hari hujan kan minum hangat sambil makan goreng pisang.
1: Berarti ini bisa berapa kali teguk gitu ya Pak ya? Tidak mesti dihabiskan.
0: Ini juga bisa untuk buat kolak, campur air.
1: Berarti kan, manisnya ini udah istilah induknya nggak ya? Bisa untuk campur sana campur sini ya.
0: Buat apa? Apa ini?
1: Kolak bisa.
0: Kolak. Iya apa tadi maksudnya?
1: Kacang hijau?
0: Bisa campur. Rebus dengan apa nih pisang
1: itu apa namanya stop
0: masukkan deh ini dua satu botol ini udah di sini udah tambah susu jadi mau tambah apa tuh santan
1: karena ini bumbunya udah jadi satu jadi tidak perlu lagi Mbok Monik ya kan
0: ini tambah susu tambah santan tambah pisang irisan nanas sudah
2: sesuai selera dan
1: sesuai selera ya
2: sukalah kalau misalnya yang bapaknya jual ini udah bentuk cairnya kak atau ada bentuk lainnya lagi
0: saya jual yang segar
1: segar ya
0: yang terima yang segar karena jaga kondisi
1: kualitas ya
0: kualitasnya.
2: Jaga kualitas juga
0: kalau udah agak berubah warnanya enggak berani saya jual.
1: Tapi gimana sih ciri-cirinya Pak kalau misalnya udah berubah itu?
0: Dia akan apa tuh berbuih.
1: Oh, di atasnya. Gitu ya ciri-cirinya kalau udah
0: warnanya akan berubah tidak terang lagi.
1: Oh, enggak terang lagi, kusam.
0: Udah kusam gitu. Berarti dia udah enggak bagus.
1: Oh, gitu.
0: Enggak boleh diminum. Maka saya cek di tempat-tempat saya titip tuh udah ada enggak ada yang berubah. Kalau enggak ada yang berubah saya ambil diganti dengan yang baru.
1: Oh gitu.
0: Jaga kualitas lah.
1: Jaga kualitas ya. Kalau misalnya nih kan enggak mohon maaf mungkin ada yang kadang enggak habis gitu ya. Itu dibuang atau gimana Pak?
0: Kadang-kadang tuh saya buat itu saya campur dengan kopi. Jadi kopi asam. Karena kan manfaatnya itu kan banyak.
1: Iya.
0: Jadi udah saya kasih aja
1: dan kopi. Masak,
0: saya kasih kopi. Jadi asam-asam manis
1: kok. Sayang dibuang kan.
0: Ada pedar-pedarnya juga.
1: Soalnya bumbunya tuh, rempah-rempahnya tuh udah itu. Menyehatkan ya, Pak. Dia
0: berfermentasi hanya itu.
1: Oh gitu.
0: Tidak apa tuh, tidak meracuni.
1: Ya, ya di mana-mana kok jualan pasti kualitas
0: ya, kualitas
1: diperhatikan ya. Kualitas bahan bakunya ya kan, Pak ya.
0: Lihat ada berjamur apa enggak, bersih apa enggak, kalau enggak dibersihkan lagi, dicemur lagi. Tapi kan repot, bagus kita cek yang bagus saja udah. Harga agak tinggi tak apa lah, yang penting orang sehat.
1: Tapi untuk proses pemasakan ini kan gimana, Pak? Ribet enggak sih? Apa kejahe itu harus dikikis dulu kulitnya.
0: Enggak. Karena
1: tapi cuci dulu lah
0: ya, Pak. Bersihkan dulu tanah tanyanya tiga kali siram lah gitu, diaduk-aduk sampai turun, nah baru digeprek.
1: Untuk udahlah jempol semua ya nak. Digeprek lagi, mantap.
0: Malahnya digeprek, tidak boleh di blender. Kalau di blender gitu, nanti dia meninggalkan ampasnya
1: terlalu ampasnya banyak. Ampasnya itu yang repot.
0: Taburan dia atau jadi susah. Ini pun harus diendapkan sebelum dia dingin.
1: Diendapkan berapa lama biasanya, Pak? Diendapkan
0: 1 jam.
1: Lama juga ya.
0: Barulah kita cari ambil yang bagusnya.
1: Ambil yang bagusnya. Makin seru apa yang kita omongkan ya. Siapa tahu mau abang ingin telepon, silakan mau pesan langsung ya dengan Pak An Harizkin, kita tunggu. Tapi kita jeda dulu azan zuhur. Kita kumandangkan dulu ya Pak Azhar ya. Jangan kemana-mana mau abang, kami kumandangkan lebih dulu azan zuhur waktu Kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Radio Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Baik, Bu Abang. Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi kaum muslim-muslimah di manapun Anda berada. Dan baik, Bu Abang, bagi yang baru saja bergabung masih di program Teras UMKM RRI Perempat Pontianak. Ya, masih dengan minuman tradisional ya, Bu Monik ya. Dan Pak Anhar, di depan Bu Pit ada yang rambutnya ikan. Ah, udah ikan banyak di Megayang. Ayolah kita cinta produk lokal, ya kan? Salah satunya adalah menjaga warisan budaya. Ya, ini dia minuman tradisional air serbat. Bagi yang baru cuning kan belum tahu ini air apa sih gitu ya. Ini air ramuan yang tadi sudah disebutkan Mbak Abang. Ini dia ukuran kecilnya, ukuran besarnya, jumbonya. Ada beberapa komposisinya, ada kayu secangnya, kayu manis, pala, jahe, daun pandan dan lain-lain. Khasiatnya tentu untuk daya tahan tubuh ya. Pak Narya, aduh nanti kita coba nih ya. Kalau misalnya ada yang pengen buat sendiri di rumah ini Pak, gimana, boleh kah? Bisa gak?
1: Lain lah.
0: Lain lah ya.
1: Kita ada rahasia perusahaan.
0: Iya. RHS gitu loh. Rahasia perusahaan ya.
1: Haruslah ke kondang itu habis lagi.
0: Habis lagi gitu ya. Karena Bu Abang usut penyusut. Pak Anhar ini bukan hanya baru-baru ini usaha yang namanya air serbat. Sebelum-sebelumnya konon ceritanya. Udah melalang buana, ya tak? Kemana-mana. Nanti itu produk berikutnya, ya. Kita jelaskan. Kita fokus dulu ke air serbat. Nih, Pak, kalau ukuran kecil berapa harganya?
1: Itu harganya ukuran setengah liter, harganya 15.000.
0: 15.000, yang ukuran jumbo
1: 30.000.
0: Oh ya, yang ukuran jumbo 30.000. Jadi ini pun enggak semua langsung habis gitu, Bu Abang. Enggak kan? Bisa.
1: Tapi biasanya ketagihan.
0: Ketagihan bu. Kan? Bisa untuk campur-campur yang lain. Bagi yang mau langsung pun teguk-teguk. Ayo candu, Pak ya.
1: Nyaman itu, Bu.
0: Nyaman.
1: Ke badan sehat, pegel-pegel hilang.
0: Apalagi tadi Pak Anhar kan abis ini mau terapi orang lagi ya Pak ya. Jadi mungkin supaya sehat gitu ya pasien-pasiennya Pak Anhar nih.
1: Panjang umur.
0: Panjang umur ya kan. Apa Pak ke depan mau apa lagi nih? Langkah-langkah apa lagi selanjutnya supaya ya tetap bertahan ya, dan lebih
1: kan,
0: ladis manis lagi lah.
1: Inilah makanan daerah itu harus kita pertahankan. Karena yang ciptakan tuh nenek moyang kita tuh bukan orang bodoh, orang pintar-pintar.
0: Betul.
1: Dia buat sambal terasi, dia buat sambal apa tuh mangga.
0: Lagi musim mangga kan sekarang Pak ya. Semua bisa jadi.
1: Semua jadi. Pintar-pintar bangsa kita nih, bukan bangsa bodoh. Cuman kita tuh orangnya tuh ramah tamah.
0: Iya. Saking ramahnya Pak ya.
1: Tunjukkan orang.
0: Padahal harus nih kita yang menguasai ya Pak ya. Itu jadi PR kita Pak ya.
1: Betul. Jadi hasil-hasil budaya kita tuh, ilmu-ilmu populer masyarakat itu kita angkat. Daerah manapun pasti itu punya ahli-ahlinya. Ahli besi, ahli makanan,
0: ahli buat minuman serbat,
1: ahli rajutan. Sampai orang Cina tuh buat tungku naga tuh di Singkawang tuh. Tungku naga tuh hanya dua di dunia, di Singkawang dengan di Cina. Bayangkan kenapa? Karena kualinnya tanahnya tuh hanya ada di Singkawang. Tempat lain tak ada. Bayangkan Cina jauh-jauh dari sana tuh ngejar ke Singkawang buat keramik. Hanya dua tungku naga di dunia. Dari situ kayanya Kalimantan Barat.
0: Betul.
1: Jadi kita nih orang Kalimantan Barat tuh kayu-kayu sebenarnya, tanahnya kayu. Kita ya tinggal manfaatnya kan yang betul-betul.
0: Betul-betul ya, betul-betul. Bu Monik, lepas ini macam mana? Bisa kasih tahu lagi teman-teman lainnya gitu ya, generasi muda ya, Pak? Untuk bisa mencintai minuman tradisional. Ya kan dulu mungkin bukan dulu sih ya, sekarang kan memang juga ada minuman kayak ngopi lah ya. Nah, boleh nih diimbangi juga dengan ramuan air serbat.
1: Nampak nyampaknya pun lebih bagus dari kopi.
0: Ya?
1: Kalau kebanyakan minum kopi itu pengapuran. Dan susah tidur nantinya.
0: Melek terus ya,
1: siapa
0: Pak.
1: Siapa tuh yang penyanyi itu yang kebanyakan ngopi yang meninggal tuh pakai topi anak tuh.
0: Ah, itulah lupa siapa nama. Pak.
1: Tak gendong tu tak gendong.
0: Oh, Mbak Sule.
1: Kan kebanyakan minum kopi.
0: Oh, oh iya.
1: Dia digendong orang dia.
0: Iya, iya. Pak, untuk bertahan sampai jangka panjang dan sampai anak cucu kita lah ke depan nih. Mm-hmm. Ah, ini gimana nih, Pak?
1: Saya dah anukan ke anak saya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nah, ini atas nama kamu nih aku buat nih. Karena bapak sebelumnya udah punya apa tuh sambal goreng ikan teri Pontianak.
0: Oh.
1: Itu. Nah, jadi tidak boleh lebih dari itu izin UMKM-nya. Ya, saya bagilah. Nah, ini untuk anak yang kedua.
0: Oh.
1: Anak yang pertama tuh jamu.
0: Oh gitu.
1: Satu. Karena kan gitu tidak boleh kita dua lebih. Nah, satu udah. Pak Anhar kan tak boleh nih dua harus ini anukkan ke anak aja katanya.
0: Oh dan gitu.
1: Jadi UMKM-nya ke anak saya.
0: Mm-hmm. Alhamdulillah. Mm-hmm. Jadi Bapak bisa meneruskan lagi ya Pak ya. Dan bagaimana Pak responnya anak Bapak nih? Dia gimana cara jualkannya?
1: Tempo hari kan petikan teri bala-bala
0: sambal tuh ya.
1: Teri kacang Pontianak itu bisanya hanya waktu dia libur, dia kuliah.
0: Oh.
1: Habis Pak katanya.
0: Dibawanya ke?
1: Saya kirimkan ada berapa 200 bungkus. Habis dia bilang gitu. 10 ribu saya. Katanya kayak teri Medan.
0: Mahal tuh Pak, ya kan?
1: Iya.
0: Halus kecil-kecil.
1: Saya jual itu lah, enak Pak. Jual lagi. Mana Pak kan kuliah, enggak bisa lagi.
0: Oh, mantap. Berarti kuncinya apa Pak? Bisa berhasil, sukses. Apalagi Bapak dari tahun berapa Pak mendalami suka usaha-usaha gini ya.
1: Usaha-usaha sih saya ya dari selesai kuliah.
0: Selesai kuliah tuh 2000-an? 90-an?
1: 90-an. Pulang apa kita ini ya, lihatlah. Jadi kita ambil yang populer aja yang terjadi ada di masyarakat itu. Kita anukkan lagi, hidupkan lagi. Banyak tuh macam-macam dari makanan, dari ilmu pertukangan, pernah apa. Layang-layang.
0: Iyalah, lah, pokoknya banyak.
1: Banyak gitu.
0: Banyak makan asam garam buat Pak Anhar ini.
1: Kita banyak lari sana lari sini, tinggal di sana, tinggal di sini. Kita memanfaatkan ilmu orang-orang.
0: Betul, betul. Jadi setiap daerah tuh sebenarnya bisa potensi gitu Pak ya dengan memanfaatkan. Pelajaran apa Pak yang bisa Bapak dapatkan itu dari beragam daerah begitu ya, terus kita bisa apa mengelola secara lokal dan bisa memanfaatkan jadi ekonomi untuk kita gitu ya.
1: Keberhasilan kita lah gitu. Jadi kita harus memandang sesuatu itu dari ilmu mereka itu. Ilmu mereka itu kenapa mereka bertahan. Oh mereka karena begini begitu. Jadi ulet. Jangan kita itu cepat putus asa. Kalau ada modal baru lah bisa ini. Enggak. Kalau modal bisa kita cari sendiri. Banyak ikannya di sungai banyak. Di sungai itu banyak, tiap hari orang mancing.
0: Tapi pikirannya enggak ngeh untuk usaha gitu ya, Pak ya. Itulah.
1: Enggak usah. Tanah itu kan ada tuh tanamlah apa yang
0: jangan dibiarkan kosong.
1: Kita disuruh orang Jepang pergi ke Jepang suruh nanam kan gitu.
2: Jauh
1: suruh metik ke Australia sana suruh nanam apel ngemetik apel guys kan sekian. Apa kita tak tanam seorang di sini?
0: Betul betul. Ayo mungkin ada pesan Bapak untuk penonton, pendengar juga di mana pun berada terkait dengan dia ya, mungkin mau usaha juga begitu ya. Ini seperti Pak Anhar apa nih Pak kuncinya?
1: Kuncinya itu kita harus konsisten.
0: Konsisten, ya jangan setengah-setengah ya, Pak ya.
1: Cobaan itu banyak. Kita tidak usah ngalah. Nah, kita jalan terus.
0: Tidak
1: usah kita, karena rezeki itu kalau kita berusaha itu rezeki itu akan terbuka dari situ. Jangan kita tergantung ke orang tua, tergantung ke sanak keluarga. Kita usaha sendiri lah. Nah, kita kan dikasih Allah otak, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih apa. Ya usahlah kita, jangan mengharapkan
0: jangan berpaku tangan ya dengan orang lain.
1: Orang lain enggak usah. Gunakan otak kita, ada aja jalan
0: keluar. Belajar dari Pak Anhar nih. Ngomong nih, ada yang mau disampaikan?
2: Itulah tadi dah saya kan memang belum familiar awalnya ini kan mulai tertarik lah karena tadi itu apa gitu cocok sama cuaca Pontianak yang
0: panas ya.
2: Untuk daya tahan tubuh segala macam tadi itu khasiatnya banyak, Bo.
0: Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Baik, jadi bagian ini order barangkali ya. Di rumah Pak Nahar alamat di mana, Pak?
1: Di Sungai Itik saya.
0: Oh, Sungai Itik di sana ya. Atau juga di beberapa outlet-outlet ya, tempat untuk
1: Camilan Juli.
0: Camilan Juli. Atau di nomor kontaknya, Pak ya?
1: Bisa.
0: Bisa diinfokan, Pak, nomor WA-nya?
1: 0896 31 99 138.
0: Kita ulangi di 0896 Bu Abang 31 99 99 138 ya. Bagi Bu Abang yang berminat silakan, tunggu apa lagi, mungkin ada yang penyakit-penyakit ya, Pak ya, atau apa siapa enggak tahu namanya ikhtiar. Ya, deh, Pak ya, mungkin obat kimia belum manjur. Coba-coba minum air serbatnya. Apalagi air serbat ini judul air serbat. Amin.
1: Hidupmu sehat selalu.
0: Amin gitu ya. Bukan kancil sembarang kancil. Kancil ini lotet-lotetan. Pesan Pak Anhar tadi, mulailah semua dari yang kecil. Jangan menyerah, ya kan? Setiap kita pasti ada kesulitan. Tapi di balik kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang disampaikan laris manis dan sempur, Pak. Air sebatnya laris manis ya. Duitnya ngumpul. Amin ya Allah, amin. Sampai di sini jumpa kami Bu Abang dan ya besok kita bersua kembali dengan produk-produk yang lainnya. Sampai jumpa dan salam budaya. Sampai jumpa.
3: Bu Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital, semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tidak usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Pak, kenapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi, namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
2: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
1: Penjelasan singkat tentang Pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
2: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
1: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
2: Memang pada saat itu kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan, misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan dan emas. Itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
1: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
2: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
1: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Seng Hi tetap menjadi nama pelabuhan.
2: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Seng Hi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah Kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tarap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh, bu umur sekian sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini, bu kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata telah membuat leaflet-leaflet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Ah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu, dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu, kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam, artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu, kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan.
3: Pontianak punya berita.
4: Mbok Alang, kain tradisional Nusantara tidak hanya memiliki keindahan motif, tetapi juga menyimpan pengetahuan leluhur dalam proses pembuatannya. Keunikan wastra Indonesia menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan, akar, kulit kayu, hingga bagian tertentu. Warna yang dihasilkan pun merupakan kekayaan budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Sejak dulu, masyarakat kita nih Mbok Abang memanfaatkan banyak bahan yang tersedia di lingkungan sekitar untuk mewarnai kain. Contohnya nih Mbok Abang, ada daun tarum yang menghasilkan warna biru, kunyit yang menghasilkan warna kuning, sedangkan kulit kayu menghasilkan warna coklat kemerahan. Setiap bahan membutuhkan proses pengolahan tersendiri agar warnanya dapat melekat pada serat kain. Penggunaan pewarna alami juga nih Mbok Abang bisa kita temukan di berbagai tradisi tekstil Indonesia, termasuk batik, kain tenun, dan tentunya menghasilkan banyak warna yang khas. Proses pewarnaan ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa Mbok Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi digital RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buabang Perempat Pontianak. Selanjutnya kita akan mendengarkan siaran relay dari RRI Pusat yang kali ini mengangkat kisah budaya Nusantara bertajuk Legenda Danau Kaco Kerinci. Perbincangan ini menghadirkan Haji Daswarsyah, tokoh budayawan Lempur Kerinci, bersama host RRI Jambi Ahmad Baihaqi dan host RRI Jakarta. Penasaran dengan kisah dan nilai budaya di balik Legenda Danau Kaco, Buabang? Kita simak bersama hanya di Perempat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: เลยล่ะ
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Ye. Nah ape mas, senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, abang ya, Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling belam-belam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan
2: untuk hai. Mengikuti. Ayo yang kompak. Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pak Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang nggak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang nggak ikhlas ya sudahlah ya nggak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Daswarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah sudah hadirkah di studio?

0: atau by Zoom, by phone?
1: By Zoom, Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan, Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, ya. Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan, Bang. Silakan nanti bersama Pak Aji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih dikondisikan, Pak.
0: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Pak.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: Kalau menurut cerita simpok katanya saking jernihnya jadi kayak bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil ya. Kelihatan ya, Mas ya?
1: Iya, kelihatan, Pak, di situ.
0: Oh.
1: Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Fokus saya ya, Bang ya.
1: Yep,
0: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik. Jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep. Ini. Kalau saya ikut serta nanti enggak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
0: Kalau enggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba
0: ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan, Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Ya. Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Iya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
1: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu. Ya, oke.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya. Di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum saya sambung ya Pak Das.
0: Ini by phone apa ya, by Zoom?
1: By phone, Pak.
0: Oh, by phone, oke.
1: Okay. Iya.
0: Halo.
1: Halo juga.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil, Pak, ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke. Iya.
0: Halo, Pak Das, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
0: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Pak Das boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
0: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih
0: belum. Oke deh. Kalau gitu, silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das. Silakan.
1: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
1: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, acara cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
1: tebal. Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin.
1: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri Pak Das?
2: Baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
1: Siap, Pak Das.
2: Mengenai sejarah.
1: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
1: Siap.
2: Nah, Zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
1: Oke. Nah,
2: jadi ada tiga Sagindo yang pertama Sagindo Basunting,
1: ya.
2: di Jarangpang Tinggi.
1: Iya.
2: Yang menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua di Dobala, di Tanjung Kacemi Karampas sekarang ini Tampok menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sudindo Kilo Pisai di Kota Tapos Sungai Tenang.
1: Okay. Nah,
2: ketiga Sudindo ini mengawali kerajaan Majito sekarang itu.
1: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sugindo itu.
1: Baik.
2: Ah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sugindo Bawah. Nah, Sugindo Bawah ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Karampas sekarang ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sugindo Bawah ada seorang gadis cantik jelita.
1: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
1: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan di kala itu dan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah di kala itu.
1: Iya.
2: Jadi saat belak mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengangkat peluitnya sehingga di sekitaran itu kita diserang
1: sekali.
2: Jadi suluh makin suluh jadi ambu gitu.
1: Iya.
2: Jadi ibu dari Putri Suluh Makan ini bernama Putri Jindai Alus.
1: Siap.
2: Putri Jindai Alus dia punya anak gadisan di satu Putri Suluh Makan. Keluar ibunya itu keluar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari cantik di kala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang dari Putri Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa ulama kota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari ulama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan ulama kota kerajaan lain membawa cendera mata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi putusan dari cendera mata lain di bawah kalung yang terlihat gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putih puluh makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkarkan, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih suruh makan ini. Mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putri Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu, kadang itu ada Bukit Lintang.
1: Yeah.
2: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu, lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
1: Iya.
2: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
1: Okay.
2: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam keladang. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra putra mahkota tadi, kalau betul cincin permata dari berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah penangan.
1: Iya.
2: Jadi sang gadis cantik putih suluk makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan putera-putera mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang duduk berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh makan menatap telaga biru itu menunjuk wajahnya. Berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka di kala itu kata putri ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kacau. Nah, itu makanya bernama Danau Kacau.
1: Oke.
2: Nah, begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kacau itu terbentuk ya Pak ya?
2: Ya, itu nama Danau Kacau itu terbentuk.
1: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kacau ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
2: Bisa, Danau Kacau itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas, sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kacau, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget, begitu birunya Danau Kacau itu. Di muara Danau Kacau itu ada sungai, sungai Nantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak biru Danau Kacau itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kacau itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kacau itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang, tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada, baik trek ke Danau Kacau maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kacau itu. Supaya kayu Danau Kacau itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacau itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baliti.
1: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacau ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kacau ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
2: Kita jangan memungkiri janji itu harus betul. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasa itu sanksi sosialnya.
1: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
1: kenapa
2: ini bernama Danau Kacau, dan kemudian turun-temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat lempur itu sebelum saya kukuhkan. Yang pertama, asal mula bernama Danau Kacau, legenda ini. Dan kedua, Ayu Mariam, pendatang negeri bernama Lempur. yang ketiga itu putih duku sayur. Dari mana gelar tempatnya agung macam ini? Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Baru
2: semua kita ekspektif gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau dua cerita Putih Ayu Maria bertemu Lumpur dengan Putih Lumpur Ayu itu sudah sering saya panggungkan drama panggung yang bisa.
1: Oke, sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
2: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana, Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tuan rumahnya di Lumpur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lumpur, cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan.
2: Sekarang
1: iya.
2: Yang menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal, itu kan satu. Setiap hari Sabtu hari libur, itu ramai sekarang. Ramai sekarang, kan ramai pengunjung datang itu.
1: Oke.
2: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Ke sini
1: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Iya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandutur namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
2: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Apa jangan buat apa yang anda lihat jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi jangan dirusak.
1: Oh.
2: Asrian.
1: Oh seperti itu. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di desa?
2: Boleh, diizinkan kembali, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kaco ya?
2: Nggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lumpur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
1: Nggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara.
1: Jadi bagi
2: masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2.5 jam nyampe di lokasi.
1: Baik, luar biasa Pak Das.
0: Oke, Bang Ahmad.
1: Siap Mbak.
0: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah ketempo udah dipanggil gak jadi nambah.
0: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya Bang ya.
1: Iya Mbak,
0: siap. Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
0: Bisa lebih pelan lagi nggak Bang?
1: Bisa ya. 0811-6707-9920.
0: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp kok, di nomor yang sama.
0: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsAppnya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Mpok Nopa.
1: Iya, Mpok Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguria, Mpok Nopa. Ya Allah, it's the best.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Lupa saya, ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Ciguria.
3: Bang Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Ciguria.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Ciguria, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal dengan, kembali.
3: Dengan Ciguria Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Ciguria pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bapak Haji Dasuansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya itu toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci ya. Luar biasa nih. Ya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Uh-uh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya,
1: kasih pertanyaan Bu Ria. Iya, langsung ke pertanyaan aja Cigu, karena di belakang kita banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya, kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjalankan bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Sepertinya
2: bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi, silakan Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu Ruk, fungsi sosialnya semua salah benar.
2: Itu.
1: Ya.
4: Yang ke sudah setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat lokasi. Nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti lokasi itu. Nah, itulah tadi itu keindahan pantauan ini tadi. Maka Danau Kaitan ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaitan, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaitan itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu juga bahas ya.
1: Baik. Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini. Kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda atau cerita rakyat ada di kampungnya. Jadi tetap baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya dan juga WhatsAppnya. Ada di SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic? Hadir ke tempat dekat abang juga boleh biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa ya, suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya,
2: ini
1: seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh nggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh? Itu oh, itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca.
5: Boleh juga.
1: Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya, kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya, pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, saya mau ini kebetulan ini benar-benar sama bisa
1: punya ini. Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Kalima ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Air
4: Danau Kacau dengan terhadap pohon kayu dan ada di atas itu. Maka pelestarian alam
1: harus dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi karena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan yang berkembang.
1: Oke.
4: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das. Pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu sedikit nama gimana
1: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
1: mata. Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
4: tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Iya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, iya, silakan.
4: Ya, satu pantun satu.
1: Iya, silakan Pak Ji.
4: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Oi di cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Selamat sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya
2: ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Bok Abang, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-48. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adi Sucipto nomor 48, Kota Pontianak, pada Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini mengusung tema inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti. Tersebut bertujuan mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bu Abang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Doni Saiful Bahri, menjelaskan bahwa gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Selain penjualan bahan pangan, kegiatan ini juga Bu Abang melibatkan sejumlah mitra dan perangkat daerah untuk menghadirkan produk pangan serta kebutuhan masyarakat lainnya. Agenda peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 ini juga Mbak Abang mencakup lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman, pameran pangan lokal serta lomba video animasi. Mbak Abang, berita selengkapnya bisa Mbak Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Semoga Mbok Abang yang sedang beraktivitas tetap semangat, dan yang sedang mencari inspirasi bergaya mudah-mudahan dapat ide baru dari obrolan saya kali ini. Mbok Abang, kita nih kan udah semakin dekat sama hari jadi Pontianak yang nantinya akan jatuh pada tanggal 23 Oktober. Nah, kalau udah hari jadi Pontianak nih Mbok Abang, pastinya sebagai masyarakat mau juga merayakan dengan menggunakan pakaian adat tradisional, khususnya di beberapa kantor, agar lebih melestarikan budaya lokal. Biasanya sebuah instansi itu mengajak stafnya untuk menggunakan pakaian tradisional. Nah, kalau misalnya udah bahas tentang pakaian tradisional khas Pontianak, biasanya apa sih yang langsung terlintas di pikiran? Pastinya udah baju kurung dan teluk belangin, enggak sih Mbok Abang? Atau mungkin baju adat yang sering kita lihat waktu acara adat perayaan tertentu. Nah, memang dua pakaian tadi udah akrab di telinga. Tapi Kalimantan Barat nih Mbok Abang punya masyarakat dengan latar budaya yang beragam. Artinya, pilihan busana tradisional kita pun tak berhenti di situ. Ada busana dari berbagai masyarakat Dayak, ada pula busana tradisional Tionghoa yang menjadi bagian dari kehidupan budaya di Pontianak dan sekitarnya. Setiap busana punya cerita, mulai dari bentuk, motif, warna, sampai konteks kapan pakaian itu dikenakan nih Mbok Abang. Nah, di Begaya kali ini saya mau ngajak Mbok Abang mengenal lebih jauh ragam busana budaya Kalimantan Barat. Bukan cuma melihat mana sih yang cantik atau mana yang menarik, tapi juga makna di balik pakaian tersebut Mbok Abang. Nah, sebelum lebih lanjut, saya nak mutarkan salah satu lagu masih di daerah Pontianak, itu yang berjudul Bujang dan Daro. Tetap di Perempat Pontianak, Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Masih di Perempat Pontianak Mbok Abang bersama saya Mbok Monik di program Begaya. Nah, Mbok Abang, tadi saya sudah putarkan dua lagu. Yang pertama yaitu Bujang Dandara Pontianak. Nah, Mbok Abang, lagu tadi itu sudah jelaskan tentang muda-mudi di daerah kota Pontianak. Di lagu tadi juga Mbok Abang udahlah digambarkan gimana sih muda-mudi daerah kota Khatulistiwa ini yang membawa kelestarian adat melalui Teluk Belanga dan juga baju kurung. Nah, terus lagu yang kedua yang tadi saya putarkan, Mbok Abang, ada lagu Enggang Balenggang yang merupakan lagu dari Dayak yang menceritakan tentang keindahan burung enggang yang menjadi lambang kebesaran, kepemimpinan, dan sangat dihormati masyarakat Dayak. Nah, Mbok Abang, di sini saya mau bahas tentang busana Melayu. Nah, dari lagu yang sudah saya contohkan tadi, ada Teluk Belanga, ada juga baju kurung. Tapi kalau misalnya busana Melayu Kalimantan Barat nih, Mbok Abang, tak sampai lah hanya baju kurung dan Teluk Belanga. Ada juga tradisi pakaian masyarakat Melayu yang berkaitan dengan wilayah kegiatan acara keluarga dan perkembangan zaman lainnya. Misalnya nih, Mbok Abang, di daerah Sambas, kita kenal juga tentang kekayaan tekstil tradisional berupa kain tenun atau songket Sambas. Kain ini memiliki nilai budaya dan keterampilan kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kain tradisional seperti ini, Mbok Abang, tak ada gak hanya sekedar pelengkap pakaian, tapi juga gimana cara memadukan kain, memilih aksesoris, dan mengenakannya untuk suatu acara yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Nah, Mbok Abang, kita tuh sudah bisa bayangkan lah kalau kain tradisional hanya dikeluarkan ketika ada acara resmi, mungkin kesempatan kita untuk mengenal dan menggunakannya jadi terbatas. Sebaliknya, kalau ada banyak acara untuk mengenalkannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya nanti di hari jadi Kota Pontianak, Mbok Abang. Nah, jadi lebih generasi muda bisa punya hubungan yang lebih dekat dengan warisan tersebut. Tentu saja penggunaannya tetap perlu memperhatikan konteks adat dan makna yang melekat pada kain dan busana itu. Nah, Mbok Abang, setelah ini saya putarkan lagu lagi sebelum kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Tetap di Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Mbok Abang masih di Perempat Pontianak, masih bersama saya Mbok Monik di program Bergaya Mbok Abang. Nah, dah tadi saya putarkan lagu Dayak, tentunya salah satu kekayaan budaya yang sangat lekat juga dengan Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang mungkin pernah lihat gimana sih pakaian adat Dayak yang penuh dengan manik-manik, motif khas serta aksesoris yang menarik. Tapi perlu kita ingat, masyarakat Dayak sendiri ini juga Mbok Abang terdiri dari beragam sub etnis. Jadi busana dan ciri khasnya pun tak bisa disamaratakan. Nah, adat busana yang digunakan untuk upacara adat, kegiatan kesenian, penyambutan tamu hingga perayaan budaya, motif dan aksesorisnya memiliki makna tersendiri sesuai tradisi masyarakatnya. Menariknya Mbok Abang, kalau misalnya diperhatikan pakaian seperti ini nih, terlihat bukan cuman keindahan visualnya, ada keterampilan membuat kerajinan, pengetahuan yang diwariskan, dan juga tentunya identitas komunitas yang ikut dijaga. Cuman nih Mbok Abang, kita juga perlu pahami konteksnya. Tak semua busana adat digunakan untuk acara yang sama, dan tak semua motif bisa dilepaskan dari makna budayanya. Dalam perayaan Hari Jadi Kota Pontianak, pakaian adat Dayak bisa menjadi pilihan untuk menunjukkan bahwa Pontianak dan Kalimantan Barat memiliki keberagaman budaya yang patut dirayakan bersama. Apalagi nih Mbok Abang, perayaan Hari Jadi Kota bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menampilkan kekayaan budaya masyarakatnya. Dan tentunya nih Mbok Abang, penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis acara. Untuk kegiatan resmi atau pawai budaya misalnya, bisa diperhatikan adat yang sesuai dengan tradisi dan tetap menghormati makna dan simbol-simbolnya. Sementara untuk kegiatan sehari-hari yang bernuansa budaya, busana modern yang bersentuhan dengan motif Dayak juga bisa menjadi alternatif. Jadi melestarikan budaya tak selalu berarti kita harus mengenakan pakaian adat lengkap setiap saat. Mengenal maknanya, menghargai penggunaannya, dan memperkenalkannya kepada generasi muda juga menjadi tanggung jawab kita Mbok Abang. Nah Mbok Abang, setelah ini saya akan rehatkan sebentar karena pada pukul 14.44 waktu Pontianak dan sekitarnya, kita akan mengumandangkan azan asar Mbok Abang, tetap di Perempat Pontianak Mbok Abang, karena habis ini masih akan bersama saya di program selanjutnya Mbok Abang.

Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah. Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat

Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Kita terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustaz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu, benar nak katanya itu, ini benar. Dia minta pesan lah, minta sekian kayu, sekian banyaknya, yang panjang sekian banyaknya kan. Pergilah, meramai pakai itu apa, tongkang, ada nama tongkang kan, digandeng dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong, kan isi orang lah kan, silahnya itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, baru sampai. Zaman dulu kan motor itu kan tidak laju seperti sekarang. Tanjung Saleh kan menyeberang Kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit, sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Kadang-kadang orang perjusin pun kadang sembahyang sini. Sebab perjusin belum ada masjid. Perjusin, baru perjusin itu sembahyang sini semua. Belum ada masjid waktu itu. Jadi sampai sini lah. Sama juga pak. Kalau kata orang itu, kalau satu masjid cukup 40-50 km lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Ada dulu ada pendopo ini pak. Di depan itu ada pendopo. Tempat istirahat. Ambil sembahyang apa itu kan. Ada tangga yang ditarik itu.
0: Menurut Ustaz Taha, kala itu ukuran masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 kali 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Khatulistiwa.
1: Kata Masjid Jami, kedua tidak salah Sakirin ke, ketiga tidak salah Segon, Masjid Al-Karim. Keempat kami ini, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempatnya ini. Pertama dibangun itu pak, pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu 5 waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin, Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah...
2: Pontianak punya berita. Babang, sinergi TNI Angkatan Darat dan Angkatan Udara menjadi kunci stabilitas keamanan Kalimantan Barat, terutama dalam mendukung pengawasan wilayah dan kedaulatan negara. Pengdam 9 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan pentingnya kerjasama lintas matra saat menerima kunjungan pamitan Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di Makodam Tanjung Pura Kuburaya Senin 12 Oktober 2026. Novi menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan kolaborasi yang terjadi selama Sidik menjabat sebagai Dan Lanut Supadio. Menurutnya solidaritas antar satuan TNI diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Kalimantan Barat. Babang, sekian penting anak punya berita. Untuk baca lebih lengkapnya bisa melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bu Abang, tak terasa kita sudah berbincang cukup jauh tentang ragam busana budaya di Kalimantan Barat tadi dalam segmen bergaya. Dari busana masyarakat Dayak dengan kekayaan motif dan kerajinannya, busana tradisional masyarakat Tionghoa yang turut hadir dalam kehidupan budaya Pontianak, hingga kain tradisional Melayu seperti songket samba, semuanya menunjukkan bahwa kebudayaan kita punya banyak sisi untuk dikenal. Dan tentu saja, Bu Abang, pembahasan ini belum mencakup seluruh ragam busana di masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Setiap komunitas memiliki tradisi dan ciri khasnya tersendiri. Kita bisa belajar bahwa pakaian bukan hanya soal penampilan, ada juga sejarah, keterampilan, dan identitas ceritanya, Mbok Abang. Nah, Mbok Abang, untuk program bergaya udah puaslah kita bicara selama satu jam kebelakang tadinya, Mbok Abang. Setelah ini, Mbok Abang, kita akan masuk ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Mbok Abang yang ingin bergabung, bisa melalui nomor WhatsApp yang biasa, Mbok Abang, atau melalui nomor HP 0561 571 571. Nantinya saya, Mbok Monik, akan dikawankan Mbok Pit untuk program Pro Dangdut. Tetap di Pro 4 Pontianak, Mbok Abang, suara budaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
2: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.

0: Selamat sore Mbok Abang, bersama saya Mbok Monik yang akan mengawankan Mbok Abang untuk berdangdut di Prodangdut. Dangdut adalah kita selama 2 jam ke depan dari jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mbok Abang, Mbok Abang nantinya saya juga akan dikawankan dengan Mbok Pit. Nah, Mbok Pit masih nyusul. Sekarang kita boleh dulu nih mulakan. Ada Mbok Abang yang ingin bergabung, Mbok Abang? Nah, kita angkat dulu nih ya. Oke. Ah, belum tersambung. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbok Mor.
0: Ah, Mbok Mon nih. Ah, dengan Mbok siapa di mana nih? Betul.
1: Dari Jungkat, Ismail.
0: Oke, Bang Mail dari Jungkat. Ah, gimana kabar di Jungkat tuh, Bang?
1: Kabarnya baik, cuma kalau sore gini nih cuacanya mendung.
0: Mendung-mendung sejuk lah. Ada
1: mendung manja.
0: Ada request-requestnya enggak nih, Bang?
1: Lagunya dari lagi Tabah.
0: Apa tadi, Bang?
1: Tabah. Nyanyinya dari lagi.
0: Nah, sebentar ya saya carikan, sambil saya carikan ada salam-salamnya, Bang.
1: Salam-salamnya buat Menjapar Kanila, buat Manuri Bakau, Mempawa Dehendra, buat Wardi, buat Bang Yaya di Wajo, Bang Awi sama Sumi, Pak Herman Maye, Anista Duka, Nathan Rai, Bang Dupan, Mbak Kakong, buat makam. Di pinyo ada Kak Manis Manila. Buat Kak Atika di sekolah ranting, Dina di Pelantikan, Aura sama Pak Mo. Ada lagunya, Umur.
0: Aman, lagunya aman, Bro. Bang. Masih ada salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya lagi buat Kak Ima, Bang Junai, masuk ke Kak Tina, buat Kak Elnichan, Mama Ririn, terus buat Ayu di Gepa, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Nah,
1: ada semua mula.
0: Oke, bungkus habis ya, Bang.
1: Habis.
0: Oke. Dah ada ya.
1: Apa itu rumah yang Siti dengan Kak Imel?
0: Oke.
1: Rumahnya apa tiga jari? Makasih.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu dia tadi ada lagu Dayu Age yang berjudul Tabah, request dari Bang Ismail. Habis ini Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang ingin request lagi, bolehlah Mbok Abang hubungi nomor WhatsApp Pro 4 nih, Mbok Abang di 0811 570 0093, atau melalui nomor telepon 0561 571 571. Kalau udah siang-siang nih Mbok Abang, memanglah paling enaknya nih. Ada penelpon lagi, kita angkat dulu nih ya Mbok Abang. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Abang Kapal nih.
0: Abang Kapal dari mana nih?
2: Dari Kumpai Kecil Bajong.
0: Gimana kabarnya di sana, langitnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ada request-requestnya enggak nih, Bang?
2: Lagunya apa ya? Debu-debu jalan aja.
0: Debu, sambil saya cari ini boleh lah.
2: Iman Asyripin.
0: Oke, ada. Nah, ada nak salam-salam dulu nak di Bang?

0: Salamnya ini dengan siapa ya? Salam
1: Dengan
0: kenal ya dengan
1: Mbok
0: Mbok siapa nih?
1: Monik.
0: Mbok Moni, salam
1: Iya,
0: kenal Mbok Moni.
1: saya.
0: Nah, kedua dengan Mael tadi itu ya, yang di Jongkat. Bang Padilla juga di Segedong, Bang Jik juga di Sungai Kupa, Bang Dino juga pas 9, Bang Awi juga di Kobar, Bang Didi juga di Sungai Duri sana, Indra juga di Antawa. Nah, untuk siapa lagi, Bang Yaya juga di Wajo, untuk Aura dengan Pak Mok juga, Ibu Juleha juga, Bang Rosi juga dengan Kak Nurjanahnya. Nah, untuk siapa lagi nih, untuk Ima Selva juga, Cik Nur juga di Bakau, untuk Naya juga, untuk siapa lagi ini ya, untuk Wali juga di Kumpai, untuk semua-semua lah ya,
1: Oke,
0: Mama Abah
1: siap.
0: yang tak tersapa, untuk Mbah Kakung lah juga ya di Reto,
1: Oke, siap.
0: untuk
1: Oke.
0: Munik, Mbak Munik,
1: Iya,
0: selamat
1: saya.
0: sore.
1: Selamat sore. Oke, terima kasih requestnya ya, abang kapal kita. Kita. Ah, itu dialah request tadi tuh dari salah satu pendengar kita juga, Mbak Abang. Ada bunyi-bunyi gitu. Ah, degik nak nih, Mbak Abang yang ingin request. Ah, kita angkat lo ya, Mbak Abang ya. Ah, terputus. Nah, bagi Mbak Abang yang ingin bergabung tuh Mbak Abang bisa melalui nomor WA yang biasa. Ah. Kejap, Ah, Prodang Dut.
2: Oh, dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ah, kita adalah siapa nih?
2: Dengan Datuk Uban.
1: Datuk Uban dari mana nih?
2: Dari Landak.
1: Ah, gimana kabar Landak tuh?
2: Ah, Landaknya biasa saja.
1: Ada request-request lagu dangdutnya enggak nih, Tok?
2: Lagu dangdutnya Pantun Cinta dari Oma.
1: Pantun Cinta. Sampai saya cari lagunya nih, ada Rumah Irama kah?
2: Iya.
1: Oke, ada salam-salamnya enggak nih, Datuk?
2: Salam-salamnya pertama dengan Mbah Kakong, Bang Jaka Suara, Manjang Siti, Bang Jack, Imel, Wardi, Cek Nur, Mbak Ibal. Yang lain aja kita rangkul dari A sampai Z. Terima kasih.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu dialah Bu Abang, kita udah ada 3 lagu yang akan kita dengarkan Bu Abang. Ah, habis ini kita dengarkan dulu 3 lagu yang udah akan yang sudah di request oleh Bu Abang dari tadi Bu Abang. Nah, bagi Bu Abang yang ingin bergabung nanti masih di nomor WA yang biasa Bu Abang di 0811 5700943 atau melalui nomor telepon 0561 571 571. Nah, Mbak Abang, bagi Mbak Abang yang ingin bergabung juga melalui TikTok, nanti kami ada live di jam 4 bersama Mbak Monik dan Mbak Fitri, tetap di Prom 4 Pontianak, Mbak Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Mbok Abang, selamat siang. Masih bersama saya Mbok Monik di frekuensi 94,3 MHz di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang ingin bergabung, request-request lagu dangdutnya bisa melalui WhatsApp di 0811 5700943 atau melalui nomor telepon 0561 571 571. Nah, oke Mbok Abang, kita udah dapatkan satu penelpon. Kita angkat dulu nih Mbok Abang. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Monik.
0: Waalaikumsalam. Ah, siapa nih Bang?
1: Dengan Bang Hendra Mempawah.
0: Oke, gimana kabarnya Mempawah nih Bang?
1: Kabar Mempawah, cuacanya terang.
0: Ah, asiklah kok cuaca terang tuh. Waktunya request nak lagu apa nih?
1: Gimana kabarnya?
0: Agak-agak sejuk-sejuk berkabut lah masih nih Bang.
1: Oh, kalau Mempawah tuh kalau pagi kabutnya agak gelap. Kalau udah sore gini terang.
0: Ah, dah enak lah untuk beraktivitas juga kan nih Bang.
1: Ah, nyaman dah di Mempawah nih beraktivitas.
0: Ah, ada nak request-request lagunya nak?
1: Ah, kalau boleh lagu saya ini ya, lagunya Joni Iskandar ya lah.
0: Ah, yang judulnya?
1: Ini apa? Ah, lupa lah saya ini.
0: Joni Iskandar nih, saya bacakan yang saya punya nih ya. Ada Rafita, ada Basah Kembali, ada Hitam Duniamu, Putih Cintaku, ada Aku Bukan Pengemis Cinta, ada Dosa Kau Anggap Madu.
1: Ah, Dosa Kau Anggap Madu.
0: Oke. Okay. Ah, ada itunya enggak, Bang? Apa namanya itu? Salam-salamnya.
1: Ah, salam pertamanya buat Mbok Monik lah ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu sama Mbok Fitu.
0: Amin.
1: Ah, salam buat KL Nican. Buat KL Mas Elpa. Terus buat Wardi di Sungai Rengas. Wilayah di Pancabakti. Buat Aura Pak Mo. Buat Bang Yahya, Bang Awi. Buat Koko Ali, Mbak Kakungnya. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin. Terus buat Jaka Suara. Anista di Uka. Terus buat Cek Nur di Bakau. Buat Elak di Sambas, Nia di Sambas. Terus buat Bang Bahtiar kita, Bang Jack. Terus buat Wak Sangkanya. Buat Wak Meli. Buat Bang Imran Ahmad. Buat Sapi, untuk semua pendengar lah.
0: Ah, bungkus habis lah ya Bang. Oke. Okay.
1: Bungkus habis lah kata Cik Nur.
0: Oke, okay, siap
1: buat
0: Bang.
1: Mbak Monik, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, waalaikumsalam. Ah, itulah Mbak Abang. Ada salah satu lagu yang dah direquest oleh Bang Hendra kita dari Mempawah. Nah, Bang Hendra kita nih kabarnya Mempawah, cuacanya terang benderang Mbak Abang. Ada yang mau bergabung nih Mbak Abang? Ah, masih di nomor WA yang biasa. Oh ya Mbak Abang, nanti di jam 4 saya dan Mbok Fit akan melakukan Pro Dangdut sambil live di TikTok Pro 4 Pontianak. Bagi Mbok Abang yang ingin bergabung lewat TikToknya juga boleh ya Mbok Abang, dicari-cari Pro 4 Pontianaknya Mbok Abang. Ah, abis ini kita ada siapa nih ya? Ah, kita angkat lo nih. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita dan kita adalah Bung Jaka Suara.
0: Oke, Bung Jaka.
2: Apa kabar Bu Monik?
0: Baik, Abang gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, bagaimana gak cuaca dekat studio kita tuh? Saya balik yang bertanya nih.
0: Ah, sejuk-sejuk berkabut lah di ini Bang.
2: Sama kalau begitu. Karena kita gak pernah jauh.
0: Betul, dari request-requestnya gak nih Bang?
2: Kalau lagu Mbak Rita Sugiarto udah keluar.
0: Rita Sugiarto belum, mau yang mana nih?
2: Sebuah lagu oleh-oleh aja ya.
0: Oleh-oleh. Sambil saya cari lah nih Bang, ada request-request nih enggak?
2: Ya, saya requestkan. Terima kasih sapaannya buat sahabat saya tadi ya, Bang Hendra di Mempawah. Ada buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Wan Usu Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Elak di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada Mama Eki di Bengkayang. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Iki di Landak, Nisa di Pabulu AC, Yunita di Landak. Juga ada Elni Chan, juga buat ada Kanda Yahya Bang Jafar, ada Manjang Siti di Olah Kubu, Pak Karim di Jangkang 2, ada Email di Kula 2, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Mbak Kakung Dereto, juga ada Wak Sangka di Kakap, juga ada Bang Imran Ahmad di Kuala Mandur. Mm-hmm. Juga buat siapa lagi semuanya? Koko Budi, Koko Wali, Koko Wan tanpa lupa disapa. Juga dua, juga buat ada Bang Deddy di Sungai Duri semuanya ya. Semua kita baik-baik selalu, itu aja dari saya, jaga suara.
0: Amin. Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini Mbok Abang udah ada dua penelpon kita yang request lagu di Prodangdut Mbok Abang. Sebelum saya angkat dulu, kita bacakan dulu chat-chat yang sudah masuk melalui WhatsApp. Nih ada siapa nih yang ujung nomornya 4187. Ini assalamualaikum kakak cantik, Prodangdut adalah kita. Salam untuk Long Suri, kakak Nor, Emma, Winda, salam untuk semuanya dari A sampai Z. Makasih kakak, by Atika, Sukalanting. Oke, udah ada kakak dari Sukalanting tadi yang titip-titip salam lah untuk pendengar kita ya Mbok Abang. Nah, di sini ada satu salam lagi nih Mbok Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, pro dangdut, dangdut adalah kita. Kita, saya Darul dari Mandalu, merequest lagu Asep Irama, Aku Dilahirkan. Untuk siapa? Salamnya buat Nuri Bakau, Ismail Ajiantonya, buat wajah paling Camila Aura, Pak Mo, Bapak Nurul, Mama Nurul, Mak Betika, Mama Ririn, buat tanya Siti, panjang nih, ada yang nyanyi. Ada Mbak Kakung di Suri Kota Tanggo, Mbak Intana, segala-galanya lainnya. Dah saya baca karya Bang Darul. Dah ada satu penelponnya lagi nih. Penelpon terakhir di segmen kali ini Mbak Abang, kita angkat dulu. Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Hari makam, di Kota Reweng.
0: Gimana kabarnya, Mak?
3: Alhamdulillah baik, Monik. Apa kabar?
0: Baik. Dah lama tak jumpa rasanya ni kita.
3: Balas siap tak jumpa. Ya tu nak jumpa di mana kita bertemu?
0: Bertemu via suara.
3: Bertemu suara dah, alhamdulillah kan.
0: Betul. Gimana cuaca di Parit Pak Reweng ni?
3: Panas ni, Monik.
0: Puji Tuhan lah, kan.
3: Belum ada hujan ni. Dah minggu tak ada hujan belum. Kalau dikasih hujan, alhamdulillah.
0: Betul.
3: Dah dapat air tu. Dikasih duit dapat kenage.
0: Puji Tuhan tu kalau dah ada hujan duit tu kan. Makam. Ada request-request lagu dangdutnya, Makam?
3: Apa ni, tak ada minta lagu Rita, dah diambil lah orang. Romai Rama udah belum?
0: Romai Rama udah juga tu.
3: Aduh.
0: Elvi belum kayaknya tadi tu. Makam, mau yang mana ni?
3: Udah semua dah, ya. Udah lah, itu ya. Nur Halimah ya lah.
0: Elvi belum tadi ni, Mak, kan?
3: Belum ke Elvi?
0: Belum.
3: Apa lagu-lagu ya, Elvi ni ya?
0: Cinta Berduri, Tujuh Sumur, Bercanda, Sesal, Kenangan, Air Mata Darah.
3: Enggak itu. Pula gijet pula pun ni, lagu gijet aku laki-laki. Dah lah, lagu itu ya, Bimbang ya lah, Elvi Sukaisih.
0: Oke, Elvi Sukaisih Bimbang. Sambil saya cari ni, Makam, ada tak ada salam-salamnya?
3: Cari lah lo.
0: Ada-ada.
3: Kapan tu, kan ada?
0: Ada-ada. Ada lagunya ni, Makam?
3: Bimbang.
0: Ada.
3: Bimbang dengan Monik.
0: Ya, ada. Astagfirullah, ngapa pula Bimbang sama saya ni, Makam?
3: Usah bimbang kan orang, bimbang Monik aja.
0: Anggap nak bimbang.
3: Dalam lubang Monik ya, buat Bopi, mudah-mudahan selalu. Mudah-mudahan dapat rezeki yang lancar, dapat kesehatan, cepat-cepat dapat jodoh Monik.
0: Amin.
3: Salam-salam buat siapa ni mengajang kita di ulat-ulat kubur. Buat Ajar Rebiah, buat Pak Rasia, Pak Luk Japar dengan Nilam, Cik Noor dibakar, Wak Anista di UKA, Amui di Santan email, Pak Lung Maklong Anak di Tangerang, Ismail, Wak Cinggit, Wardi, Bang Awi dengan Kak Suminya, Mama Ririn, Pok Subuh Sri di Sambas, Bang Deddy, Bang Kapal buat, Bang Indriopan buat, Wak Sangka buat, Manis Manila, Bang Badul buat, Bang Yahya buat, Koko Wali, Koko Wandi, Darul buat, Bang Deden, Bang Niko, Deng Padilla buat, Bang Imran Ahmad buat, buat Hendra di Mempawah, buat Rina di Padang Fikar, buat Wak Meli, Wak Jenah, buat Bang Jik dengan Kak Tiniknya, buat Bang Dino dengan Kak Murni, Rosi, Nurjana, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Suko dengan Tina, Bang Junai Imam, buat Bah Kakung Riretok, buat Ayu Gureta, Kak Halimah, buat Pak Ahmad Mak Yeknya, buat Bang Alimin di Sambas, buat Ustaz Amrin, Aura Pak Muknya, Mamak Nurul, Bapak Nurul, buat Pak Uduk di Jambi, buat Bang Boika, buat semua-semua bungkus habis.
0: Bungkus habis, oke. Makasih okay.
3: Ya, selamat bertugas, okay. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia Mbok Abang, udah ada 3 lagu yang direquest dari Mbok Abang yang sedang beraktivitas lah, tahap apapun aktivitasnya. Ada yang dari Mempawah, ada yang dari Pak Reweng tadi, cuacanya bagus semua ya, puji Tuhan ya nih Mbok Abang. Nah Mbok Abang, kalau misalnya Mbok Abang ingin bergabung melalui TikTok, nanti di jam 4 lewat sikit lah, tuh saya akan melakukan live Pro Dangdut bersama Mbok Fitri. Kalau misalnya ada yang mau bergabung, nanti bisa tetap di nomor WA yang di 0811 570 00943, bisa melalui chat atau juga dari telepon 0561 571 571. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang udah di request tadi ya Mbok Abang.

0: Diana punya berita.
1: Bu Abang, kabut asap yang melanda Kalimantan Barat termasuk kota Pontianak berpotensi berdampak terhadap tingkat hunian hotel atau okupansi serta kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut, Bu Abang, dapat mempengaruhi perjalanan udara hingga agenda kegiatan yang telah dijadwalkan di kota Pontianak. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengatakan kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas sektor pariwisata, terutama apabila terjadi keterlambatan penerbangan hingga pesawat tidak dapat mendarat di Pontianak. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi rencana perjalanan wisatawan, pemesanan penginapan, serta berbagai kegiatan yang telah dijadwalkan di sejumlah hotel. Rizal juga menjelaskan dampak kabut asap tidak hanya dirasakan oleh sektor penerbangan dan perhotelan, tetapi juga berpotensi merambat ke berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Bu Abang, untuk berita selengkapnya bisa dibaca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, Mbak Abang. Ada badut memakai pita. Ah, jumpa lagi di Dangdut adalah kita.
1: Sukanya kok ada mau bawa pit Mbak Abang.
0: Apa cerita Mbak Monik? Satu jam tadi Mbak pit tinggal apa buat?
1: Itulah ada request-request dari 6 Mbak Abang kita tadi melalui telepon dan WhatsApp.
0: Sempat kayak bergoyang tuh Mbak Abang di rumah.
1: Betul.
0: Weh, mantap. Goyang lidah ya kan sambil makan itu ini itu ini. Jangan lupa perut pun ikut digoyang. Biar tambah langsing. Bukan apa Mbak Monik, kata kesehatan tuh kalau udah habis makan pasti bawaannya maunya tidur.
1: Kok bahasa kami itu jadi rupong kok Abang. Jadi ular sawah habis makan tenantok.
0: Baik kita dangdutan dulu ya kan. Ada gak sikit goyang-goyang tipis-tipis Bu Abang ya kan. Goyang kiri, goyang kanan, goyang. Baik Bu Abang, yuk silalah buat Bu Abang yang mau bergabung di via telepon boleh. Nomor kontak kita ulangi Bu Monik.
1: Ada di 0811 57 00943
0: via WA atau layanan telepon di 0561 571 571. Silakan Bu Abang pilih lagu apa aja kita sambut ya. Ayo jangan lupa passwordnya, kita sebut Pro Dangdut. Mbak Abang jawab apa?
2: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa gadis cantik nih?
2: Dari Kak Emma di Selpan.
0: Catat Mbok Monik. Banyak catatan Mbok Monik nih. Maklumlah kan kenalan.
2: Iya, baru pertama kali gabung sama Mbok Monik nih.
0: Mbok Monik, ada Kak Emma kita di Selat Panjang. Ayo sila Kak Emma pilih lagu apa kita?
2: Lagunya Kalau Ada Maafkanlah Dia ya, dari Mirnawati dan Mega Mustika.
0: Oke, Mirnawati ya. Baik, sambil cari nih.
2: Salam.
1: Salam untuk siapa tuh?
2: Buat Bu Ana lah, tayang-tayang di Bandrai 2.
0: Belum gabung deh nih, biasa aktivitas sore kan?
2: Oh iya, mungkin karena hari biasa nih kan.
0: Biasa nuntut ilmu.
2: Buat Bang Andreopan, buat Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret.
0: Banyak cuannya tuh.
2: Amin. Buat Bang Sukur Adetina, buat Cece, Kincah Ce.
0: Lagi telanjur lagi. Ayo masih bertenaga kan?
2: Betul. Buat Bang Imran Ahmad, buat Wali di Kumpai, buat Makam Pembalap, Bang Rosita Nurjana, Bang Japar Kak Nila, buat siap lagi nih Elmi Chan, Aura Pak Mukwardi, Bang Amin Sanjaya sama istrinya si Ayang, Pak Meli Wajena, Bang Dino, Bang Padilla, Cik Nur di Bakau, buat Bang Hendra Mempawah, Julaiha Hadi Pacabakti, buat Kak Manis Manila, Nita Dewa Bluase, Imel Manjang Siti, ya buat Imel, selamat ulang tahun.
0: Oh ya Kak.
2: Iya, barakallah fi umri.
0: Ya sehat ya, panjang umur.
2: Amin, semoga diberi umur yang barokah. Sukses dunia akhirat.
0: Ya, cepat dapat jodoh.
1: Amin.
2: Iya, semoga cepat dapat jodoh lagi.
0: Jodoh lagi ya.
2: Yang terbaik lah buat Imel ya.
0: Siap.
2: Buat Bang Niko, Mbak Tini, buat Bang Sofian di Anjungan. Buat Bang Japar Kanila tadi udah lah sih ya. Buat Bang Jack. Di mana Sungai Kupah ya sama istrinya. Buat Abang Kapal juga Bang Bahtiar tuh.
0: Udah gabung dah dia tadi kan?
2: Udah ya kalau salah ya.
0: Takut Bang Kapal tuh ngambang.
1: Lanjut masih cepat teleponnya tadi.
0: Lanjut masih dia jauh.
2: Tapi air kering kan bopit. Oh iya.
0: Diam di tempat ya,
2: Diam di tempat ya,
0: karena keringan.
2: Buat semua lah ya dibungkus, kata Cek Nur. Mohon ampun, mohon maaf kalau nama yang ada belum tersapa. Iya Bang Boyka di Siantan. Dah itu sama siapa tuh? Siap. Kak Anis tadi Uka. Abang Pak Abu Sahada sama istrinya. Ah, ingat lah ya. Buat semua lah yang buat pik ya, dibungkus ya. Abang Bok Monik juga ya. Yo, makasih. Ada lagunya Mbak Pit ya?
0: Ada, apalah yang nak untuk Kak Ima ni. Cinca budak.
2: Cinca. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga. Jam-jam sore kan lagi santai-santai Mbak Monik ya. Mana nyuci, nyapu, ngepul, masak, udah semua. Masa tak boleh istirahat?
1: Tapi apapun aktivitasnya tu memang enaknya hampir berdangdut lah Mbak Pit.
0: Betul.
1: Jadi bercapu pun goyang sikit, cici pun goyang sikit.
0: Makanya pagi sekampung ikutnya nak
1: bergoyang lah dengan Yani.
0: Soalnya volume dia tu dia hidup kan lebih besar.
1: Menggelegar.
0: Baik, Mbak Monik, ada giamoknya apa kita ni?
1: Siapa angkat tu ni?
0: Ternyata dia cemburu. Apa gak Mbak Pit tu katanya. Banyak yang ngantri. Mbak Pit mau nangkapnya lepas sikit dia. Mau ditangkap lepas.
1: Ramai Mbak Abang.
0: Siapa ini kita tangkap ni? Tak lepas. Sambut lah Mbak Monik.
2: Perdangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bopi.
0: Waalaikumsalam. Ini sih tak bisa lepas. Tangkup sekali. Ya lepas dia. Apa cerita kabar Mak Rin?
2: Apa Mbak Pit?
0: Apa cerita hari ni? Ada cerita apa ke?
2: Cerita apalah Mbak Pit? Baru bangun gak ni Mbak Pit? Tidur ni.
0: Oh syar, dia nyatu belum nyawa tu. Udah nyatu belum? Maklum lah, malam yang habis di mimpi kemana tadi. Marin, Mbak Pit ni sekarang gak sendirian, siapa lah teman Mbak Pit ni yang cantik jelita ni?
1: Halo Marin.
2: Halo juga Mbak Boni.
1: Suka kok dah ada pendengar yang hafal suara saya ni.
0: Mak Rim.
2: Alam lah, terkejut tidur.
0: Iyalah, belum nyatu amat. Nah, tahu lah.
2: Belum nyatu, nyawa tu belum ngumpul.
0: Belum ngumpul, ya. Ini tahu lah kita.
2: Masih bertabur biar.
1: Bertabur biar.
2: Bertabur biar.
0: Lagu apa kita, Shay?
2: Lagu, kita pilih song tu sebab.
0: Boleh.
2: Wanita, Mbak Pit, kalau ada.
0: Kau lah, punya siapa tu?
2: Tak salah. Siapa ya?
0: Bukan mengaji kah?
2: Bukan. Siapa ya? Udah kelibah dah ni Mbak Pit.
0: Ke Upi. Bukan
2: dia. Upi.
0: Sehati kita ya. Kaulah.
2: Salam sikit Mbak Pit.
0: Boleh.
2: Selamat datang gabung Mbak Pit.
0: Iyalah. Sibuk nak ya.
2: Salamnya buat Mbak Pit, keluarga biar tambah cantik ya Mbak Pit.
0: Bukan gigi 10 inci nempel semua ni.
2: Buat Mbak Monik cantik selalu, sukses selalu. Lanjut buat Emma Selpa Kincana. Buat Bang Fuka Kak Tinanya. Buat Bang Rosi Kak Nurjananya. Buat ini lah pada masuk ni. Buat Makan. Buat Imel selamat ulang tahunnya Imel. Buat Manggal Siti Gak. Buat Bang Hendra. Buat Bang Adi. Buat Kakak Dayahiyahnya. Buat Bang Imran. Buat Koko Alit. Buat Koko Ahi, buat Kak Jul, buat Kak Anista, buat Bang Herman, buat Bang Bos, buat Aura Pak Moknya, buat Mak Kam, buat satu lagi buat Kak Elmi, buat semua-semuanya lah Mbak Pit.
0: Siap, buat apa susah.
2: Buat Mbak Pit, dan Mbak Mokni, buat Mbak Mokni, makasih.
0: Makasih Mak Rin, sehat selalu ya. Okay, lanjut. Masih ke? Udah berapa penelpon?
1: Baru dua, satu lagi nih Mbak.
0: Masih kita nelpon-nelpon nih. Buat lagi yang lagi buat cemilan. cemilan cepulu jeblas tuh banyak cemilannya ya. Oh cepat, akhirnya
1: cepat. Ada lagi yang ayo Mbok Pitangkas nih.
0: Sambut nih Mbok Monik.
1: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Sedap.
2: Assalamualaikum Mbok Pit.
0: Waalaikumsalam. Apa cerita?
2: Sama Mbok apa nih?
0: Siapa lah?
2: Mbok Fitri ke Mbok anak Mbok Put nih?
1: Ada Mbok Fitri dan Mbok Monik.
2: Mbok Monik.
0: Udah kenal belum?
2: Assalamualaikum Mbok Monik.
0: Waalaikumsalam. Mbok ini?
2: Ya.
0: Udah berapa dah jadi berapa cetak dah jadi tu?
2: Alhamdulillah baru ngantar balik nih
0: Mbok Fitri. Oh, sedap. Adalah ya, Mbok Monik. Gue ini rajin dia. Maka suara dia merdu.
2: Itulah tadi tu. Baru sekarang ni kan, baru sekarang ni bisa nelpon baru bapa baru balik ngantar kue lo ni.
0: Ayolah. Kue dia bukan sembarang kue dia ni. Habis hari Sabtu hari lah Minggu. Hari Minggu hari lah Senin.
1: Kita kan nak bantuan dari Mbok Pit kita ni.
0: Dia punya usaha. Dia punya usaha sagu. Pokoknya dijamin.
2: Nama Kak Putri Sagu.
0: Kak Putri Sagu. Ayuh, bisa berhembur-hembur makan.
2: Pokok menghayal lah kalau makan sagu El ni, Mbok Monik.
0: Tah,
2: Mbok Pit udah merasa dah. Menghayal dah, mimpi-mimpi.
0: Saya lah yang berhayal-hayal nih kan, belum pernah nih. Ada rahasia.
2: Kalau ada waktu, ada
0: ya. Gampang lah. Kirim salam. Kirim salam.
2: Salam-salam. Lagu ya belum.
0: Belum. Lagu kita belum ya. Kira lupa dah.
2: Dari Mbok Pit lagu apa?
0: Tak ada, Mbok Pit hari ini kasih bebas.
2: Dah Ica ya apa? Ica Trisna Wati ya.
0: Ica, okey. Ada.
2: Lagu du angkang. Oka bina.
0: Bolehlah.
2: Salam-salamnya buat apa tadi tu Kak Emma Selpa. Terima kasih sahabatnya Bang Junai. Buat Bang Jaafar Kak Nila, Bang JK Kartini, Bang Rosi Kak Nurdana. Buat Bang Syukur Kak Tina, Bang Panji Kombet Pak Iqbalnya Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Buat Mbak Adista Aura Pak Muknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayam. Buat Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti emailnya. Buat Kak Amal Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi di apa Bang Awi serta istri, Bang Badul, Pak Sadi. Buat Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden. Buat Bang Putra Tanghul, Kak Sri-nya, Bang Yahya, Bang Sopian. Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar. Buat Daeng Padilla. Buat apa Bang Hamzah, Bang Imran Ahmad, Pak Ustaz Amrin. Buat Melik Wak Jena. Buat Kak Lasiem Dirasa, Omak Unggal. Kak Ani Maharani, Cik Mina, Bunda Rama. Bakakung, Wak Sangka, Kak Ina Pungkas. Bu Haja Arbia, Bu ya, apa? Mbak Yunita di apa di landak ke?
0: Landak.
2: Buat Bang Hendra di Mempawa, Anista di Uka, Pak Sadi di Tangrai, Pak Haji di Tangrai, Kak Manis Manila, Pak Herman. Buat semua-semua lah Mbok Pit dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Buat Mbok Pit sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Semoga
2: murah rezekinya.
0: Sama Mbok Eli juga ya.
2: Mbok Pit pulang dengan selamat.
0: Iya sama. Makasih banyak Mbok Eli.
2: Buat Mbok Pit. Semoga cepat dapat momongan dan Mbok Mbok semoga cepat dapat jodoh.
0: Kalau didoakan semua yang baik ya Mbok Eli juga ya.
2: Ya makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbok Elni kita. Tiga penelpon, tiga lagu dan nih Mbok Monik tak nyaman kok nak goyang kan?
1: Kita goyangkan sikit kan.
0: Ada tadi maafkanlah dia. Ada wanita. Kita kan sesama di wanita. Isi lagunya Jadi hati-hati.
1: Hati-hati kenapa nih?
0: Lirik lagunya mengena sekali dan musiknya kincak. Semangat sore ya buat Bu Abang dan Ica Trisnawati. Tuh engkang. Baiklah, dapatkan kasetnya hanya di bengkel-bengkel terdekat.
1: Itu zaman kapan tuh iklannya tuh? Ya,
0: lebih lengkapnya penyanyi aslinya Monique kita putarkan hanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cha cha cha cha.

0: Iya, duh, engkang mah balik atuh. Biar hidup sederhana, yang penting bahagia atuh, Kang. Bukan begitu, Mbok Monik.
1: Betul.
0: Lagunya ngajak sang suami, ya enggak? Kembali sadar,
1: kembali ke pelukannya.
0: Merenungkan lagi niat awal bangun rumah tangga yang bertangga-tangga, ya enggak? Kita di segmen akhir nih. Masih mau terima enggak nih, Mbak Monik?
1: Terima sikit-sikit.
0: Tapi ada yang chat-chat kita dulu. Kasihan enggak, kita boleh sapa-sapa dikit ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi sih nunggu kan. Maklumlah antri. Jangan lo marah, ya enggak? Nanti rezekinya iya mepet, ya enggak? Mampet. Gantengnya hilang. Wak Sangka apa kabar? Miss Kolja tuh, Bang Adi Tantai apa kabar? Terus Bang Niko Jakarta apa kabar? Terus Bang Mael Jongkat, kue sagu katanya ya, untuk Putri Sagu tadi. Bang Daru Mendalo, apa kabar? Mama Ririn, dia nyapa Mak Ririn tuh. Oke, siapa lagi Mak Monik? Sebentar, kita intip-intip lagi. Mak Anjang Siti apa kabar? Mak Nur di Bakau. Oke, yuk kita sambut lagi.
1: Siapa yang kena tangkap Mbok Pit tuh?
0: Coba di TikTok lo.
1: Kita di TikTok nih masih ada siapa ya? Masih ada Kak Umi, masih ada Kak Afrili Soles. Kawan saya tuh rupanya. Pantas agak kenal sikit tadi tuh.
0: Oh iya. Baik,
1: okay. Sunset, oke.
0: Okay. Salam kenal. Yuk, kita sambut tuh sedikit nih. Bolehlah. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Kita adalah Bang Adi Tandra.
0: Bang Adi, salam kenal. Bang Adi, apakah ya, kondisi jam-jam sore ini ramai ke kendaraan di Tangerang? Ya,
2: lumayan lah.
0: Oh, iyalah.
2: Kita sekarang lagi
0: macet ya.
2: Bawa barang sih gitu nih.
0: Oh, lagi bawa barang. Iya, iya, iya, iya. Baiklah. Sila-sila, Bang Adi, lagunya ya.
2: Karena waktu udah mepet ya, saya salam-salamnya untuk semua aja lah yang ada di Budapest.
0: Lagunya?
2: Salam Mbak, siapa ini yang penyiar semua nih?
0: Saya Mbok Fit, ada Mbok Monik.
2: Jadi lagunya itu
0: ikutan,
2: ikut aja lah.
0: Oke.
2: Siap. Demikian ya Mbak.
0: Iya. Makasih Bang Adi, lancar ya pekerjaannya. Hati-hati bawa barangnya. Oke. Okay. Ya siap. Yuk Mbok Monik. Satu lagi. Ya silakan, di via telepon dari tadi
1: belum ya. Terputus pula dia itu.
0: Baik. Bagi yang belum bisa gabung tuh hari ini, jangan kecewa hati, besok kita bersua kembali.
1: Betul.
0: Masih ada waktu.
1: Masih
0: ya.
1: Ada yang minta tangkap di telepon.
0: Yuk kita tangkap ya, jangan sampai lepas nih.
3: Pro Dangdut ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Caca.
0: Ujung nih. Yuk sila.
3: Boleh enggak minta kawan cinta Bu?
0: Punya siapa tuh?
3: Mirnawati.
0: Tadi udah Mirnawati, Soy. Yang lainnya?
3: Minta lagu itu ya. Apa ya?
0: Lesti boleh, Lesti.
3: Lesti boleh lah, Mopi.
0: Serah lah yang pentingnya Lesti kan? Karena jiwa-jiwa. Boleh.
3: Sudah habis. Makasih
0: Mopi. Itu ya, sehat ya?
3: Sehat ya Mopi.
0: Sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terakhir tampak ini.
1: Tak sempat pula saya bertanya namanya tadi tuh.
0: Aura, Kak Aura.
1: Kak Aura. Oke, makasih lah.
0: Istrinya Pak Mo.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Apa dah diyokan nimbo
0: tu? Apa dah yang disibukkan ni? Tak.
4: Sibuk
0: benar. Mana lagi tu ni sambil cuci piring sambil begitu begini.
4: Saya di jam sejauh tu siapa-siapa di mobil.
0: Ramai dah tadi. Tak lama kenal dulu.
4: Salam kenal ya, ya dengan putra pekelana nih atau putra penantau nih.
0: Iya.
4: Kakak, kakak.
0: Apa gak musim apa kakak nih, Wak Sangka?
4: Ah, musim kemarau.
0: Itu pun sama kita. Tidak apa ke buah-buah apa ke bisa dimakan.
4: Ini lagu apa nih, Bopit?
0: Mau pilihan Bopit yang pilih sendiri.
4: Belum ada, saya dengar-dengar lagu apa biasanya mungkin ada siapa.
0: Itulah ceritanya begitu, tapi tidak apalah hari ini bonus. Apa sangka mau siapa
4: bonus ya? Lagu pimpin putih ya, kalau ada mobil pimpin salamnya kok Kak Elmi tadi tuh ya. Untuk yang mana menyapa-nyapa saya lah semuanya, yang seluruhnya yang mendengarkan dalam radio di Perompat ya. Mopi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yang ada dia di dalam studio tuh ya.
0: Ada dalam akuarium dia.
4: Pokok tim salam ya semua-semuanya lah. Salam kenal ya dari saya Sangka Sungai Kakap Pura yang makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak, akhirnya di ujung perjumpaan sudah kita Kak Moni. Jadi buat semuanya sekali lagi, bagi beliau yang bergabung pada hari ini, jangan kecewa hati Mbak Abang ya. Besoklah kita bersua kembali. Tadi udah disapa satu persatu di WhatsApp maupun yang di TikTok tuh, ada lagi enggak Mbak Abang?
1: Masih ada Kak Olive tuh. Ada Bang Arman, ada Kak Ria, ramai sih masih.
0: Tapi dari tadi mulut kita ini berkomat kami, komat kami, komat kami. Lepas ini nak makan buah kundur. Saatnya kita pamit mundur. Yalah Mbak Abang, terima lagu pamungkas akhir jumpa kita. Tiga penafsir tiga lagu dari Mbak Abang, oleh Mbak Abang, untuk Mbak Abang. Ini dia, terimalah. Salam budaya, saya Mbak Vita.
1: Saya Mbak Moni.
0: Pamit, sampai jumpa. Cet, cet, cet, cet.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya,

0: tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak. Mbok abang, di sini je ya, 94.3 MHz.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian.

0: memakai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk! Dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Sebelum 4,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, saya Beng akan meneruskan tengawankan Bu Abang sampai tengah malam nanti ini. Dan saat ini jam 19 saatnya kita berbagi informasi dan juga ada ragam irama Nusantara yang akan terus kita hadirkan untuk Bu Abang yang bersama kita di FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan smartphone di aplikasi RRI Digital. Bu Abang, udah di tanggal 13 Oktober 2026 hari ini ya, menuju ke 225 tahun Kota Pontianak. Nah, yang mana ragam kegiatan Bu Abang ya, mulailah dari berbagai kegiatan seperti perlombaan, pameran dan sebagainya, ada semua Bu Abang. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan ya, ada pameran Pusaka Nusantara, yang mana ini dari komunitas Pusaka Nusantara itu akan menggelar Festival Melayu Khatulistiwa 2 di Taman Alun Kapuas pada 22 sampai 25 Oktober 2026. Dan festival ini Bu Abang itu jadi rangkaian perayaan HUT Pontianak dengan fokus pada pelestarian warisan budaya benda pusaka. Kegiatan yang dipusatkan di Taman Alun Kapuas ini Bu Abang, ikon wisata tepi Sungai Kapuas yang jadi ruang publik kebanggaan warga Pontianak. Nah, Festival Melayu Khatulistiwa 2 ini itu diprediksikan jadi salah satu daya tarik utama dalam perayaan HUT ke-225 Kota Pontianak yang mengkolaborasikan perayaan kota dengan pelestarian budaya warisan leluhur. Dan untuk Bu Abang yang pengen berpartisipasi, khususnya untuk yang pengen ikut prosesi pembersihan pusaka, itu bisa juga Bu Abang bisa datang ke panitia membuka layanan informasi melalui kontak WhatsApp Ketua Pusaka di nomor 0838564542226 dan di 0878355 5270, atau langsung ya Bu Abang bisa akses beritanya di laman kita di rri.co.id. Kita lanjut dulu nih untuk kembali mainkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Kita balik ke berita berikutnya, Bu Abang. Masih dari laman kita di rri.co.id dari Kabupaten Bengkayang, Bu Abang. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini menggelar operasi pasar di Kabupaten Bengkayang. Nah, operasi pasar di Kabupaten Bengkayang itu pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan kegiatan itu pun menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja pengurus PPKK Provinsi Kalimantan Barat ke Bengkayang. Itu dimulai jam 7 pagi di Pasar Bumi Sebalo Corner Kabupaten Bengkayang. Operasi pasar itu, Mbak Abang, merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keperluan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga bahan pangan. Dalam kegiatan itu, Mbak Abang, masyarakat memperoleh paket sembako yang terdiri dari beras premium 5 kg, kemudian gula pasir premium 1 kg, minyak goreng premium 0,9 liter dengan harga Rp90.000 per paket, dan dari harga sebelumnya yaitu Rp125.000. Dan selain itu, Bu Abang, tersedia pula telur ayam meras sebanyak 10 butir dengan harga Rp15.000 per kemasan, dan dari harga sebelumnya yaitu Rp16.000. Adapun paket yang disediakan itu sebanyak 500 paket. Dan pemerintah berharap pelaksanaan operasi pasar ini itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta jadi bagian dari sinergi dalam menjaga kestabilan harga dan pengendalian inflasi di daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Lanjut kita, Bu Abang, untuk kembali kawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Tempo Abang ada lagu dari Sumatera Barat dengan suaranya Ipang ya, ada Kanda Orang Tua. Lanjut kita ke info berikutnya. Bu Abang nih katanya ada hampir 10 ton beras ini yang disiapkan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar di halaman kantor dinas di Pontianak, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Dan Bu Abang, kegiatan yang jadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-46 yang jatuh pada 16 Oktober 2026 dan sekaligus lah ini mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh keperluan dengan harga terjangkau. Nah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto menyebutkan bahwa dari total beras yang disiapkan itu ada 9 ton tersedia untuk penjualan, sedangkan 1 ton lainnya disimpan di gudang sebagai cadangan kalau keperluan meningkat. Nah, kemudian selain beras, pihaknya pun menyediakan 1.000 liter minyak goreng dan 1.000 kilogram gula pasir. Kegiatan ini pun melibatkan sejumlah distributor dan pelaku usaha yang menawarkan berbagai produk kebutuhan masyarakat. Dan menurutnya, Bu Abang, harga produk yang dijual dalam GPM ini diharapkan bisa terjangkau karena dipasok langsung dari distributor dan harga ini pun khusus berlaku selama kegiatan berlangsung. Nah, kemudian Bu Abang, sejumlah kegiatan dalam rangkaian peringatan ini pun didukung oleh beragam mitra dan pada hari pelaksanaan kegiatan ini pun turut diramaikan dengan lomba cipta menu berbahan aneka pangan lokal yang diolah menjadi mie dan berharap inovasi pangan lokal pun bisa dikembangkan menjadi peluang menembus pasar yang lebih luas termasuklah pasar internasional, pasar nasional. Bu Abang, kita lanjut ke lagu berikutnya dan makasih nih untuk Bu Abang yang selalu bersama Perempat di malam hari ini. Dan siap-siap juga nih bapak yang nanti pengen masuk pantun, boleh buat memang pantun-pantunnya kemudian nanti bisa disampaikan di pantun kita di setelah legenda kita di jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam jak mak ni ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuat kan?

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Adalah lagu dari M. Hazer, lagu dari Kalimantan Selatan, bawa dengan bahasa Banja. M. Hazer ini salah satu pencipta lagu yang ada di Kalimantan Selatan yang cukup banyak menghasilkan karya-karya lagu. Salah satunya tadi itu ya, Amuntai Banduaku. Kita lanjut ke info berikutnya, Bang. Ada belasan ribu warga yang katanya siap untuk memadati launching Pontianak sebagai kota wakaf. Dan detik-detik bersejarah bagi kota Pontianak, yang mana Pemkot Pontianak bersama Badan Wakaf Indonesia itu mematangkan persiapan launching Pontianak Kota Wakaf yang akan dicanangkan langsung oleh Wali Kota Pontianak bersama Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan momen akbar ini, Bang, itu sengaja dipilih bertepatan dengan hari jadi Kota Pontianak ke 255 tahun di tahun 2026 ini yang jatuh pada 23 Oktober. Momen ini, Bang, itu sekaligus jadi deklarasi Pontianak sebagai pusat gerakan wakaf produktif nasional. Dan Ketua BWI Perwakilan Kota Pontianak Zainuddin mengungkapkan bahwa launching Pontianak Kota Wakaf ini akan jadi momentum bersejarah yang akan dihadiri jajaran pimpinan daerah terlengkap, mulailah dari Wali Kota Pontianak, Ketua dan Anggota DPRD Kota Pontianak, dan seluruh jajaran Kemenak dan BWI hingga lautan manusia yang diperkirakan lebih dari 16 ribu orang. Nah, ada dalam rapat itu, Bang, tokoh-tokoh kunci penggerak wakaf, diantaranya ada Ismail selaku asisten 1 Pemkot Pontianak, Adi Musa, Ketua BWI Kalbar, Ruslan dari Kemenak, Rohadi dari Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Zainuddin, Ketua BWI Perwakilan Kota Pontianak, Muhammad Yasin dari Kesra Pontianak, kemudian Madiri, penyelenggara zakat dan wakaf, Nur Iskandar dan Salman dari BWI Kalbar, kemudian Toto A. Kabak Prokopim dan D. Dermadi dari BWI Perwakilan Pontianak, dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh semua pihak. Dan Pontianak siap untuk mencatatkan namanya dalam tinta emas bersejarah sebagai kota

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir dia!
2: Usir dia
0: betul,
2: sekarang juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia. Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tegas sekali kau membuat aku seperti ini.

0: Sugeng, aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Menurut si kain kate, coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Kalau mas kau mencuci sepatu, sepatu disusun, dijemur rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berpantun di Bijak Berpantun Perempat. Mbak Abang apa kabarnya? Malam hari ini kembali Mbak Abang dengan saya Iben. Kembali kita berjual beli pantun, berkirim pantun melalui telepon perempat di 0561 571571, kemudian ditelepon WhatsApp 08 1157 00943. Sinilah Mbak Abang untuk malam hari ini kita di Bijak Berpantun. Yang mana Mbak Abang untuk Bijak Berpantun malam hari ini kita pantunnya pantunan persahabatan, pantun silaturahmi, pantun persaudaraan, ya, dalam rangka kita mempererat tali silaturahmi kita, nah, dengan pantun yang bawa Bang Sila. Nak pakai pantun kilat boleh, nak pakai pantun 4 baris boleh, nak pakai tali bun yang bisa 8 baris atau 10 baris boleh, ya, silakanlah Mbak Abang. 0561571571, telepon WhatsApp 0811570943. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Berpantun dengan santun, Pak Mo.
1: Pantun itu keluarga Wang Iping lo.
0: Apa tu?
1: Putih gebeng, putih baulu.
0: Nyaman tu.
1: Banyaknya jual di Kota Mutiara.
0: Lalu?
1: Webeng, siap selalu.
0: Amin.
1: Selalu keluarga, anak, beranak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sehat selalu galau untuk Pak Mo beserta Kak Aura. Dengan
1: Ben.
0: Gimana? Ada lagi?
1: Nah, cuma itu aja.
0: Itu ya tu.
1: Cuma
0: itu aja. Okey, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo, penelpon pertama kita malam hari ini. Habis Pak Mo, sila ada siapa? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, siapa di mana?
2: Pak Muhammad Isa.
0: Pak Muhammad Isa, Mega Timur. Apa can kita nih hari ini nih, malam ini nih?
2: Alhamdulillah, duduk-duduk yang ni.
0: Duduk-duduk ya. Iyalah. Kalau gitu, apa bunyi pantun kita malam hari ini? Sila.
2: Beli kebeng di pagi hari. Anyam ketupat di sore hari.
0: Tos.
2: Oh, bang ebeng. Ayo kita pergi pantai. Pantunnya
0: apa dia?
2: Beli kebeng di pagi hari. Pat di sore hari.
0: Lalu
2: beng, ayo kita pergi 4 kali.
0: Oh, 4 kali. Boleh. Enak sungguh. Enak sungguh rasanya kurma. Halo. Enak sungguh rasanya kurma. Kroma itu berwarna hitam. Ayolah kita pergi sama-sama. Nanti kita balik bawa sekok seorang ayam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa, ya. Jadi kuali kita tu agen ayam, ya. Kalau ke sana, mana-manalah dapat kita sekok seorang, ya. Tak dapat cempedak sekarang, dapat ayam pun boleh. Makasih untuk Pak Muhammad Isa. Lanjut lagi, habis itu ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Lanjut kita, ada Bang Panji Combat di Pantun Chat. Bang Panji Combat, ada burung si cepak cepe, kata dia. Dia inggap di daun lalang. Kalau makan tentu dirasa apa ni? Oh, anu gini baca hendak. Ada burung si cepat-cepat kata dia. Ha, dia inggap di daun lalang. Kalau makan tentu dirasa. Udah kelamaan tentulah dibuang. Ha. Basi lah udah kelamaan ya nak. Namanya gak makanan ya nak Bang Panji. Lanjut habis Bang Panji ada siapa lagi? Ini baru tiga pemantun kita malam hari ini. Halo bijak berpantun siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Zulaiha Pancabakti.
0: Putri ano?
3: Bunga Melati.
0: Oh, putri Bunga Melati. Sangka putri Bukit Rel.
3: Tidak ni.
0: Iya ke?
3: Tidak mau jadi putri Bukit Rel.
0: Kenapa pula?
3: Tidak. Bukan mau jadi putri Bunga Melati.
0: Oh, mau putri Bunga Melati, iyalah.
3: Karena orangnya buruk, jadi aku mah sepanjang hari.
0: Cantik. Siapa pula kata buruk?
3: Mau pantun untuk Bang Hendra loh.
0: Untuk Bang Hendra, apa tu pantunnya tu?
3: Kalau tak nyambung, nanti jangan kita pak ya.
0: Macam mana
3: pagi-pagi tu? Membeli gula. Dia tumpah pula di jalan raya.
0: Pungut lah. Lalu?
3: Banyak rezeki buat Bang Hendra. Kami selalu mendoakan anaknya dimanapun. Apa teh? Tunggu lho. Apa tadi? Ya?
0: Apa tu? Udah.
3: Apa tadi?
0: Udah.
3: Tunggu lho ya. Pagi-pagi membeli gula. Membeli gula di mana tadi?
0: Di mana?
3: Aduh, lupa pantun. Ke Tanjung Gaya membeli gula. Membeli gula di tepi muara. Kami selalu mendoakan anak Bang Hendra. Mudah-mudahan. Apa ya?
0: Apa?
3: Ayolah nanti lah Bang Ezeng.
0: Inilah ni tinggi-tinggi. Aduh, pokok kelapa. Ketuk ke tanah menimpak tenda. Inilah kalau pantun suka lupa. Kalau lupa nanti kita kasih denda.
3: Dendanya berapa? Tunggu ya Bang Ezeng, nanti kami ngarang ya.
0: Okey, siap.
3: Ayolah, nanti kami sambung ke Bang Ezeng.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Kaulah. Lupa. Ya gitu emang. Kadang kita tu ada dah di mulut dah rasa pantun tu. Tapi gitu cuba nak kita sampaikan. Tiba-tiba ngilang. Cecer mana dia tadi tu. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Mana gini sila. Para pemantun perempat di mana pun berada, kita berpantun dan wangka kita saat ini untuk mempererat silaturahmi kita. Pantun persaudaraan, sila. Pantun pertemanan, persahabatan, pergi. Pantun. Yalah, macam-macam lah pantunnya tak. Tapi yang pasti tema kita itu. Halo.
4: Halo, ya pantun dengan santun, Mebek.
0: Pantun dengan santun.
4: Ini pantun persahabatan
0: dia. Pantun persahabatan kita.
4: Untuk Ali lo ni.
0: Untuk Ali. Mudah-mudahan dia dengar mana Wak Ali ni.
4: Dengar Ali, Wak Ali ni. Bila enak minum jamu. Jamu dia minum, bikinlah obat.
0: Terus?
4: Minumnya di pagi hari. Sekali kaya saya sudah bertemu. Musabat seperti Wak Ali.
0: Kenapa
4: betul. Itu ayam dia, saya bertemu dia.
0: Iya ke?
4: Mak Ibu dah bagi atas kat Mak Ibu.
0: Ya harus.
4: Mak Ibu ikut.
0: Biar kak. Cuma ikut yang dapat.
4: Bukan lah ikut. Sama dah ikut.
0: Iya ke?
4: Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mok dan siapa lagi habis Pak Mok. Lanjut kita 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Lalu apa ni? Abang Nico. Apa Bang Nico bilang ni ya? Ayo masuk berpantun Bang Nico ya. Silakanlah. 0561 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570943. Halo.
3: Nyambung lagi
0: boleh gas. Kinca.
3: Hati-hati membeli gula. Jangan sampai bercampur batu.
0: Betul.
3: Kami selalu mendoakan anak Pak Hendra. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Bapak tadi Bang Ibing.
0: Nah,
3: itu aja dulu Bang Ibing ya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha atau Putri Bunga Melati harum mewangi sepanjang hari ya. Lanjut lagi kita habis Kak Julaiha, sila. Ada siapa? Halo. Bijak berpantun, siapa di mana?
5: Pantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
5: Koko.
0: Dengan siapa? Dengan siapa?
5: Bang
0: Bang Riko. Oh, iya. Mantap. Pantunnya mantap ya. Bang Riko, apa kabar Bang Riko? Gimana Jakarta malam ini?
5: Kata cerah Bang Ibek. Pontianak cerah enggak?
0: Alhamdulillah Pontianak seperti biasa masih berkabut ya.
5: Berkabut. Ya, udah dikirim hujan dari Jakarta lah.
0: Oke lah kalau gitu, gimana nih pantun orang-orang Jakarta nih?
5: Kata apa? Kita temanya Bang Ibek.
0: Iya. Temanya kita persaudaraan nih. Nih Bang. Ya udah, gas.
5: Makan soto babat, minumnya selasi.
0: Enak tuh.
5: Dari sahabat menjadi kekasih.
0: Asik.
5: Sekarang patung jenak ya Bang Ibek.
0: Ayo, boleh.
5: Kaki kiri nginjak gas. Kaki kanan nginjak kopling.
0: Halo.
5: Suami kerja keras. Aha. Biar istri bisa shopping. Makasih ya Bang Ibek.
0: Yo, sama-sama. Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih untuk Bang Niko di Jakarta. Jakarta, orang Jakarta. Lanjut kita. Tadi siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
0: Asik. Bang Ibek. Wis.
6: Dengan siapa? Bang Panji. Di Baghdad.
0: Putra apa? Putra
6: santai.
0: Putra santai. Lupa saya tu.
6: Itu nama top lah tu.
0: Iya ke, putra santai. Putra slow sebenarnya ni, slow ya dia. Okey. Pantun kita malam ni apa bunyinya ni?
6: Pantun tadi tu siapa tu? Kak Julaiha ke?
0: Kak Julaiha, Putri Bunga Melati. Ya, itulah.
6: Oh ya, yeah. Ini ada pantun untuk dia ni.
0: Sila dengar ni Kak Juleha, betul.
6: Dengar ya Kak Juleha ya.
0: Mm-mm.
6: Bagus ni. Banyak makanan. Ada gak sukun di dalam mukun?
0: Terus?
6: Ada gak telepon dengan ampas kelapa?
0: Lalu?
6: Ini pantun, bukan sebarang pantun. Pantun ini kebanyakan lupa.
0: Itu dah tu.
6: Itu dia. Dah dulu Bang Ibek.
0: Itu ya. Dua
6: tu masuk lagi.
0: Boleh.
6: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Panji Combat. Ya. Lanjut kita habis Bang Panji. Ada siapa? Ada Pak Odok di Jambi. Saya bacakan dulu pantunnya. Selamat malam Bang Ibek. Malam. Nakoda berlayar membawa padi. Pulau Salak di pandangan, semoga persahabatan kekal abadi, walau jarak jadi penghalang. Betul, jarak tu bukanlah penghalang yang harus memisahkan kita ataupun harus menjadikan kita tak bisa bersilaturahmi. Kita jaga terus, yang tak apa odok. Burung merpati terbang di awan, hinggap sebentar di pohon jati. Bukan sekedar teman dan kawan, hingga sahabat yang kusimpan di hati. Terima kasih Bang Iben, selamat malam. Malam, makasih Pak Odo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut habis Pak Odo, ada siapa? Bang Adit Bakau. Anak sapi makan mengecap, ambil galah menjolok jantung. Pada Allah kita berucap, pada Nabi kita bergantung, kata dia. Pergi ke pasar naik ojek, masak piang satu-satu. pesan buat Bang Jack. Masuklah, biar seru, kata dia. Buat Bang Ibir, semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih untuk Bang Adit, ya. Assalamualaikum, Bang. Main malam, berpantun ya dengan santun. Bang, pergi ke kolam, bawa pelita, bawa kelapa. Badan berpeluh. Titip salam dengan Anista dari Bang Palapa yang ada di Paloh. Ah, ini dia, Bang Palapa di Paloh. Salam untuk Kak Anista. Ya, makasih untuk Bang Palapa yang ada di Paloh, ya. Lanjut, ada siapa lagi? Silakan 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Assalamualaikum, Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencana mau ambil salju. Ha-ha. Macam mana cara ngambil buah salak? Kemana mbak yang bersuara merdu? Belum dengar suaranya, rasa sakit kepala, kata dia. Bang Udin Tanjung Raya, makasih Bang Udin. Tunggu je, mudah-mudahan dia dengar ya. Biar masuk dia. Halo.
7: Halo Bang Ibing.
0: Halo.
7: Dengan Bang Wardi, Rengas Kapuan.
0: Asik. Apa berita kita ni? Lama tak dengar suara Bang Wardi.
7: Apa bang? Ada ya.
0: Oh, ada ya. Ah, lalu?
7: Ah, lalu opa tu persahabatan ya.
0: Betul.
7: Dan silaturahmi.
0: Persahabatan, silaturahmi.
7: Rahmi.
0: Berkawan ya, apa?
7: Kawan. Ah. Ah, ada dua ya ni.
0: Dua.
7: Patung buat sama saya lah, buat Bang Indra kan.
0: Apa tu?
7: Dengar ke dia katanya sih, dengar dia ni.
0: Oh, dengar ke? Pantun kan dia?
7: Anda mau buat nyamuk ya? Kata dia. Pantunnya begini ya.
0: Macam mana tu?
7: Ya. Au. Kata dia. Pantunnya. Di akhir pekan, hari cerah, ke Tanjung Raya membeli. Eh salah, cucuk lho,
0: ada dendam lah kita ni.
7: Cucuk ada dendam lah kita.
0: Okay. Lanjut.
7: Membeli, dia ni, membeli selasih di hari yang cerah. Ke Tanjung Raya membeli kuih coklat.
0: Lalu?
7: Terima kasih, saya ucapkan buat Bang Hendra. Yang tak henti-hentinya, selalu saya untuk solat.
0: Alhamdulillah.
7: Ini baru yang kedua tadi.
0: Yang kedua apa tu?
7: Yang tadi tu sebaliknya. Di hari pekan, hari yang cerah. Habis itu ke toko kain. Saya doakan jugalah buat Bang Hendra. Agar tahun depan cepat kahwin.
0: Amin. Rabbal alamin.
7: Saya undang Bang Ibra.
0: Bang Wadi siap nyanyi, ya enggak?
7: Saya siap nyanyi.
0: Kalau bisa.
7: Tahu ya Bang Ibra. Cukup dua penonton kami ini Bang ya. Nanti ada waktu saya nyambung lagi.
0: Siap.
7: Yuk Bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk abang kita di Rengas Kapuas, Bang Wadi. Lanjut kita. Berikutnya, halo bijak berpantun.
8: Pantun dengan santun, Bang Ebe.
0: Pantun dengan santun. Sila.
8: Mana tu Ali tak masuk-masuk ni?
0: Itulah, ke mana ya dia tu? Hilang dia, senyap dia.
8: Ke pulau sampai ke Kalteng.
0: Terus?
8: Kurangkan kembang. Kali lagi,
0: apa? Jelas. Bas, ulangi biar jelas. Macam mana tu?
8: Kau sampai ke Kalteng, kerana ini Bang Ebing yang akan balasnya ni.
0: Oh, saya yang balas. Siapa ni saya?
8: Kepulang ke Kalteng. Rim campurnya kebing. Kalau tu Ali memang putra ganteng. Saya ayam lewat Bang Ebing.
0: Apa dia?
8: Ali memang putra ganteng. Saya ayam untuk lewat Bang Ebing.
0: Gitu pula. Siapa ni saya?
8: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa ya, di mana tu, Mega Timur ya. Lanjut. Halo.
3: Saya pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Gas.
3: Nah, ini untuk dua sahabatku, satu di Mempawah, satu di Sungai Rengas.
0: Ah, coba tuh, apa tuh?
3: Nah, gini bunyinya. Tapi pantun lama nih. Kipas mutu garis melintang. Batang nangka digelung urat.
0: Tos.
3: Kertas hancur, tulis tak hilang. Jangan lupa nama sahabat.
0: Ah, betul, jangan lupakan namanya sahabat.
3: Ah, itu jadi dulu Bang Ebing ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Lanjut. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nah, ini ada satu untuk pantun untuk Mas.
0: Ini dengan siapa loh ni?
9: Jaga suara.
0: Jaga suara.
9: Pergi ke pasar membeli gula.
0: Terus?
9: Gula dibeli di Tanjung Raya. Kalau tahun depan Bang Hendra nak kahwin, janganlah lupa dengan jaga suara.
0: Betul lah datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara. Lanjut kita habis Jaka Suara. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun, Bang Be.
0: Pantun dengan santun.
10: Bunga tangkai harum baunya.
0: Memang.
10: Kembang merkah jangan disentuh.
0: Lalu?
10: Saya sampaikan assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, salam balik.
10: Bantun apa tadi? Bantun
0: yang mana? Apa? Bang
10: dua, yang dua angka tu.
0: Yang mana?
10: Baris. Yang dua baris.
0: Yang mantunkan anak dari Bang anak Mandala.
10: Oh, yang kilat. Enggak mantunkan dia.
0: Oh iya ke? Saya Bang nak balas pantun Bang Palapa tadi tu.
10: Nantilah.
0: Oh, nanti ke?
10: Bau bunga apa ni? Itulah cari tadi tu. Susah tak diangkat-angkat Bang Ibing. Ini pantun ini ya lah.
0: Apa tu?
10: Pantun ibu ya.
0: Boleh. Apa tu?
10: Kebun lada kembang. Kebun lada kebun merica. Inggap lalang beribu-ribu.
0: Terus?
10: Pantun pusaka warisan bunda. Dari ini apa nih? Dari mayang turunlah ke ibu.
0: Satu
10: lagi Bang Ibing.
0: Satu lagi.
10: Kita jika paku menembus kayu, tentulah papan melekat ke dusun. Kalau mengaku orang Melayu, tentukanlah suka berpantun.
0: Betul.
10: Satu lagi Bang Ibing.
0: Boleh.
10: Kembang goyang rumpunnya rimbun. Patah daun putuslah seribu. Nenek moyang pandailah berpantun.
0: Memang.
10: Turun menurun ke anak cucu.
0: Sampailah ke kita.
10: Satu lagi ya.
0: Boleh.
10: Semasa ni. Wahai kayu, sebatang kayu. Daunnya layu, tumbuhlah rimbun. Kita mengaku orang Melayu. Marilah kita berbalas pantun.
0: Ayo kita berbalas pantun.
10: Terima kasih Bang Ibing. Salam WhatsApp tadi Bang Kualapa. Nanti aja balasnya. Moga sehat selalu. Buat adik saya Desi yang mendengarkan di Siantan, moga sehat. Assalamualaikum Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, makasih untuk Kak Anista yang ada di Oka. Lanjut, saya bacakan pantun di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan Bang Ibeng. Pantun Wardi. Membeli selasih di parit keladi, memakai sampan ke Podomoro. Terima kasih doanya buat Bang Wardi. Semoga tahun depan Wardi bisa umroh. Katanya amin ya rabbal alamin. Untuk Jaka Suara, membeli selasih di hari yang cerah, ke toko kain membeli kue ini. Terima kasih doanya Bang Jaka Suara. Nanti kalau saya kawin, ente yang nyanyi, katanya. Makasih buat Bang Ibeng dah bacakan pantun saya. Oke, makasih balik untuk Bang Hendra. Ya, masuklah Bang Hendra. Ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibeng, Elni Monito Jaya katanya. Eh, berpantun lah mbok ya. Cobalah sampaikan sebutik dua butik pantun. Masih gak ada waktu kita sikit nih ya. Baranglah pantunnya ya. Lanjut, ada siapa? Kiranya masih ada waktu sikit nih. 0561571571 dan telepon WhatsApp 08-1157-00-943. Kinca, halo, bijak belum pantun, siapa di mana?
11: Pantun Mebek, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pantun kilat loh.
0: Pantun kilat.
11: Untuk Bang Wadi.
0: Untuk Bang Wadi, dengar nih Bang Wadi.
11: Pergi mandi katanya hulu.
0: Jauh pula tu.
11: Wadi sekeluarga, semoga sihat selalu.
0: Amin, Rabbal Alamin.
11: Itulah ada uti ya. Udah bawa Mebek,
0: okay. Selalu
11: keluarga
0: Mebek. Amin, Rabbal Alamin.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok di mana tuh, Simpang Banjar ya. Lanjutlah, ada siapa lagi? Masih ada waktu kita nih. Masih ada beberapa menit lagi ini. Yang nak masuk berpantun, kita pantunnya malam hari ini temanya pantun persahabatan. Tak pandai ini pantun bang. Cobalah lo sebaris dua baris, cuba-cuba aja kan. Halo.
12: Halo.
0: Halo.
12: Pantun Bang Bing, pantun kilat.
0: Pantun kilat, boleh.
12: Ada ular panjang sekali. Banyak uang, senang di hati.
0: Betul lah tu.
12: Iya lah kan, kata ada orang mana senang hati.
0: Betul. Apa lagi?
12: Beli nasi di dalam plastik. Kamu miskin tapi tak cantik. Aduh.
0: Alamak.
12: Apalah tak cantik, yang penting setia.
0: Oh gitu. Itulah kelebihannya. Yalah.
12: Yalah Bang Ibeng itu. Pantun apa lagi?
0: Apa
12: dulu Bang
0: Ibeng. Itu je.
12: Masalahnya jadi cari-cari tak bisa.
0: Tentu dah mantap dah tu pantun kilat tu. Apa ke pantun duit tadi? Macam mana tadi tu? Macam mana pantun duit tadi tu?
12: Ulang lagi ya?
0: Boleh, boleh ulang.
12: Tunggu dulu. Ada ular panjang sekali. Banyak apa nih, banyak uang. Senang di hati.
0: Betul lah dah tu.
12: Makasih Bang Ibeng.
0: Ya, sama-sama.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada karet di atas meja. Banyak duit, nyaman belanja. Mantap pantun anak tadi tu. Pantun siapa, Kak Anista ya. Masih ada waktu sikit nih. Yo Bu Abang. Sila. Halo, bijak berpantun.
13: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
13: Di
0: ya, gas.
13: Di satu yang ya.
0: 10 pun kinca.
13: Suka kinca. Ini buat Kak Elmi, katakan mau belajar pantun.
0: Pantun kan dia.
13: Pantunnya begini.
0: Macam mana tu?
13: Membeli kuih ni di atas mukun. Membeli dandang di sungai raya. Kalau Kak Elmi mau belajar pantun. Datang ya ke rumah saya.
0: Kalau lah menyapu sisa pulidi.
13: Lawak tu. Lawak pulidi. Udah.
0: Penyapu diambil pegang di tangan. Kau nak belajar pantun, datang ya ke rumah Bang Wardi.
13: Betul tu.
0: Jangan lupa bawa bincingan.
13: Mantap, keren. Mantap. Mantap.
0: Ya
13: Bang ya.
0: Ya.
13: Kita selalu tuan ya Bang.
0: Amin, Allah alamin.
13: Yo Bang, makasih.
0: Yo, sama-sama, yo. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali untuk Bang Wardi ya. Ada lagi Masih ada waktu ni. Pak Odok di Jambi, biar itik tapi itik serati. Biar tak cantik tapi baik hati. Ambuat Mbok Anista, kata Pak Odok di Jambi. Dengar tu, Kak Anista. Yang penting baik hati. Baik hati, baik budi. Ya tak? Wah, halo. Halo, bijak berpantun.
14: Bijak berpantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Enggak banget masuk, Bang.
0: Takkan tak ada. Semua dari ujung menara.
14: Paling enak makan kutu mayang.
0: Memang.
14: Airnya air selasi.
0: Lalu?
14: Saya ingin selalu disayang. Dan juga dikasih.
0: Enak sungguh makan keropok. Keropok disimpan di atas meja. Tolonglah dengar pantun Kak Aura tu, Pak Mok, ya. Biar disayang. Bawa dia pergi belanja.
14: Betul lah tu, Bang. Yalah, buat Abang Mak kasih juga ya, Bang, ya.
0: Ya, sama-sama.
14: Saya terkenang waktu Abang hantar, waktu saya balik. Mak kasih banyak ya, Bang.
0: Ya, sama-sama.
14: Bawa saya di, bawa saya kursi dia. Masih ingat, masih, Bang.
0: Ya.
14: Makasih banyak lah ya, Bang, ya.
0: Sama-sama.
14: Sehat keluarga, Bang, ya.
0: Amin, Rabbal Alamin.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura. Itik serati di tepi kali, cantik itu dari hati. Betul kata Pak Odok di Jambi. Cantik dari dalam, inner beauty. Pergi nama ni sebut orang tu. Ayolah, cantik sungguh cincin suasa ya. Jatuh ke batu, batunya berderai. Alamak, asyik berpantun, tak ada lah terasa. Rupanya waktunya sudah usai. Makasihlah, belonggok enak sungguh rasa kuih ni. Kuih ni dimakan campur mempelam. Habis sudah bijak berpantun malam ini. InsyaAllah, panjang umur, kita sambung besok malam. Makasih belonggok untuk semuanya buat abang yang sudah masuk berpantun, baik di telepon, WhatsApp dan semuanya lah ya. Oh, ada juga ni. Di terakhir ni ya, Bang Niko Jakarta. Waalaikumsalam Bang Niko. Lanjut pantun lewat chat. Buah kuih ni sebuah kundur pucuk kangkung dari Kediri. Tak punya bini, tidur sendiri, badan pun melengkung. Terima kasih Bang Ibeng yang lawas, sehat selalu sekeluarga. Waalaikumsalam untuk Bang Niko di Jakarta. Okey, dah semua nampaknya. Mohon maaf kalau Bang kali ada yang terlewat ya. Okey, buat Abang, kita akhiri. Lanjut ke acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lah Ma Eja, Oja. Ya Allah Ma Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia Ma?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah Ma, lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu Hama di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah Ma, eh selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai.

tersandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Waba, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi jak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku, karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya." Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam, Bu Abang, sahabat budaya yang mungkin saat ini sedang menikmati sunyi atau mungkin juga Bu Abang ini sedang mencari kawan di tengah sepinya malam. Senang sekali ya Bu Abang, saya Nani Saputra bisa kembali hadir menyapa Bu Abang menjadi suara yang menyusup lembut di antara sudut-sudut kamar dan ruang keluarga Bu Abang semua. Di bekesah kita malam hari ini, kita akan membuka lembaran kisah baru nih Bu Abang. Sebuah cerpen yang jujur, hangat, dan mungkin terasa tidak asing bagi kita ya. Karena terkadang cerita yang dibacakan di sini adalah cerminan dari apa yang pernah kita simpan rapat-rapat dalam hati kita Bu Abang. Nah, sebelum Bu Nan antarkan kisah pertama malam ini, seperti biasa ada yang nak lewat dulu nih Bu Abang ya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

Abang, satu lagu dah buka jumpa kita malam hari ini. Sekarang tiba saatnya Mbok Nan akan mengantarkan kisah yang pertama. Siap-siap ya Mbok Abang, dengar kisahnya. Tapi tunggu lo Mbok Nan, katanya saya nak ngambil minum lo. Sila ambil minum lo. Yang lagi merebahkan diri di pembaringan, sila ambil selimut lo atau ganti bantal lo. Silalah dulu ya. Cerita kita malam hari ini yang akan Mbok Nan bacakan atau Mbok Nan sajikan nih, judulnya Melodi di Balik Jendela Jati nih Mbok Abang ya. Siap-siap aja untuk Mbok Abang semua. Kita dengarkan sama-sama cerita atau kisahnya malam hari ini. Melodi di Balik Jendela Jati.

Suara derit sapu lidi yang menyapu dedaunan kering selalu menjadi alarm alami bagi warga Gang Kenanga setiap pukul 5 pagi. Tok Hamjah, lelaki tua berusia 60 tahun dengan garis-garis wajah yang tegas namun teduh, kembali menyapu jalanan kecil di depan rumahnya. Kaki kirinya sedikit diseret, sisa kenang-kenangan dari penyakit stroke ringan yang menyerangnya 2 tahun lalu. Setiap pagi, setelah selesai menyapu, Toa Amjah akan duduk di kursi kayu teras rumahnya, menatap jendela jati berukir di lantai 2 rumah megah milik keluarga Pak Gunawan yang terletak tepat di seberang jalan. Jendela itu selalu tertutup rapat. Namun dari balik jendela bening yang agak berdebu itu, selalu terdengar alunan nada biola yang begitu indah namun pilu. Melodi yang dimainkan selalu sama. Sebuah komposisi klasik sederhana yang selalu berhasil membuat Toa Amjah mengeningkan, menghentikan seruputan kopi hitamnya dan memejamkan mata. Bagi Toa Amjah, nada biola itu bukan sekedar musik. Itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan jiwanya dengan ingatan tentang almarhumah putri tunggalnya, Arini. Dulu, Arini adalah seorang murid sekolah seni yang sangat berbakat. Jari jemarinya yang lentik mampu menyihir siapa saja saat menggesek dawai biola. Setiap sore, rumah kayu kecil milik Toa Amjah akan dipenuhi alunan lagu yang dibawakan Arini. Namun, sebuah kecelakaan bus 5 tahun lalu merenggut Arini beserta seluruh impian indahnya. Sejak hari itu, biola kesayangan Arini terkunci rapat di dalam lemari tua, tak pernah disentuh lagi. Toa Amjah tak pernah sanggup mendengarkan musik biola tanpa meneteskan air mata. Hingga 6 bulan lalu, suara biola dari balik jendela jati lantai 2 rumah Pak Gunawan mulai terdengar. Toa Amjah tahu siapa yang memainkannya. Dia adalah Leo, pemuda berusia 20 tahun, putra Pak Gunawan. Leo adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental sejak lahir. Ia jarang keluar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar lantai 2. Suatu sore ketika Toa Amjah sedang membersihkan tanaman di pekarangan, Pak Gunawan menghampirinya. "Tok, maaf ya kalau suara biola Leo mengganggu istirahat Datuk," kata Pak Gunawan dengan raut wajah serba salah. "Saya sudah melarangnya, tapi hanya biola itu yang bisa membuatnya tenang kalau sedang cemas." Toa Amjah menggeleng pelan, tersenyum tulus. "Jangan dilarang, Pak. Justru permainan biolanya sangat indah. Suaranya menghidupkan kembali rumah tua saya yang sepi." Sejak percakapan sore itu, terbentuklah sebuah ikatan tanpa kata antara Toa Amjah dan Leo. Setiap pukul 4 sore, Toa Amjah akan duduk di teras rumahnya dengan cangkir teh hangat

Toamja seolah bisa merasakan kehangatan pelukan anaknya kembali. Musik itu menjadi terapi bagi jiwa tua Toamja yang diliputi duka bertahun-tahun. Namun, kehidupan jarang sekali berjalan mulus tanpa badai. Memasuki musim penghujan di bulan November, alunan biola dari balik jendela jati itu mulai sering terputus-putus. Kadang nada yang dihasilkan terdengar sumbang, lalu mendadak berhenti di tengah jalan. Dari jalanan, Toamja bisa melihat samar-samar bayangan Leo yang terkulai lemas di kursi rodanya di dekat jendela, memegang dadanya yang kembang-kempis. Pak Gunawan kerap terlihat bolak-balik keluar rumah dengan wajah panik, membawa tabung oksigen kecil dan menyambut mobil ambulans yang sekali-kali datang di tengah malam. Toamja tahu, kondisi kesehatan Leo semakin buruk. Penyakit komplikasi paru-paru dan jantung yang diidap pemuda itu sejak kecil kini berada di fase kritis. Rasa cemas mulai menggerogoti hati Toamja. Setiap sore, ia menunggu di teras rumah dengan hati berdebar. Ia tidak lagi peduli pada dinginnya angin sore atau rintik-rintik hujan yang menyiram tubuh rentanya. Ia hanya ingin mendengar biola itu berbunyi. Sebuah tanda bahwa pemuda di seberang jalan itu masih bertahan hidup. Suatu sore yang dingin, hujan deras mengguyur kota. Toamja duduk di teras dengan selimut tebal menutupi pundaknya. Pukul 4:15. Jendela jati di lantai 2 masih tertutup rapat dan gelap. Tidak ada bayangan, tidak ada musik. Hingga pukul 5 sore, alunan biola yang ditunggu tak kunjung terdengar. Hati Toamja semakin tidak tenang. Ia menyambar payung hitam tua yang bersandar di pintu, lalu memaksakan langkah kakinya yang pincang menyeberangi jalan yang tergenang air hujan. Ia mengetuk pintu pagar rumah Pak Gunawan. Tak lama, Pak Gunawan keluar dengan mata yang sembab dan memerah. Wajah pria setengah baya itu tampak begitu lelah dan patah semangat. "Pak Gunawan, bagaimana keadaan Leo?" tanya Toamja dengan suara bergetar, tertutup deru hujan. Pak Gunawan menyapu air mata di pipinya, lalu menarik napas panjang yang terasa sangat berat. "Dokter bilang, waktunya tidak lama lagi, Tok. Paru-parunya sudah sangat lemah. Sejak kemarin, Leo terus mengamuk karena tidak punya kekuatan lagi untuk memegang biolanya. Tangannya terlalu lemah." Dada Toamja berdetak terasa sesak, seolah tertimpa batu yang besar. "Bolehkah saya menjenguknya, Pak?" Pak Gunawan mengangguk pelan dan membimbing Toamja naik ke lantai 2. Kamar Leo sangat luas, namun terasa dingin dan beraroma obat-obatan yang menyengat. Berbagai peralatan medis tertata di samping ranjang. Di atas tempat tidur, Leo berbaring lemah dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Di sudut ruangan, sebuah biola tua bersandar di kursi roda, tampak sepi dan berdebu. Saat Toamja mendekat, mata Leo yang sayu perlahan terbuka. Pemuda itu mengenali wajah tua yang saban sore melambaikan tangan padanya dari seberang jalan. Bibir Leo yang pucat bergerak-gerak, mencoba membocorkan kata tanpa suara. Sementara tangannya yang kurus, berusaha menggapai arah biola di sudut kamar. Toamja mengerti ketakutan dan keputusasaan di mata pemuda itu. Leo tidak takut pada kematian. Ia hanya takut tidak bisa memainkan musiknya lagi. Toamja berlutut di samping tempat tidur Leo. Ia menggenggam tangan pemuda yang dingin itu dengan kedua tangan tuanya yang kasar. "Nak Leo," bisik Toamja dengan suara parau. Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. "Terima kasih. Terima kasih karena sudah menyanyikan lagu untuk Dato dan juga anak Dato di surga selama 6 bulan ini. Musikmu sangat indah.

sangat indah. Leo menatap Toamja lekat-lekat. Sebutir air mata menetes dari sudut mata pemuda itu. Toamja berdiri, lalu berjalan mendekati biola tua milik Leo. Ia mengambil instrumen kayu tersebut beserta penggeseknya. Jemari Toamja yang kaku memegang leher biola itu dengan penuh penghormatan. Selama 5 tahun, Toamja menolak menyentuh biola karena rasa sakit akibat kehilangan Arini. Namun sore ini, di kamar yang dingin dan dipenuhi bau duka ini, Toamja tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengembalikan melodi itu kepada Leo. Toamja meletakkan biola itu di bawah dagunya. Tangannya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, mengingat setiap gerakan jemari almarhumah anaknya dulu, serta mengingat setiap nada yang dimainkan Leo dari balik jendela. Dengan tarikan nafas panjang, Toamja menggesekkan tongkat penggesek ke dawai biolanya. Nada pertama terdengar agak kaku dan sumbang. Namun pada gesekan kedua dan ketiga, memori lama menuntun jemari Toamja. Alunan musik klasik sederhana yang biasa dimainkan Leo mulai mengalun merdu di dalam kamar tersebut. Suara biola itu menembus keheningan kamar, menyatu dengan suara derasnya hujan di luar jendela jati. Di atas ranjang, Leo tersenyum sangat tipis. Dadanya naik turun dengan tenang, menikmati setiap getaran nada yang memenuhi ruangan. Pak Gunawan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, terisak pelan di sudut kamar. Toamja terus memainkan biola itu dengan seluruh jiwanya. Ia memainkan lagu itu bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan rasa ikhlas yang mendalam, melepaskan kepergian Arini dan mengiringi perjalanan Leo. Pada nada terakhir yang panjang dan lembut, gesekan biola Toamja perlahan berhenti. Bersamaan dengan berhentinya nada tersebut, garis lurus pada monitor detak jantung di samping ranjang terdengar begitu konstan. Napas Leo telah berhenti dengan tenang, meninggalkan senyuman kedamaian di wajah pucatnya. Toamja menurunkan biolanya perlahan. Suasana kamar menjadi hening. Beberapa hari kemudian, hujan telah reda di Gang Kenanga. Toamja kembali duduk di teras rumahnya pada pukul 4 sore. Jendela jati di lantai 2 rumah Pak Gunawan kini terbuka lebar, membiarkan angin sore masuk merawat kenangan. Tidak ada lagi suara biola yang mengalun di sana. Namun di dalam dada Toamja, melodi itu tidak pernah mati. Musik itu akan tetap bergema, mengingatkannya bahwa kehidupan, seberapapun singkat dan penuh penderitaannya, selalu menyisakan keindahan bagi mereka yang saling menguatkan dalam sunyi. Ya, Bu Abang, sedih benar rasanya baca ceritanya ya, Bu Abang ya. Ya itu tadi satu kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu ya, Bu Abang ya. Dalam cerita ini tadi menegaskan bahwa waktu dan kesempatan untuk kita menolong sesama ya, itu sangat terbatas, Bu Abang. Apalagi untuk kita mencintai orang tua itu sangat terbatas. Penyesalan seringkali datang terlambat ketika sosok-sosok orang yang kita cinta, yang kita sayang ini akan terasa ketika orangnya udah tiada. Itu yang, Bu Abang. Jadi buat kita yang masih berada bersama orang-orang yang kita sayang, yang kita cinta, ya Bu Abang, haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu tadi ya, Bu Abang. Okelah, kita dah bersedih-sedih tadi dalam sebuah kisah harmoni ya, melodi di balik jendela jati. Kita simak dulu lah, kita rehat dulu lah, Bu Abang, dengan satu lagu yang berikut ini.

Baik, Bu Abang, itu tadi lagu pun dah kita dengarkan lagi ya. Kita dah rehat tadi sama-sama. Bu Abang pun dah balik lagi dari apa namanya? Ada yang ke dapur, ada yang ke mana tadi tu? Dah balik lagi. Dah di samping radionya lagi. Kita dengarkan lagi ya, Bu Abang. Satu kisah lagi ini, kisah yang kedua kali ini judulnya adalah Jejak Langkah di Jalur Tua. Kita dengarkan sama-sama ya, Bu Abang.

0: Suara peluit kereta api meraung nyaring dari kejauhan, membelah keheningan stasiun Kutoarjo yang mulai lenggang menjelang senja. Di atas kursi besi dingin peron 3, seorang pria parubaya bertopi pet kusam duduk membungkuk. Jemarinya yang kasar menimang sebuah kompas saku kuno berbahan tembaga dengan tali kulit yang hampir putus. Rian, nama pria itu, mengusap permukaan kaca kompas yang tergores. Jarum kompas itu masih menunjukkan ke arah utara dengan presisi sempurna. Sama persis seperti 15 tahun lalu ketika kompas itu berpindah tangan di lereng Gunung Merbabu. Kalau kita tersesat di gunung atau di tengah pusaran hidup, ingat arah utara ini. Ingat ya, Yan? Suara lembut Dewa kembali bergaung di ingatan Rian, menembus riak waktu yang telah lama berlalu. Rian menghela napas panjang. Udara sore yang dingin membawa aroma minyak pelumas roda kereta dan tanah basah sisa hujan lokal. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun berlari dari masa lalu, Rian memutuskan untuk kembali ke tempat di mana segala sesuatu bermula. Rian dan Dewa adalah dua sahabat yang tak terpisahkan sejak masa-masa berseragam putih abu-abu. Mereka dibesarkan di gang sempit yang sama di pinggiran kota. Jika Rian adalah sosok yang pendiam, keras kepala, dan mudah menyerah pada keadaan, maka Dewa adalah kebalikannya. Ia riang, pantang menyerah, dan memiliki imajinasi setinggi langit. Di masa muda mereka, kegiatan mendaki gunung adalah satu-satunya pelarian dari kenyataan hidup yang mencekik. Rian yang berasal dari keluarga berantakan dan Dewa yang harus bekerja paruh waktu demi membiayai sekolah adik-adiknya, menemukan kebebasan sejati di balik rimbunnya hutan dan dinginnya kabut puncak. Di atas puncak tidak ada yang peduli kita ini anak miskin atau anak orang kaya ya, Yan? Ujar Dewa suatu malam saat mereka berkemah di pos 3. Di sini yang penting adalah seberapa kuat kaki kita melangkah dan seberapa erat kita saling menjaga. Rian tersenyum tipis mengingat momen itu. Namun, senyum itu perlahan pudar saat ingatan kembali tentang malam itu di jalur pendakian. Kenangan itu kembali membayangi sebuah malam yang mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Kereta lokal jurusan desa mereka akhirnya tiba dengan derit besi yang beradu tajam. Rian bangkit menyesuaikan posisi ransel di punggungnya, lalu melangkah masuk ke dalam gerbong. Perjalanan kereta yang lambat menembus hamparan sawah keemasan membawanya kembali ke peristiwa 15 tahun lalu. Saat itu, mereka berdua nekat melakukan pendakian di akhir musim penghujan untuk merayakan kelulusan sekolah. Sebuah keputusan gegabah yang harus dibayar mahal. Kabut tebal dan badai angin mendadak turun menyergap saat mereka berada di jalur pegunungan menuju puncak. Jarak pandang tertutup total dan suhu udara merosot tajam hingga mengupas kulit. Dalam kepanikan menembus kegelapan, Rian terpeleset ke dalam jurang dangkal yang curam, mengakibatkan pergelangan kaki kirinya patah dan tidak sanggup berdiri. Dewa, tinggalkan aku. Lari ke bawah cari bantuan. Teriak Rian malam itu di tengah raungan badai angin. Tubuhnya mulai bergetar hebat diserang hipotermia. Namun Dewa tidak lari. Dengan gigih dan sisa tenaga yang dimiliki, pemuda itu merayap turun ke dasar jurang. Ia memeluk Rian erat-erat, membagikan kehangatan tubuhnya yang makin menipis dan menolak melepaskan genggaman tangannya sepanjang malam yang beku itu. Kita naik bareng, pulang juga harus bareng, Yan. Tegas Dewa dengan bibir membiru. Aku tidak akan membiarkan sahabatku mati di sini. Ketika tim SAR akhirnya menemukan mereka di fajar hari berikutnya, Rian berhasil diselamatkan. Namun Dewa, tubuh pemuda baik hati itu sudah terlalu lama terpapar angin ekstrim karena menyerahkan jaket tebalnya untuk membungkus tubuh Rian. Dewa menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Rasa bersalah yang teramat sangat menghancurkan jiwa Rian. Ia merasa dialah penyebab kematian sahabat terbaiknya. Rasa trauma dan penyesalan itu membuat Rian melarikan diri dari desa, memutuskan komunikasi dengan keluarga Dewa, dan hidup berpindah-pindah kota menjadi pekerja kasar tanpa arah tujuan yang jelas, seperti kapal yang kehilangan nahkoda. Selama belasan tahun, Rian hidup dalam bayang-bayang penyesalan, merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk bahagia setelah apa yang terjadi pada Dewa. Kereta bergoyang pelan lalu melambat. Suara pengeras gerbong mengumumkan bahwa mereka telah sampai di stasiun kecil tujuan Rian. Pria itu menyapu air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Lalu turun menyongsong udara dingin malam desa. Langkah kaki Rian membawanya menelusuri jejak setapak yang kini sudah diaspal mulus. Rumah-rumah kayu lama sudah banyak berganti menjadi bangunan tembok permanen. Namun, tujuan Rian malam itu bukan untuk mendaki gunung lagi, melainkan sebuah rumah panggung tua di ujung jalan dekat kaki bukit. Rumah keluarga Dewa. Dengan dada berdebar kencang dan tangan yang dingin bersimbah keringat dingin, Rian berdiri di depan pintu rumah kayu tersebut. Ia ragu selama beberapa menit, merasa tak pantas menampakkan wajahnya di depan keluarga yang telah kehilangan anak kebanggaan mereka karena kecelakaan. Sebelum Rian sempat berbalik untuk pergi karena rasa takutnya, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya berdiri di ambang pintu, memegang sebuah pelita kecil. Wajahnya yang keriput menatap Rian lekat-lekat menembus penggelapan malam. "Rian?" bisik wanita tua itu, ibunya Dewa. Rian seketika berlutut di tanah yang basah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isak tangis yang tertahan belasan tahun akhirnya pecah tak terkendali.
1: "Ibu, maafkan saya. Maafkan Rian, Bu," raung Rian dengan suara parau. "Rian yang membuat Dewa pergi. Rian yang penakut yang lari selama ini."
0: Ibu Dewa perlahan berjongkok. Jemarinya yang bergetar dan hangat memegang kedua bahu Rian. Tanpa terasa, ada rasa benci atau amarah sedikit pun di matanya. Wanita tua itu memeluk Rian erat-erat seperti memeluk anaknya sendiri.
1: "Jangan menangis, Nak. Jangan menyiksa dirimu lagi,"
0: bisik Ibu Dewa lembut. Air matanya ikut menetes di bahu Rian. "Dewa tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Kenapa kamu harus menghukum dirimu sendiri selama ini?" Ibu Dewa menuntun Rian masuk ke dalam rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka. Di atas meja kayu ruang tamu, tertata rapi foto masa muda Dewa yang tersenyum lebar bersama Rian di atas puncak gunung, beserta seluruh surat kusam yang sudah menguning. "Ibu menemukan surat ini di dalam tas ransel Dewa setelah kejadian itu, Nak," ujar Ibu Dewa seraya menyerahkan lembaran kertas tua itu kepada Rian. "Dewa menulisnya semalam sebelum kalian berangkat mendaki." Dengan jemari gemetar, Rian membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan tangan sahabatnya yang sangat khas. "Untuk Rian, sahabat terbaikku. Yan, kalau kamu membaca tulisan ini saat kita sudah tua nanti, aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah mau jadi teman anak nakal seperti aku. Hidupku berat, Yan, tapi melangkah di sampingmu membuat semua beban itu terasa ringan. Masa depan kita mungkin tidak mudah. Kamu sering ragu pada dirimu sendiri. Tapi aku tahu kamu punya hati yang kuat. Dimanapun jalan hidup membawamu nanti, teruslah melangkah maju. Jangan pernah berhenti di tengah jalan hanya karena kamu takut jatuh. Ingat, kalau kamu tersesat, kompas di saku ranselmu akan selalu menunjukkan ke utara. Carilah arahmu dan hiduplah dengan bahagia. Untukku juga." Rian meremas surat itu di dadanya. Beban berat yang meremukkan jiwanya selama belasan tahun seolah terangkat seketika, tergantikan oleh kenangan hangat dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak malam kelabu itu. Dewa tidak pernah ingin Rian hidup dalam kurungan penyesalan. Pengorbanan Dewa bukan untuk membuat Rian mati perlahan dalam rasa bersalah, melainkan agar Rian bisa melanjutkan hidup dan melihat indahnya dunia yang tidak sempat dinikmati oleh Dewa. Pagi harinya, sinar matahari terbit membiaskan cahaya keemasan menembus kabut tipis di kaki gunung. Rian berdiri di bukit kecil belakang rumah Dewa, menatap puncak merbabu yang berdiri megah, berhias awan putih di bawah langit biru yang bersih. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kompas tua peninggalan Dewa, lalu menggenggamnya erat. Terima kasih Dewa, aku tidak akan lari lagi. Bisik Rian mantap pada angin pagi yang berembus lembut. Rian memutar tubuhnya, melangkah turun dari bukit dengan pinjakan kaki yang kini mantap dan penuh keyakinan. Ia siap melanjutkan perjalanan hidupnya, membawa kenangan cinta dan semangat persahabatan sejati di setiap langkah kaki yang diayunkan menuju masa depannya.
2: Nah, Bo Abang, itu tadi ya kisah yang udah Bo antarkan ke Bo Abang ya. Kisah kita yang kedua, jejak langkah di jalur tua Bo Abang. Jalur tua itu menggambarkan jalur masa lalu ya Bo Abang ya. Tapi kisahnya tadi adalah tentang persahabatan sejati ya, yang bertahan melampaui jarak dan waktu Bo Abang. Meskipun bertahun-tahun berlalu ya, dan jalan hidup yang memisahkan, tapi kalau yang namanya udah persahabatan sejati, ikatan emosional serta kepedulian tulus antara sahabat tuh tak akan benar-benar pudar Mbok Abang, walaupun jarak memisahkan, walaupun dunia udah berbeda Mbok Abang. Seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi kalau Mbok Abang punya sahabat yang benar-benar udah merupakan bagian jiwa tuh Mbok Abang, ya Allah Mbok Abang bahagianya ya. Itu harus dirawat benar-benar Mbok Abang ya. Karena enggak semua orang punya sahabat seperti itu Mbok Abang. Kawan bisa banyak, tapi sahabat sejati payah nak dicari ya Mbok Abang. Seperti itu. Mudah-mudahan lah ya Mbok Abang ya, nantinya Mbok Abang yang punya belum punya sahabat sejati bisa mendapatkan sahabat sejati, sahabat yang benar-benar ada di kala kita susah Mbok Abang. Kalau sahabat dalam kita senang nih, oh banyak, ya enggak? Tapi sahabat dalam susah, dalam kesedihan, dalam duka kita itu susah sekali untuk kita temukan. Jadi kalau ada, kita peliharalah baik-baik ya Mbok Abang ya. Bu Abang, demikian tadi dah ya, dan Bu Nan antarkan dua buah kisah kita malam ini. Semoga bisa menghibur Bu Abang semua ya, di tengah malam yang sepi, di tengah Bu Abang yang pengen cari kawan. Iyalah ya, udah Mbok Nan hantarkan tadi ya cerita-cerita kita. Makasih udah mengizinkan Perempat RRI Pontianak nih mengawal setia Mbok Abang semua malam ini. Ingat ya Mbok Abang, jarak kita nih boleh memisahkan, tapi lewat kata dan nada malam ini kita terhubung dengan kisah-kisah kehidupan kita Mbok Abang. Ya, kalau kayak gitu malam pun udah makin larut nih Mbok Abang ya. Kita pisahlah dulu ya Mbok Abang, untuk kita ketemu di esok hari lagi. Saya Nani Saputra, dan juga nanti ada kakak kita yang manis, ada Kak Eka kita. Pamit undurlah dulu dari ruang dengar Mbok Abang semua ya. Pokoknya selamat beristirahat untuk yang segera akan menuju ke peristirahatan, pembaringan ya. Buat yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke lah kalau gitu, kita pamit undur, sampai jumpa lagi Mbok Abang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Anung nambah keropok tinggi lagi.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya, tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landa Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landa kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landa bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda berdatangan membeli intan dari landa yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di landa itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan.

0: Selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin, nah di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di Landak.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi. Karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
1: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
0: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Landak, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Landak menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau VOC yang ada di daerah Matan.
0: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
1: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Tumenggung Bahu Rekso dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafarudin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemal Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras, dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.
8: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
9: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya, soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak nih sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tuh tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tuh mata tuh agak protes.
0: Ih, ayah nih, merusak suasana aja.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya, ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP aja. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Selamat pagi Mbak Abang, masih di 94,3 MHz Pro RRI Pontianak. Nah, Mbak Abang balik lagi nih sama saya Mbak Put di Rabu pagi. Ah, semoga Mbak Abang sehat selalu. Tetap semangat ya Mbak Abang. Walaupun subuh-subuh ini kita tetap semangat Mbak Abang. Nah, sebelum saya mulaikan acara pertama di Pro 4 ini Mbak Abang, saya nak bacakan susunan acara sampai di siang nanti. Nah, untuk jam 5 sampai jam 6 itu ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan hikmah pagi Mbak Abang. Dari jam 6 sampai jam 7 ada kabar berita atau kabar berita Pontianak. Dari jam 7 sampai jam 8 ada cari tahu. Nah, dari jam 8 sampai jam 9 ada pendapat awak. Dari jam 9 sampai jam 10 ada ngander dan dilanjutkan Mbak Abang jangan kemana-mana. Jam 10 sampai 11 ada di Jazz Musik. Nah, mungkin itu rangkaiannya Mbak Abang. Setelah ini jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap di Pro 4 Sora Budaya Kalimantan Barat.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyiratil jibalu fakanat saraba.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: In

0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak di manapun berada, alhamdulillah kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada tara sehingga kita masih dapat mendengarkan acara hikmah pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Semoga kita senantiasa sehat dan mendapat keberkahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat beserta salam. Mari kita persembahkan kepada pengikutan kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap ke alam terang benderang. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, izinkan saya pagi ini membawakan materi tentang jangan sibuk mencari rezeki lupa sholat. Banyak orang tua sangat serius memikirkan masa depan dan rezeki anak-anaknya, tetapi sudahkah kita ini serius untuk menjaga sholat kita? Allah justru menggandengkan perintah menjaga sholat keluarga dengan penegasan bahwa dialah yang memberikan rezeki. Dari sini kita belajar sahabat bahwa keluarga bukan hanya perlu dididik agar pandai mencari rezeki, tetapi juga mengenal dan taat kepada sang pemberi rezeki itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuqu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Thaha ayat 132. Sahabat yang berbahagia, ayat ini mempertemukan dua perkara yang sangat dekat dengan kehidupan setiap keluarga, yaitu sholat dan rezeki. Kita sering begitu serius memikirkan bagaimana keluarga kita mendapatkan rezeki. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita serius itu memikirkan bagaimana keluarga kita menjaga sholat? Kita sering khawatir ketika penghasilan berkurang. Kita cemas ketika pekerjaan sulit. Kita memikirkan sekolah anak, masa depan anak, pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka kelak hidup berkecukupan. Namun Allah mengingatkan sesuatu yang sangat mendasar pada kita. Jangan sampai kesibukan memikirkan rezeki membuat keluarga melupakan sang pemberi rezeki. Perhatikan susunan ayat ke-132 dari surah Thaha. Allah memerintahkan
agar keluarga menjaga sholat. Lalu kemudian mengingatkan, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Artinya, jangan sampai kesibukan mencari dunia membuat sebuah keluarga justru meninggalkan kewajiban kepada Allah. Orang tua tetap diperintahkan bekerja, berusaha dan mencari nafkah yang halal. Tetapi hati tidak boleh bergantung pada pekerjaan, jabatan, pelanggan atau manusia. Yang memberi rezeki pada hakikatnya tetap Allah. Ibnu Katsir rahimahumullah ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, maknanya apabila engkau menegakkan salat, rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Penjelasan ini selaras dengan firman Allah tentang orang yang bertakwa, sahabat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu majraha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini jangan dipahami dengan cara yang terlalu sederhana. Kalau rajin sholat, pasti banyak uang. Sholat bukan transaksi dengan Allah untuk mengejar kekayaan dunia. Bukan, sahabat. Allah memerintahkan sholat karena sholat adalah ibadah dan hak Allah atas hambanya. Adapun rezeki berada di tangan Allah. Dia memberikannya sesuai hikmahnya. Bahkan kekayaan yang sangat berharga tidak selalu berbentuk saldo rekening. Ketenangan hati, rasa cukup, keluarga yang harmonis, anak yang soleh, kesehatan, kemudahan menjalankan ketaatan, dan keberkahan pada harta merupakan nikmat besar yang tidak selalu dapat dihitung dengan angka. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman, "Wahai anak Adam, pusatkanlah perhatianmu untuk beribadah kepada-Ku. Niscaya Aku penuhi dadamu dengan rasa kaya dan Aku cukupkan kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2466. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu kekayaan terbesar adalah kaya hati. Merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak terus-menerus diperbudak oleh dunia. Inilah pelajaran yang perlu ditanamkan kepada anak. Jangan sampai anak tumbuh dengan keyakinan bahwa ukuran keberhasilan hidup hanyalah rumah besar, kendaraan mahal, sekolah bergengsi, atau banyak harta. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba Rasul.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Informasi Pertamina Patraniaga PPN Regional Kalimantan mengintensifikan penyaluran BBN ke SPBU di Kabupaten Kuburaya untuk mengurangi antrian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina telah melakukan tambahan penyaluran sejak malam hingga pagi hari dengan memprioritaskan SPBU yang membutuhkan penguatan pasokan dan mengalami kepadatan konsumen. Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Magun, menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh BBM dengan lebih lancar menjadi fokus Pertamina dan memperkuat penyaluran dan pelayanan di SPBU. Pertamina berkoordinasi dengan Integrate Terminal Pontianak dan pihak transportir untuk mengoptimalkan proses pengisian serta keberangkatan mobil tangki menuju SPBU. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat pengiriman dan memastikan tambahan penyaluran menjangkau SPBU yang menjadi prioritas. Sekian informasi. Untuk Bu Abang yang ingin membaca lebih lengkap, silakan langsung kunjungin di web rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Oke, masih di 94,3 RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang balik lagi nih sama saya Mbok Put. Mbok Abang, ada yang rindu nih ini dengan suara-suara Mbok Put di pagi hari. Nah, Mbok Abang, nah gimana Mbak Abang kabarnya? Semoga sehat-sehat ya ya. Mbak Abang yang lagi ngopi atau ada mbok-mbok yang lagi apa namanya bersihkan rumah, beres-beres masak di dapur, gimana kabarnya? Atau abang-abangnya yang lagi berkendara di jalan, atau yang apa pergi kerja, minum kopi ngantarkan anak sekolah. Nah, boleh langsung tetap stay tune ya Mbok Abang di Pro 4 RRI Pontianak. Nah, hari ini Mbok Abang saya mau baca-baca soal itu ya Mbok Abang, soal cuaca di pagi hari ini Mbok Abang untuk sekitaran Pontianak. Jadi Mbok Abang nanti kalau misalnya keluar bisa udah ada persiapan gitu Mbok Abang. Nah, di pagi ini untuk tanggal 14 Oktober 2026 khususnya, Pontianak Selatan itu hujan ringan. Nah, hujan ringan nih, betul enggak di Pontianak Selatan hujan ringan? Jadi Mbok Abang yang memang dari Pontianak Selatan mau keluar atau nak ke berangkat sekolah, berangkat kerja, tolong dipersiapkan mantelnya atau membawa payung ya Mbok Abang, karena ini perkiraannya hujan ringan. Ringan sih ya. Ringan Mbok Abang, tapi kalau sepanjangan jalan kita kena hujan ringan, tetap basah pula kan badan kita nih. Nah, aku lihat dulu ya. Saya lihat nih Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota Tenggara. Alah, sama pula Mbok Abang ya. Semuanya diprediksi hujan ringan. Nah, berarti untuk Mbok Abang, jangan lupa membawa payung, bawa mantel. Kalau misalnya hujan, enggak bawa mantel bisa nepi dulu ya, karena takutnya jalannya licin atau apa kan. Jadi lebih baik untuk nepi, untuk berteduh, mencari tempat berteduh. Oke Mbak Abang, nah ini seputar tentang itu ya, apa namanya, cuaca untuk hari ini. Nah, untuk Mbak Abang yang mau keluar rumah, mau kerja, mau belanja ke Plamboyan, ke Kemuning atau ke Pasar Mawar, hati-hati ya Mbak Abang ya. Itu karena perkiraan sekarang kan ini kan hujan ringan Mbak Abang. Ada pula kan yang biasanya hujan ringan ya Mbak Put. Tak apa-apa. Bentar ke depan ya sikit. Tapi tetap harus berhati-hati ya Mbak Abang ya, tetap jaga kesehatan. Oke. Nah, semoga dengan persiapan udah nyiapkan payung, udah nyiapkan mantel, Mbak Abang terus sehat, enggak diberi sakit gitu kan ya. Mungkin sekian informasi cuacanya Mbak Abang. Jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap di Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Baik, Mbak Abang, kembali di 94,3 Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, balik lagi nih sama saya, Mbok Put. Ah, gimana kabarnya, Mbak Abang? Udah makin baik belum? Udah ngumpulkan nyawa belum nih, Mbak Abang? Ah, jangan pula belum ngumpulkan nyawa nih, udah jam 6 lewat 41, Mbak Abang. Nah, untuk Mbak Abang yang udah beraktivitas ataupun yang udah pergi ke kantor, pergi kerja, pergi ke pasar, jangan lupa Mbak Abang tetap waspada dan hati-hati nah Mbak Abang. Nah, sekarang saya nak bacakan itu Mbak Abang ya, mantau CCTV dari Dishub Pontianak. Nah, jadi ini saya berhenti lo di Simpang Pelamboyan nih Mbak Abang. Nah, Simpang Pelamboyan ini terpantau ramai ya Mbak Abang ya. Tapi alhamdulillahnya lancar ya Mbak Abang, terkendali. Karena mungkin ada Pak Polnya situ. Oke, masih aman terkendali ya Mbak Abang, ramai. Dari arah tolnya itu lumayan ramai banget itu Mbak Abang ya, ramai sekali lah. Itu sampai ujung kayaknya masih nunggu lampu merah, masih terkendali ya Mbak Abang. Nah Mbak Abang hati-hati. Nah ini kalau lewat di Simpang Pelamboyan tetap taati aturannya Mbak Abang, karena jalan juga licin, hujan, lagi hujan ya Mbak Abang. Jangan lupa pakai mantelnya, jangan laju-laju lah naik motor apalagi ini kan pagi-pagi kan ya Mbak Abang ya. Nah kita lanjut beralih lagi Mbak Abang di Simpang Garuda. Ah, kalau udah pagi-pagi kayak gini nih Mbak Abang ya, kalau kita susah nak cari yang lengang ya Mbak Abang ya. Ini terpantau ramai tapi lancar ya Mbak Abang ya. Ini Simpang Garuda dari arah tol juga ramai. Ini lagi jalan nih dari arah Pelamboyan kan ya. Masih tetap dengan itunya ya Mbak Abang, waspada. Jalan licin jangan laju-laju ya Mbak Abang, terus tetap taati aturan lalu lintas. Nah kita beralih lagi di Simpang Tanjung Raya Mbak Abang. Nah di Simpang Tanjung Raya ini, wah, simpang legend ya Mbak Abang ya. Kalau bahasanya apa orang Pontianak, simpang legend. Nah setiap hari atau setiap jam pasti ada kendaraan di sini Mbak Abang. Nah alhamdulillahnya nih lancar ya Mbak Abang ya, ramai lancar seperti biasa ya Mbak Abang. Nah ini tetap taati aturan ya Mbak Abang, kalau lampu ada lampu lalu lintasnya ditaati atau enggak rambu-rambunya diperhatikan ya Mbak Abang ya. Jangan desak-desakan atau jangan terlalu buru-buru lah ya, jalannya licin soalnya. Nah ini di kita beralih ke Kota Baru depan SPBU. Kalau depan SPBU ini lengang ya Mbak Abang ya, cukup lengang. Cukup lengang Mbak Abang. Tapi terpantau penuhnya di depan SPBU. Untuk Mbak Abang yang misalnya pagi-pagi mau ngisi bensin ataupun apa, ataupun antri bensin mau berangkat kerja, ini kalau di depan SPBU nih Mbak Abang ramai ya. Ini sampai jalan loh di antrinya. Jadi kalau bisa, kalau memang buat pagi ya, bolehlah itu belinya dari malam ataupun sore gitu ya kan, biar gak antrinya terlalu panjang. Jadi berangkat kerja juga pas jamnya. Ini beralih di Simpang Ampera. Di Simpang Ampera ini lumayan lengang ya, lumayan lengang Mbak Abang. Tapi mulai ramai, mungkin lampu merahnya udah hidup. Ya, tetap berhati-hati ya Mbak Abang, karena nih saya lihat-lihat tadi dari jalan ke jalan itu memang licin jalannya ya Mbak Abang. Nah ini kita beralih lagi ke Simpang Tani Makmur ya. Nah karena Simpang Tani Makmur ini gak ada lampu merahnya, lampu lalu lintas ya Mbak Abang ya. Jadi tetap berhati-hati, jangan buru-buru ya Mbak Abang, tetap bergiliran. Tapi terpantau aman Mbak Abang, lancar ya. Nah kita beralih di Simpang Sultan Sahir Urai Bawadi. Oke, Simpang Sultan Sahir ini lancar ya, ramai lancar. Lame Rancayaran Babang ya. Kita alihkan lagi ya. Kemana lagi nih? Ke Simpang Abdurrahman M. Sohor. Kalau di Simpang Abdurrahman M. Sohor ini sama Babang, mungkin karena pagi-pagi ya Babang ya, jadinya lancar ya. Simpang Paja Ayani di sini udah mulai lengang, tadi padat ya Mbak Abang ya, sekarang udah mulai lengang. Kita alihkan ke Parit Mayor. Parit Mayor ini lengang ya Mbak Abang, lengang. Nah, Simpang Paja udah kan, Bundaran Kota Baru. Nah, untuk Bundaran Kota Baru lengang Mbak Abang. Jadi kalau Mbak Abang mau ke Kota Baru, itu boleh sila-sila. Karena udah terpantau lengang ya Mbak Abang ya. Nah, mungkin itu jam Mbak Abang untuk informasi lalu lintas dari Dishub Pontianak ya Mbak Abang ya. Nah, tetap terus hati-hati Mbak Abang, jangan buru-buru karena jalan lagi licin ya Mbak Abang ya. Jangan buru-buru, tetap hati-hati. Sekarang ini kan lagi hujan, jadi jangan lupa pakai mantelnya, Mbak Abang. Nah, walaupun hujan kecil atau hujan ringan ya, Mbak Abang, tetap waspada pakai mantel. Karena kesehatan kita juga gak ada di kalender ya, Mbak Abang ya. Oke. Nah, Mbak Abang yang mau berkeluaran, tetap waspada ya Mbak Abang ya. Mungkin itu aja informasi dari Dishub Pontianak. Mbak Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dari Pedang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.